0: News on the Spot.
1: Saifuddin Zuhri resmi dilantik dan diambil sumpahnya sebagai Ketua DPRD Kota Surabaya dalam rapat paripurna pada Rabu 6 Mei 2026. Pengambilan sumpah dipimpin Ketua Pengadilan Negeri Surabaya serta dihadiri Wali Kota Eri Cahyadi dan Wakil Wali Kota Armuji serta jajaran Forkompimda. Usai dilantik, pria yang akrab disapa Ipu itu menyoroti tantangan fiskal yang dihadapi Kota Surabaya. Dia menegaskan DPRD akan mendorong optimalisasi potensi daerah, khususnya pemanfaatan aset milik pemerintah kota yang belum produktif. Menurutnya, skema pemanfaatan aset bisa dilakukan melalui sistem sewa dan prioritas bagi pelaku usaha kecil. Selain itu, potensi pendapatan juga dapat diperkuat melalui penataan reklame di ruang publik. Terkait dengan pembiayaan, Saifuddin menyebut opsi pinjaman daerah tetap terbuka selama digunakan untuk program produktif.
2: Pinjaman alternatif ini kan didorong untuk membiayai sesuatu yang memungkinkan nilainya akan naik. Jadi itu justru kita malah untung.
1: Dengan target APBD Surabaya mencapai Rp12 triliun pada 2029, DPRD menekankan pentingnya sinergi dengan pemerintah kota untuk menjaga kekuatan fiskal dan mendorong kesejahteraan masyarakat. News on the spot.

0: about.
1: Good morning, Mercury Morning Show, 96 FM Mercury Surabaya.
2: Moment on this day.
3: Tanggal 8 Mei 1828 lahirnya Henry Dunant, pendiri Palang Merah. Hari ini kemudian diperingati sebagai Hari Palang Merah Internasional. Tanggal 8 Mei 1886, Dr. John C. Pemberton menciptakan sejenis minuman berkarbonat yang kemudian dikenal dengan Coca-Cola. 8 Mei 1964, Presiden Soekarno melarang manifest kebudayaan yang dirilis 17 Agustus 1963. Tanggal 8 Mei 1993, Marsina, seorang aktivis buruh Indonesia di Sidoarjo, ditemukan tewas di hutan di Dusun Jegok, Kecamatan Wilangan, Nganjuk.
2: Moment on this day.

0: Mercury Morning Show, lugas dan menginspirasi.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yeoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

haji, baik yang sudah berangkat maupun yang belum, pelaksanaan ibadah haji 2026 ini ya akan dilengkapi dengan pemerintah yang menghadirkan layanan digital baru, namanya adalah Dashboard Haji 2026. Ini jadi sorotan karena berkat aplikasi ini, jemaah bisa memantau berbagai informasi haji secara real time. Lewat dashboard ini, masyarakat bisa melihat jadwal keberangkatan, data jemaah, akomodasi, hingga laporan kesehatan selama operasional haji berlangsung. Kehadiran layanan ini disebut sebagai bagian dari transformasi digital penyelenggaraan haji yang lebih transparan dan mudah diakses oleh masyarakat. Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia meluncurkan Dashboard Haji 2026 yang merupakan bagian dari penguatan transparansi informasi dan layanan kepada masyarakat. Bisa diakses di dashboard D-A-S-H dashboard biasa papan ya B-O-A-R-D titik haji titik go titik ID dashboard.haji.go.id. Kepala Biro Humas Kemenhaj Muhammad Hasan Afandi mengatakan dashboard publik ini menjadi salah satu bentuk komitmen Kemenhaj dalam menghadirkan tata kelola penyelenggaraan haji yang terbuka, informatif, dan mudah diakses. Ya, dashboard ini berfungsi sebagai pusat informasi operasional haji yang menyediakan berbagai layanan informasi, statistik haji, masa praoperasional, masa operasional, kemudian fitur-fitur yang bisa Anda lihat di dashboard ini adalah informasi jemaah reguler, data lansia dan pengguna kursi roda, pencarian data jemaah, detail akomodasi, laporan jemaah wafat, data jemaah dirawat, jadwal penerbangan, keberangkatan dan kedatangan, peta integrasi fasilitas layanan jemaah. Intinya kalau menurut saya, semuanya lengkap ada di dashboard haji ini. Sahabat, kapan puncak haji 2026, wukuf yang merupakan rangkaian ibadah haji yang dilaksanakan pada 9 Zulhijjah, ya, disebut juga sebagai puncak ibadah haji, di mana jemaah melakukan kegiatan berdiam diri atau hadir di Arafah. Berdasarkan rencana perjalanan yang haji 1447 Hijriah yang disampaikan Kemenhaj, 9 Zulhijjah untuk tanggal Masehinya itu di 26 Mei. Puncak haji atau wukuf di Arafah itu 26 Mei 2026. Ya, itu sahabat Merkuri, nanti keberangkatan jamaah haji yang terakhir ada di 21 Mei di 2026. Itu mudah-mudahan membantu untuk Anda tidak tertinggal dengan info-info yang Anda butuhkan untuk nge-tracking saudara, sanak saudara, keluarga, teman, dan lain sebagainya yang tahun ini di musim ibadah haji tahun ini berangkat ke tanah

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, Anda punya keluhan dengan asam lambung? Saat tidur, bagaimana posisi tidur Anda? Penderita asam lambung sering tidak menyadari kalau posisi tidur punya kaitan erat dengan naiknya asam lambung. Sehingga pasien asam lambung disarankan memperhatikan cara tidur yang tepat untuk mencegah naiknya asam lambung. Mengutip dari laman Sleep Foundation, ada beberapa posisi tidur untuk mencegah naiknya asam lambung. Yang pertama, saat tidur, miringlah ke kiri. Posisi ini dapat membantu mengurangi asam lambung naik. Posisi ini membuat sphincter esofagus bagian bawah berada di atas tingkat asam lambung. Artinya, membuat reflux jadi lebih sulit naik ke kerongkongan. Yang kedua, tidurlah dengan posisi bantal tinggi. Ini bertujuan agar asam lambung tidak naik ke kerongkongan. Posisi kepala yang disangga dengan bantal tinggi juga memudahkan cairan asam yang naik kembali turun ke perut. Yang ketiga, jangan tidur miring ke kanan. Karena posisi ini dapat merelaksasi otot sphincter sehingga meningkatkan resiko reflux menjadi lebih tinggi. Yang terakhir, jangan tidur terlentang. Beberapa penelitian menemukan posisi tidur terlentang dengan posisi kepala, leher, dan tulang belakang yang sejajar dapat memperparah kondisi naiknya asam lambung. Dan mengutip The Sleep Doctor, berbaring terlentang tanpa menggunakan bantal di kepala membuat reflux lebih mudah terjadi, bahkan dapat menyebabkan Anda terbangun dan tersedak reflux.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Sahabat Merkuri, tips dari kami, ayo join Polyglot Surabaya untuk dapetin temen ngobrol bahasa asing.
1: Jangan takut bikin kesalahan, saya Ines
0: dan saya Rizka
1: dari Polyglot Surabaya.
0: Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
2: Merkuri FM,
3: info aktual dan lagu hits.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
8: Karena ada air-through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby
5: ya?
7: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
2: Wingscare.

Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, Anda pasti pernah mendengar kerja rodi kan? Ini adalah kerja paksa tanpa upah yang diwajibkan oleh penguasa pada saat itu pada rakyat Indonesia. Anda pasti setuju dengan saya kalau selama ini guru sejarah di sekolah kita selalu mengajarkan kalau pembangunan jalan di Indonesia terlaksana berkat kerja rodi para pribumi. Bahkan dalam buku pelajaran sejarah juga disebutkan pekerja pribumi yang dikerahkan untuk membangun jalan Dendels tidak diberi upah sama sekali. Ternyata plot twistnya baru-baru ini beredar cerita kalau sebenarnya Dendels memberi upah ke pekerja melalui bupati. Hanya saja upah tersebut tidak sampai ke tangan pekerja alias dikorupsi. Dalam arsip sejarah juga menunjukkan saat itu Dendels sudah memberi dana sebesar 30 ribu ringgit atau sekitar 105 juta rupiah untuk mandor, pekerja, alat, dan konsumsi. Ingat, itu di tahun 1808 ya sahabat. Zaman dulu uang segitu sudah sangat besar. Dana 30 ribu ringgit ini diberikan kepada bupati untuk diurus. Arsip sejarah juga menunjukkan ada bukti kwitansi penyerahan dana dari Dendels ke bupati, tapi bukti penyerahan dari bupati ke pekerja tidak ada. Nah, dari sini muncullah pertanyaan, kemana larinya uang yang diberikan kepada pekerja? Sebab catatan keuangan Dendels menunjukkan ada pengeluaran yang lumayan lengkap untuk para pekerja. Benarkah saat itu praktik korupsi sudah dilakukan? Dan benarkah korupsi di negara sudah ada sejak lama? Menurut Anda, hukuman apa sih yang paling tepat untuk para koruptor?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Inspirasi Sehat 96. Sahabat olahraga yang berlebihan tak hanya bisa menurunkan kemampuan fisik akibat kelelahan, tapi juga bisa menurunkan kemampuan berpikir otak yang berkaitan dengan pengambilan keputusan, pemilihan makanan yang buruk, serta pengaturan keuangan. Selama ini, olahraga dianggap memberikan efek yang positif bagi ketahanan fisik, meningkatkan fokus dan kinerja otak, termasuk kesehatan mental terkait produksi hormon bahagia endorfin. Tapi, peneliti ingin menilai efek lain yang mungkin terjadi bila olahraga dilakukan secara berlebihan. Sahabat, lewat studi yang diterbitkan dalam jurnal Current Biology, para peneliti meminta sejumlah peserta dewasa untuk melakukan olahraga lebih keras dari biasanya. Lalu mereka membandingkan dengan kelompok yang melakukan olahraga normal. Setelah 9 minggu masa percobaan, hasilnya peserta yang kebanyakan olahraga juga mengalami kelelahan pada kemampuan kognitif atau berpikir otak saat menjalani sejumlah tes perilaku. Penulis studi Bastian Blaine dari University College London mengatakan, olahraga memang bisa membuat otak lebih fokus. Tapi komponen intelektual itu juga memiliki keterbatasan dan tidak berefek bila Anda olahraga terlalu lama. Justru, terang Blaine, kebanyakan olahraga dapat membuat otak tidak fokus, sehingga bekerja lebih lambat saat harus mengambil keputusan, termasuk saat harus mengambil keputusan tentang keuangan. Hanya saja sahabat, penurunan kinerja otak ini hanya bersifat sementara. Saat tubuh sudah mendapatkan cukup istirahat dan nutrisi, kemampuan berpikir otak dapat kembali seperti semula.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: lives on the spot.
1: DPRD Kota Surabaya mulai mematangkan pembahasan Raperda Pengendalian Banjir. Dalam rapat pansus yang digelar pada Kamis, 7 Mei 2026, perhatian utama tertuju pada persoalan drainase lingkungan yang dinilai menjadi penyebab utama banjir berulang di sejumlah kawasan kota. Anggota pansus sekaligus Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Eri Irawan, menegaskan penanganan banjir tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur besar seperti box culvert dan rumah pompa. Menurutnya, normalisasi saluran dan pemeliharaan drainase harus menjadi prioritas utama. Sementara itu, Sekretaris Pansus Ahmad Nurjayanto mengusulkan dana kelurahan atau dakel dapat dimanfaatkan untuk normalisasi saluran air di lingkungan warga. Dia menilai pola kerja bakti saja sudah tidak cukup untuk menangani persoalan banjir perkotaan. Pansus juga mendorong penguatan Satgas Kecamatan melalui patroli rutin dan dukungan alat normalisasi drainase yang memadai. Di akhir rapat, DPRD menegaskan Raperda Pengendalian Banjir akan diarahkan tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga memperkuat tata kelola pemeliharaan saluran air secara berkelanjutan hingga tingkat kampung. News on the spot.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir. Mau tahu lebih banyak informasi dan tip kesehatan? Dengerin Healthy Life.
0: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
3: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.

0: 96 FM Mercury, informatif inspiratif. Sahabat Mercury, kita sudah sampai di titik 8 pagi. Dan sahabat, Hari Pendidikan Nasional Hardiknas beberapa hari lalu kita peringati, dan ini memberi momentum untuk refleksi dan menatap seberapa jauh negara menempatkan pendidikan sebagai jalan utama mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, amanat konstitusi sangat jelas. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan salah satu tujuan bernegara kita mencerdaskan kehidupan bangsa. Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dan ayat 2 mewajibkan setiap warga negara mengikuti pendidikan dasar serta pemerintah wajib membiayainya. Bahkan ayat 4 mengunci komitmen fiskal dengan ketentuan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN-APBD. Tapi persoalan kita, ya, pendidikan masih bergulat dengan sesuatu yang sangat mendasar. Putus sekolah, akses yang timpang, bangunan reot, mutu lulusan lemah, hingga belum kokohnya interaksi antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri. Saya sudah tersambung dengan narasumber kita pagi hari ini. Sebelum nanti ada juga Pak Ponco yang akan menemani kita sampai pukul 9. Sekarang sudah ada Profesor Wibisono Harjo Pranoto, pengamat ekonomi Guru Besar UBAYA. Selamat pagi, Prof.
1: Pagi, Mas.
0: Ya, ini melanjutkan dua pekan yang lalu. Kalau pekan lalu kita bicara soal kampus, sekarang kita bicara soal sekolah-sekolah. Meskipun ini bukan yang pertama kali, mudah-mudahan nggak bosan. Mudah-mudahan tidak bosan, karena dari sejak awal kita diskusi sepertinya soal pendidikan, karena pendidikan secara luas itu kan tidak hanya formal, bisa juga non-formal dan informal, begitu ya, Prof, ya? Tapi kita merangkum, ya?
1: Pinjam tagline-nya apa, Pak Renat Kasali, still relevant.
0: Nah, still relevant. Dan ini menjadi sesuatu yang sangat menarik, Prof, ketika seorang siswa SMK di Samarinda yang kemudian meninggal dunia, konon katanya sepatunya kekecilan, berarti nggak bisa beli sepatu. Padahal di sisi yang lain, MBG hambur-hambur uang negara. Silakan komentarnya.
1: Iya, kalau fenomena atau gejala karut-marutnya pendidikan, nggak usah dibuktikan, sudah terbukti, Mas.
0: Sudah terbukti.
1: Dan, sudah, bukan hanya saat ini, tapi simptomnya udah berlangsung lama. Lama loh, itu loh, revolusi mental, itu loh, mental. Betul-betul mental. Kan gitu. Ya. Terus, kedua, itu statement dua ya, yang satu konstitusi kita itu, mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu kan preambul. Pembukaan, ya, konstitusi kita.
0: Betul.
1: Macam kertas. Hanya ditulis di atas kertas dan diucapkan waktu apa, upacara-upacara, pidato, gitu kan. Tapi action-nya nggak ada. Tidak ada strategi yang jelas bagaimana kita mencerdaskan kehidupan bangsa, terutama generasi muda kita. Saya kira ini sangat memprihatinkan, dan saya sering ngomong bahwa kondisi masyarakat kita ini, Indonesia ini, untuk menuju ke peradaban, apalagi Indonesia emas, itu sangat sulit, Mas. Ya, karena sistem politik, kalau Anda lihat itu dirty vote yang kemarin saya lihat 4 jam itu, waduh, ngeri, Mas. Apa, kekuasaan, bagaimana sistem politik kita itu apa, menciptakan kekuasaan yang menjadi monster bagi regenerasi bangsa menuju ke peradaban. Nah, terus kalau kamu lihat ini ya, apa namanya, indikator yang kemarin itu, Mas, itu bukan 70, 69, Mas. Ranking Indonesia di PISA 2022. Ya. Nah, the big five-nya itu Singapura nomor 1. Ya, China nomor 2, Jepang nomor 3, Taiwan nomor 4, Korea Selatan nomor 5. Terus di tataran ASEAN, ya, Indonesia itu hanya berada di atas Filipina dan Kamboja. Kita di bawah Vietnam, Brunei bahkan,
0: oh,
1: ya, Malaysia dan Thailand. Itu di atas kita semua empat itu. Singapura on the top. Loh, masih jadi karena pendidikan ini bekal untuk bagaimana kita hidup bersama, memecahkan masalah-masalah kehidupan, mencapai kemakmuran, ya, itu kuncinya di situ.
0: Hmm.
1: Kalau pendidikan itu tidak mampu meningkatkan kompetensi, ya, kompetensi itu apa? Kemampuan, ya,
0: hmm,
1: dan keterampilan, skill, ya, baik hard skill maupun soft skill, ya, menghindari AI gitu,
0: hmm,
1: ya, digital teknologi, ya, soft skill, ya, anu ngalah, apa, lupakan saja. Harapan-harapan itu muspro kalau saya pakai bahasa Jawa itu.
0: Hmm.
1: Hilang lenyap, ya, dari pikiran kita. Jangan berharap. Jangan berharap, Mas. Ini menurut saya topik hari ini memang betul-betul, dan kalau politik karut-marut, hukum juga karut-marut. Di bawah dua itu apa landasannya? Pendidikan.
0: Hmm.
1: Jadi mari kita peringati Hari Pendidikan Nasional kita ini, ya, mengingat Ki Hajar, ya, Ki Hajar Dewantara itu. Nah, itu menurut saya sangat fenomenal, dan apakah peringatan dari tahun ke tahun apa 2 Mei ini selalu, ya, sebentar lagi Harkernas, ya, 20 Mei. Apakah bulan Mei ini menjadi bulan pencerahan bagi masyarakat Indonesia?
0: Yeah.
1: Ya, terutama tadi, ya, bagi apa apa namanya, mereka yang bertengger di kekuasaan, ya, itu kan gede banget loh, Mas, dan menurut saya tidak berbuat baik untuk bangsa dan negara ini, ya. Pikirannya iya menurut dia, tapi kenyataannya kalau dieksekusi tidak baik, kenapa tidak tepat dikoreksi gitu loh?
0: Ya.
1: Lo mangan obat gak mari, ya, gak manu apa, sakitnya tidak sembuh, kok diterus-terusno, ya, obatnya diterus-terusno, tidak ganti obatnya, kan gitu. Sederhana itu analogi saya itu. Jadi masih untuk membuka.
0: Ya, ya. Saya akan lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan pertanyaan-pertanyaan kritis. Prof, kalau misalnya dibandingkan, kita punya pemerintahan itu ada Orde Lama, ada Orde Baru, ya, ada reformasi. Katakanlah kita nggak bicara Orde Lama, Orde Baru dan reformasi. Sistem pendidikan nasional kita makin baik atau stuck atau nggak tahu harus dimaknai apa? Memburuk? Seperti apa, Prof?
1: Kalau zaman Pak Harto kan ada SD Impres, ya, kemudian ada perbaikan-perbaikan apa namanya pendidikan. Tapi dulu itu kan setelah pertengahan dekade 80-an, itu kan terjadi korupsi juga, tetapi terbatas hanya keluarganya Pak Harto, gitu loh. Lah dengan reformasi ini yang korupsi wakil yang gerirung nih. Yang korupsi kayak begini kok dibiarkan, lah kenapa? Karena moral, Mas Adi, tidak bisa kita hidup tanpa etika, Mas. Jadi tidak, ya, itu tidak beradab. Bagaimana kita hidup tanpa moral, gitu? Tidak mungkin. Moral itu inti sari dari semua. Hukum pun penegakannya berdasarkan moralitas. Pendidikan, semua landasannya itu di bawah adalah filosofi dan moralitas. Etika. Kalau itu rusak, ya sudahlah. Jangan, tadi saya ngomong, jangan berharap kita akan menjadi lebih baik. Makanya saya kemarin juga komentar supaya gensi ini bangkit, ya, untuk memperbaiki diri, harapan-harapan di ke depan itu. Saya kira saya pertaruhkan kepada anak-anak muda, karena gensi itu sekarang kan sudah apa mengambil porsi besar.
0: Betul.
1: Ya, dari persentasi penduduk, ya. Hanya itu harapan saya, supaya gensi itu bisa mengubah, ya, apa namanya, peta politik kekuasaan di Indonesia, dan kembali apa melakukan pengelolaan bangsa dan negara ini menjadi lebih baik dan benar. melalui ya. Sistem politik yang diperbaiki.
0: Ya, artinya Prof, kalau kita mau head-to-head begitu, tidak terlalu banyak perubahan signifikan ya, baik di era Orde Baru, eranya Pak Harto, yang kata Prof tadi sampai tahun 80-an masih oke. Tapi 80 sampai 98 itu kan bukan waktu yang pendek, itu korupsi, meskipun ini keluarganya Pak Harto, tapi kan itu mempengaruhi. Artinya, tidak ada perubahan signifikan atau justru makin memburuk kalau kita head-to-head kan?
1: Trennya memburuk, Mas.
0: Oh, trennya memburuk
1: di,
0: ya?
1: Di era reformasi juga kan, kita awal-awal bagus itu.
0: Ya.
1: Terus kemudian bengkong-bengkong dari apa presiden-presiden berikutnya setelah apa Gus Dur itu lumayan beberapa tonggak ditertibkan, kemudian Bu Mega ya itu kan ada utang itu dari apa namanya karena krisis itu banyak bank-bank ditutup itu ya, terus lalu kalau kita lihat kembali SBY juga ya tidak terlalu banyak apa berbuat banyak ya. Kemudian Pak Jokowi. Nah itu kalau saya ada orang bilang 5 tambah plus 5 gitu, kalau saya ya mungkin 9 plus 1 atau 8 plus 2 gitu yang yang belakangan 1 atau 2-nya itu yang rusak gitu.
0: Iya, oke. Jadi balik lagi. Kita
1: lagi-lagi moral, Mas.
0: Iya. Kita ke penelpon dulu ya, Prof ya.
1: Iya.
0: Ya, selamat pagi Merkuri.
2: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Pak Sumarwito. Monggo silakan Pak.
2: Iya, ini Pak Wipi ini, anu ya, agamanya Kristen Jawi Wetan ya. Saatnya kan bahasa Jawa. Apa betul begitu?
0: Pak Prof Wipi itu bukan Tridharma ya Prof ya?
1: Bukan, iya. Saya itu Budayana Mas.
0: Budayana. Pak.
2: Oh Budayana ya. Jadi kan banyak anu ya agamanya itu banyak lain-lain gitu ya. Ya karena kan Pak Wibi juga seneng wayang. Wayang itu kan Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo itu wayang Pak Pandowo itu punya jimat Jamos Kalimasada.
0: Kalimasada.
2: Ya itu kan maksudnya Al-Quran maksudnya. Maksudnya begitu. Kalau tidak salah loh ya, menurut pengertian saya. Soalnya itu ya punya apa itu wayang, punya apa itu punya itu loh apa?
0: Ya wayangnya maksudnya, punya wayang gitu Pak.
2: Tidak punya band.
0: Oh, band itu namanya band.
2: Band Untari. Untari itu band Untari itu anu dulu sebelum ada itu ngiringi di gereja. Di gereja itu, tapi saya enggak ikut main band, tapi saya bosnya.
0: Wah, keren.
2: Terus ngiringi di apa itu jenenge? Di itu loh. Apa sih namanya itu?
0: Anu, pesta-pesta begitu.
2: Iya.
0: Mantenan.
2: Enggak nyanyi di gereja. Nyanyi di gereja.
0: Persekutuan doa begitu.
2: Iya, persekutuan doa. Yang gini itu kan dulu belum ada piano, belum ada rekaman gitu. Pertama kali itu kan saya punya band
0: Untari.
2: Untari dan punya orkes Melayu Puspita.
0: Oh.
2: Aku ya bosnya toh, aku
0: gak iso juga.
2: Tapi
0: sering godain vokalis ceweknya enggak Pak kalau yang di Puspita? Oh,
2: terlalu banyak sering.
0: lanjut Pak.
2: Ada segini. Saya mau tanya pada Prof. Wibi ya. Pak Wibi kadang-kadang sebelum lupa bekas istri saya dulu bukan yang sekarang itu kan sakit itu berobat di rumah sakit Ubaya. Ubaya kan punya rumah sakit. Ya betul ya, rumah sakit Ubaya. Lantas apa itu sini yang saya tanyakan pada Prof. Wibi itu bagaimana Pak Wibi kan dulu sering mengagung-agungkan Mas Menteri. Kan jatuhnya kan dia sekarang itu kan diusut korupsinya. Kenapa kok sekarang penjabat itu pasti kalau sudah menjabat dilem-lem uang tapi ternyata diusut oleh KPK. Kenapa begitu Prof? Ya saya tunjuk, saya anu komentarnya gimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke, baik. Intinya adalah kenapa Nadiem Makarim itu korupsi juga, padahal itu kan dulu digadang-gadang oleh Prof. Bibi, kata Pak Sumarwito ya, itu kan oke, gitu, enggak. Kenapa setelah menjabat kok korupsi juga? Kalau saya, izin Prof, kalau saya sih kok enggak percaya ya. Jadi, ya, sistemnya yang buruk.
1: Banyak,
0: tapi,
1: monggo silakan. Tidak terbukti kok.
0: Ya.
1: Banyak itu tidak bisa dibuktikan itu, kerugian negara itu.
0: Nah ya, tapi kan pejabat itu menanggung sistem yang bobrok ini ya, Prof. Ya, silakan komentarnya, Bro.
1: Itu anu saya kira pertengkaran antara kekuasaan, Mas. Jadi saya kira itu semua kan apa namanya? By design. Jadi tadi bagaimana kekuasaan itu melaksanakan hajat-hajat ya kerakusannya, kekuasaannya ya ya dengan segala macam itu untuk mempertahankan diri itu. Dan saya kira ini memang harus dihadapi oleh kekuatan rakyat. Saya kira nggak bisa. Ya, kalau kita teruskan pemerintahan-pemerintahan yang seperti ini, menurut saya agak sulit Indonesia itu menjadi bangsa besar dan menjadi bangsa yang lebih beradab. Ya, karena mutu pendidikan itu ya, di mana-mana. Ya, Anda lihatlah fenomenanya, saya kira nggak usah diomongkan. Mas Aldi, media massa sekarang banyak menggelar informasi-informasi tentang bengkongnya pendidikan kita, bagaimana MBG, bagaimana Koperasi Merah Putih. Ya, saya kira itu sudah kelihatan sekali dan menurut saya Pak Presiden kita ini tidak mau incognito melihat kenyataan sesungguhnya hanya berdasarkan laporan-laporan dari para pembantunya. Ya, dan beliau memang suka untuk mendapatkan apresiasi, tapi kalau dilapori hal yang buruk-buruk, itu katanya sering marah-marah gitu. Ya. Nah, jadi kalau begitu kan lalu fakta yang sebenarnya menjadi hilang gitu loh. Jadi tidak bisa melihat betapa mencongnya itu kan gitu, implementasi. Mungkin pikiran beliau itu benar, awalnya itu. Tapi eksekusinya yang nggak benar gitu loh. Nah, kalau itu dibiarkan terus-menerus ya, ya tunggu aja lah. Tinggal tunggu yang apa. Kemarin juga banyak apa namanya demo-demo itu kan memperlihatkan itu lah. Sekarang sejauh mana ya respon dari pemerintah terhadap koreksi-koreksi yang disampaikan oleh pengunjuk rasa itu kan gitu. Ya kita harus sambil positifnya dari unjuk rasa itu ya. Ya sing bayari ono tapi kan kita ambil hikmahnya saja kan gitu. Ya kalau kita mau bijak ya begitu Mas Aldi, harusnya semua itu kita harus ambil untuk mendapatkan informasi data yang valid. Gitu loh.
0: Oke. Baik, Prof, saya berbagi waktu. Silakan, masih ada, Prof.
1: Pertanyaannya Pak Sumarwito apa tadi?
0: Ya, pertanyaan Pak Sumarwito sih cuma soal Nadiem Makarim itu kenapa ketika sudah menjadi pejabat kok akhirnya korupsi juga. Nah, saya
1: Kita lihatlah nanti ya. Kita lihat Bang, hasil terakhir dari sidang itu seperti apa gitu.
0: Iya.
1: Pak Lembong kan juga Mas Aldi kemarin.
0: Ternyata
1: kan dibebaskan lalu ada amnesti
0: amnesti dan abolisi ya artinya kita tapi kalau saya bilang itulah susahnya menjadi pejabat kalau kita non partisan di negara Konoha ini karena memang sistemnya itu bisa membuat orang yang tidak melakukan apa-apa ikut harus menanggung karena jabatannya. Kalau saya sih komentarnya itu. Karena bukan cuma untuk membela Nadiem, tapi faktanya pengamatan saya atau pencermatan saya seperti itu. Orang boleh tidak setuju, tapi kita break dulu ke iklan ya Prof ya. Nanti kita lanjutkan kembali dan sahabat Mercury, silakan untuk Anda menelpon di 567-9696 atau pakai WhatsApp call dan WhatsApp message juga boleh di 0817300096 tapi izinkan saya ke beberapa

0: Caminho Mestedes, Bang.
1: Tejus.
0: Ah, seger. Satu lagi ya, Bang, Estijusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
1: Makanya, ganti STMU dengan Tejus.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: kita lanjutkan kembali. Dan Prof. Ibi?
1: Ya.
0: Ya, kita lanjut kembali. Ya, ya, ya. Sementara saya menyapa Pak Ponco dulu. Selamat pagi, Pak Ponco.
2: Iya, selamat pagi.
0: Oke. Okay. Yes. Bentar, saya satu pertanyaan lagi ke Prof. Ibi sebelum nanti ke Pak Ponco. Prof, kalau di zaman Orde baru kita punya sekolah rakyat, sekarang Pak Prabowo di era reformasi ini menghadirkan sekolah impres, kalau yang sekarang sekolah rakyat. Ada komentar soal ini?
1: Loh ya, apa, kalau mestinya kan yang ada itu yang diperbaiki toh, Mas. Ya, bukan membuat sesuatu yang baru, yang bombastis, lalu spektakuler begitu, dan mulai dari nol lagi lah, kan berarti kita tidak menghargai apa yang sudah ada gitu loh. Harusnya kan dievaluasi apa yang sekarang berkembang atau pencapaian yang sekarang, kemudian kekurangannya itu yang diperbaiki dari kekurangan-kekurangannya supaya jauh menjadi lebih baik. Kan harusnya itu yang dilakukan, bukan harus memakai apa program baru yang kini-kini, tetapi kemudian transform zero. Itu kalau di manajemen kan nggak boleh tuh. Selalu kalau dari nol itu apa? Warming up-nya nggak ono, jadi harus baru. Ya, tidak bisa menggunakan apa yang existing, yang sudah ada, yang dicapai. Nah, harusnya kan lebih begitu kalau saya loh ya, dapat saya begitu.
0: Ya, ya, ya, ya, oke. Okay. Baik, ini ada Mas Andi yang tidak bisa bergabung sepertinya karena izin menyimak diskusi dan semua paparan, dan selamat hari PMI dan bulan sabit hari ini. Terus, ya, hari PMI dan bulan sabit hari ini, itu kata Mas Andi. Sementara Mas Dewa, ini coba saya cek apakah beliau menelpon. Ya. Kita coba call balik Pak Mas Dewa, apakah memang ingin bergabung atau tidak, ini masih berdiri. Tapi hari ini kita berbicara tentang peringatan Hardiknas Sahabat Merkuri pada 2 Mei beberapa hari yang lalu, yang sudah sempat kita rayakan. Dan Mas Dewa ingin bergabung ya?

0: pagi.
1: Ya, monggo silakan Mas Dela.
0: Ya, oh ya ya. Tadi itu saya gak jadi telepon, saya bingung takut nanya temanya keliru mana kok.
1: Oh iya iya, Hardiknas. Hardiknas, Hardiknas dan masa depan bangsa itu. Mungkin bisa kita batasin bicara soal pendidikan, sistem pendidikan kita lah gampangnya.
0: Oke, jadi ini sebenarnya kan kembali lagi, kok kenapa sih Bapak Presiden ini tidak mengutamakan pendidikan gratisnya gitu loh. Harusnya kan kita ini membutuhkan, negara kita luas ya, para netizen atau apa ini, demografi pemuda-pemuda yang baru ini kan membutuhkan skill-skill yang harusnya diterjunkan nanti di Indonesia emas. Ya emas atau cemas gak tahu lah, saya pikir sih emasnya gak tahu, emas beneran atau cuma emas pelapisan gak ngerti juga. Tapi saya yang sorotin adalah kenapa harus makan gratisnya itu loh. Jadi kalau namanya saya kok kebetulan semalam tuh melihat itu ada yang komentar di short video YouTube itu, aku lupa, ini si siapa ini yang baru tentang Sir Felix itu loh, siapa itu yang ekonom itu loh, yang muda itu, dan dia kan selalu ngulik-ngulik tentang Ethereum, tentang bisnis, bahwa dia membahas kenapa pemerintah tidak menggratiskan pendidikan secara notabene biar nanti murid-muridnya Prof. Bibi, Dr. Ponco, gak usah mikir UKT. Ikilah gara-gara ini kan, gara-gara gak ada pendidikan gratis, mahasiswa tuh banyak terbengkalai, banyak loh mahasiswa yang non sewu ya, bukan saya sok kaya ya, yang pinjam ke saya tuh banyak loh. Hampir semua kampus negeri itu, kak, aku nggak ada uang kak, buat apa, mau bayar UKT kak, dan itu nggak satu orang, nggak satu kampus. Memang akhirnya saya kasih cicilan dan saya tidak seperti pinjol, nggak saya kasih bunga. Walaupun kadang saya ngobrak-ngobrak, kamu jadi bayar nggak? Oh jadi, maaf ya kak, telat kak. Jadi, ini loh, kalau Bapak Prabowo emang mau serius ke pendidikan, dan sekarang loh mas, satu hari kita nyediakan makanan MBG itu sama kayak kita beli pesawat jet yang modern yang skala perang itu loh. Gak kan miris loh. Kayak begitu-begitu dibelani, dana-dana dari kesehatan dipotong, dana dari pendidikan untuk bangun sekolah dipotong, infrastruktur dipotong, hanya demi untuk makan gratis. Nah ini harusnya dikoreksi lagi. Siapa aja yang membutuhkan makan, sekolah mana aja diutamakan makan, terus murid siapa aja dan daerah mana. Jadi kalau sudah daerah itu kayak Kota Madya Surabaya, nggak harus semua dapet gitu loh. Jadi benar-benar sekolah yang yang masih SD, yang masih stratanya gizi buruknya masih ini itu, dan itu nanti dikembalikan ke sekolahan. Nah, untuk pendidikan saya miris itu. Dari zamannya Pak Soeharto, kita itu sudah bisa ngirim guru ke Singapura. Dan kalau dibandingin ya, kemerdekaan kita 45, itu sebenarnya itu statnya kita tuh bareng loh mas. Sama Jepang itu di bom atom itu rata. Jepang itu juga sama kayak kita. Kalau kita nggak di bom atom, tapi kita emang dijajah lebih lama. Cuma, stat untuk menjadi negara besar, Jepang kok bisa ya? Ngalih kita dengan negara yang porak-poranda. Singapura yang dilepas dari Malaysia, kok bisa nyalip kita?
1: Jadi,
0: Vietnam, mas.
1: Ya, Mas Dewa.
0: Sekarang Vietnam, mas.
1: Jadi solusinya apa? Karena ini Pak Andi menunggu, Pak Dading menunggu, jadi saya harus berbagi waktu. Ya. Solusinya apa yang harus dilakukan oleh Presiden?
0: Solusinya, solusinya adalah kembali lagi, tolong dana MBG-nya atau program MBG itu dikoreksi lagi, dan KMP dikoreksi lagi, dan kalau fokus itu ke pendidikan 12 tahun. Sekarang nggak ada kampanye 12 tahun tadi. Saya zaman Pak Harto itu nggak ada. Pendidikan wajib 12 tahun. Kalau bisa plus D1. Jadi vokasi itu harus plus gitu. Bukannya terus makanannya gitu diperbesar. Akhirnya banyak penggelembungan dana dikorupsi buat beli motor, buat beli komputer, ini dan lain-lain. Terima kasih mas.
1: Selamat pagi. Monggo, selamat pagi. Pak Andi, selamat pagi.
2: Pagi mas Andi.
1: Tapi kan nggak ada waktu, pagi, monggo silakan. Ya, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Mas Andi.
2: Itu gini loh, Tadi kan disebutkan Mas apa Mas Aldi bahwa pendidikan itu kan ada di undang-undang ya, ada di apa di konstitusi ya.
1: Iya betul.
2: Nah, pertanyaan saya cuma begini, kalau misalnya program yang sampai membuat anggaran yang gede yang tidak ada di dalam konstitusi, itu siapa ya kira-kira yang bisa misalnya memfilter atau mencegah ya? Apakah dewan bisa ya gitu ya? Ya. Artinya justru malah yang ada di konstitusi kok tidak ada perhatian yang se apa ya sedemikian rupa gitu loh.
1: Ya harusnya.
2: Artinya kalau memang justru kan harus dibelani ya, karena itu akan tertuang di undang-undang dasar gitu. Artinya justru kalau dana dihabiskan untuk sebuah program yang memang untuk yang ada di konstitusi ya, menurut saya malah lebih bagus karena memang ada pertanggungjawaban di situ. Tapi kalau di luar itu kan menurut saya, nah pertanyaannya sekarang, ya apa yang bisa memfilter atau mengatakan oleh yang ini loh. Itu yang menjadi pertanyaan saya selama ini seperti itu, karena sampai 300.
1: Halo, Mas Andi? Oh, mungkin ya mungkin agak terganggu dengan sinyal, tapi intinya adalah mempertanyakan itu. Ada Pak Dading, saya potong Mas Andi, nanti kita bisa join lagi ya. Pak Dading, silakan.
3: Pagi Mas Andi.
1: Oke, selamat pagi.
3: Pagi Prof. Pagi Pak Boncong.
4: Iya, pagi. Pak Dading.
3: Ya, dimarahi Mas Jiwa Singapo. Adiknya sih Mas, dan masa depan bangsa. Remang-remang Mas.
1: Remang-remang ya Pak.
3: Kalau keadaan demikian. Remang-remang Mas. Oh, hari dari hari ke hari rakyat semakin susah Mas. Diperas pajak PPN. Waduh, semua mahal. Terus gimana Mas? Sekarang dana pendidikan itu hampir 700 loh Mas, 665 triliun loh Mas.
1: Ya.
3: Coba bayangkan. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar pasal 31 itu kan SD SMP kan seharusnya gratis tanggung jawab negara. Tapi faktanya bos saja dipotong-potong, terus pengadaan dibengkakkan, di apa namanya itu, dibengkak-bengkakkan itu. Terus dana mahasiswa itu tidak sampai sebagian. Terus ini lagi digugat di MK karena dibuat MBG. Ini kan nggak benar, itu belum yang bicara di korupsi Mas.
1: Ya.
3: Jadi yang disampaikan Prof, coba dikorupsi seperti di mana-mana sudah, aduh, karena nggak ada tindakan. Ada amnesti, ada abolisi, DPR pun setuju, gila kan?
1: Iya.
3: Nggak ada Mas, coba dukung mati, hartanya diambil, gitu loh Mas. Nggak ada kemauan ke sana, memang. Tapi semua korupsi loh Mas. Gimana Mas Aldi? Yang penegak hukum semua yang nangani korupsi, hakimnya korupsi, polisinya korupsi, jaksanya korupsi, terus siapa? Terus gimana? Kita padahal kita ini susah Mas, bangsa kita ini susah, rakyat ini susah karena dikorupsi Mas. Kalau nggak ada korupsi Mas, Indonesia ini negara besar yang disampaikan Prof tadi, luar biasa. Karena semuanya ada. Tapi busung lapar di mana-mana Mas. Tapi saya minta ya Mas Aldi ya, kita berbuat kecil ya Mas. Jangan berhenti menyuarakan. Baik. Sampai kapanpun. Satu, yang kedua Mas Aldi. Tolong yang punya duit-duit itu yang diberi sedikit banyak, yang kaya-kaya itu nyekolahkan seperti, maaf Mas, saya punya warung kecil aja Mas. Jadi menguliahkan anak yatim piatu dua, SMA satu Mas. Ya, semester 6 saya kuliahkan begitu.
1: Ya.
3: Terus di kantor saya itu Mas, ini contoh kecil aja Mas, bukan bukan pamer ya Mas, maaf aja. Tukang fotokopi saya aja tak jadikan pengacara Mas.
1: Wow, puji Tuhan, alhamdulillah. Ya,
3: jadi saya itu kalau terima orang Mas, pertama orang miskin, satu, kedua untuk pinter. Ketika harus mau kuliah, enggak kuliah tak keluarkan Mas, enggak mau. Okay. Harus mau kuliah.
1: Siap, siap.
3: Itu kita banyak Mas bantu-bantu gitu Mas. Saya minta orang-orang yang berhasil, ya, yang punya berkat. Tolonglah nih saya ada stok Mas, ada 12 anak miskin Mas mau dikuliahkan Mas. Sambil bekerja enggak apa-apa.
1: Ya.
3: Oke. Okay. Kita begitu ya, Mas. Terima kasih, Mas Ardi.
1: Baik, baik.
3: Prop, Pak.
0: Ya.
3: Poncong.
1: Yes.
3: Salam sehat selalu.
1: Terima kasih. Tetap semangat. Terima kasih Pak Dading sudah berkontribusi langsung untuk negara ini dengan menyekolahkan, mengangkat mereka-mereka yang tidak mampu ya. Sambil saya coba untuk kontak Pak Andi lagi, mungkin Mas Andi masih ada yang harus diselesaikan sebelum Pak Poncong sabar dulu ya. Iya. Nanti kita bisa extend sedikit lah ya, kalau memang kurang waktu. Mas Andi, silakan kalau ingin melanjutkan.
2: Ya intinya itu tadi, wis cekacing kerangi, isi kemau lah. Artinya harus ada imo filter kalau memang ada program yang menghabiskan anggaran apa anggaran negara segitu gede yang tidak ada di undang-undang, istilahnya Mas. Pendidikan itu kan ada, di dibacakan sampai tadi itu kan ada. Kenapa itu tidak diperhatikan, gitu maksud saya. Itu loh.
1: Ya.
2: Itu Mas, Bapak saya.
1: Oke, baik.
2: Kembali saya, Pak. Jinem sambil nata wayang.
1: Siap. Monggo, sukses hari ini ya Mas Andi ya.
4: Yes.
1: Sehat-sehat terus nggih. Ya, oke, selamat pagi. Saya ke Prof, saya ke Pak Ponco dulu ya Prof ya.
2: Ya,
1: ke Pak Ponco dulu.
4: Saya khawatir nanti anu ini.
1: Lupa.
4: Terlalu banyak yang harus dikomentari.
1: Iya, kebetulan dan hari ini kan masih melanjutkan 2 minggu yang lalu kita masih bicara soal pendidikan yang itu sangat dekat dengan Prof Bibi dan Dr. Ponco. Pak Ponco, satu tambahan fakta saja. Saya itu banyak bergaul dengan teman-teman UMKM belakangan ini. Dan ada sedikit keluhan yang menarik. Ternyata mau beli sayur saja sekarang mahal. Karena semuanya terserap untuk MBG. Jadi mereka memang ada problem-problem itu. Silakan Pak Ponco, biar tambah marah gitu maksud saya.
4: Saya betul-betul nggak habis pikir dengan kondisi. Sampai saya kalau lihat di ini, medsos itu sampai ada kata-kata krisis kepemimpinan. Sebetulnya itu kalau itu sampai pada RI1 itu mestinya saya nggak tahu sibuk apa itu kan ada sampai dibuat perbandingan toh presiden yang pertama dua tiga sorry bukan pertama ya termasuk pertama sorry itu di ini kelebihannya apa kurangnya apa. Itu ada yang menganalisis. Lalu kemudian saya di sana akhirnya menyimpulkan, ya kasihan sekali yang terakhir ini itu kebaikannya itu tidak ini. Akhirnya orang itu tidak mengenang kebaikannya karena blunder, kecerobohan yang tidak dirasakan. Nah gini. Saya tadi mulai ngomentari dulu karena kalau saya ditanya tadi yang membuat saya menjadi sangat emosi itu kan di pasal ini mancing Prof tentang bagaimana dengan kualitas yang pendidikan yang sekarang dibandingkan yang dulu. Saya kalau mau ngomong betul-betul terjadi pendangkalan luar biasa.
1: Ya, dekadensi ya.
4: Iya. Gini Mas Aldi, kebetulan 2 minggu yang lalu itu Ubaya wisuda. Malamnya saya diajak kumpul sama beberapa alumni yang pada waktu itu ada yang ikut menyaksikan proses wisuda itu. Terus dia ngomong gini, karena dia juga alumni kan, dia ngomong gini, Pak, aku itu kan dulu mahasiswanya Bapak, gitu. Dia ngomong gitu. Aku tuh kok ngerasa waktu itu dulu belajar itu setengah mati. Kalau aku sekarang jadi seperti begini, dia jadi orang-orang yang menurut saya yang
1: sukses begitu
4: hebat ya. Hebat menurut saya ya. Ingat untuk kemudian mengundang saya ya, saya bersyukur sekali. Terus tapi dia ngomong gini, tadi Pak aku mendengar itu aku bingung Pak gitu. Dia ngomong gini, aneh misalkan contohnya yang di wisuda itu 200 ya. Ternyata kali ini yang dia dengar itu total yang mahasiswa kumlot plus summa kumlot itu jumlahnya bisa sedikit lebih banyak, jadi lebih dari 50% dibandingkan yang di bawahnya. Di bawahnya itu kan berarti sangat memuaskan dan memuaskan. Padahal dia ngomong, dia termasuk yang dulu ada beberapa yang termasuk kumlot. Dan mereka ngomong setengah mati, cuma satu yang diikut waktu itu yang summa kumlot. Dia ngomong, nah summa kumlot sekarang itu puluhan nih, lebih dari 20. Satu angkatan itu bisa lebih dari 20 yang summa kumlot. Nah, terus dia tanya saya, Pak, apakah sekarang itu karena mereka lebih hebat atau karena ngobral nilai? Hmm. Saya waktu itu cuma gini masalahnya. Kalau terjadi, jadi ada sebuah target yang kalau saya itu nilai D-nya itu lebih dari 25%. Ya. Seolah-olah kami yang dianggap salah, kami harus membuat penjelasan dan seterusnya. Padahal ya, sebetulnya itu kan ada dua masalah besar dari mereka. Satu adalah bukan, menurut saya bukan kecerdasan, tapi ke sikap belajar yang tidak serius. Itu kan harus diganjar dengan ada punishment-nya gitu ya. Ya kalau ya, kamu enggak ya, serius kan gitu loh. Yang kedua, ya, yang kedua itu juga kualitas belajarnya juga, sikap dan kualitas. Kualitas itu akhirnya kan tadi Prof juga ngomong tentang ada kompetensi. Kalau saya ngomong, ya kompetensi itu ada unsur yang namanya skill, dan yang kedua yang jauh lebih penting lagi itu konsep. Ya, belum lagi kita ngomong skill itu, coba tanya orang muda sekarang ini, ya 12 kali 13 piro.
1: Ayo, hey Mbak, piro Mbak? Ya. 12 kali 13, ayo.
4: Ya.
1: 144 tambah 12.
4: Iya.
1: 156.
4: Kan sederhana sekali. Kenapa kok Mas Aldi bisa langsung begitu? Iya. Karena ada proses belajar yang sedemikian rupa itu membuat ketergantungan terhadap alat dan sebagainya. Hari ini itu saya pernah tanya, apal Indonesia Raya enggak? Enggak.
1: Iya, iya. Banyak juga video-video, potongan-potongan video yang ada di iya, sosial media itu menunjukkan ke
4: aduh. Betapa?
1: Ke, gitu loh. Iya, iya, iya.
4: Iya. Wonogiri di mana? Ya, ada yang tanya Wonogiri di mana itu bisa enggak kebayang blas.
1: Iya, iya, iya.
4: Orang yang ini, gitu. Malah pertanyaannya ada yang gini, ada tak kota Wonogiri?
1: Iya.
4: Itu orang yang dari Wonogiri marah loh itu.
1: Iya, agenda perspektif kita juga, apa namanya, materi gitu perspektif kita di Dikpora Kabupaten Buleleng juga mencatat 363 siswa enggak lancar bicara, enggak lancar membaca.
4: Baca, bayangkan itu. Nah ini kan ada sesuatu yang betul-betul, ya, tapi saya sedih sekali. Ini kan ceritanya gini, saya lagi ini ya, puluhan ribu pegawai SPPG diangkat ASN. Tetapi masih banyak guru honorer yang tidak punya kepastian kerja. Loh, saya kalau ngomong gini itu generasi muda itu enggak berurusan dengan makanan saja loh, tapi berurusan dengan proses pendidikan yang saya juga ngomong pendidikan itu juga bukan cuma masalah formal, tapi juga bagaimana ya saya kalau hubungan dengan keluarga, mendirikan keteladanan dan seterusnya, itu adalah pendidikan. Dan menurut saya dengan segala macam persoalan ketidakadilan di negeri ini, maka kita akan menghadapi orang-orang yang dilukai dan seterusnya, itu jumlahnya sangat banyak. Saya jengkel sekali loh, Menteri Keuangan ngomong tentang ini buktinya naik dan sebagainya. Sorry, yang menikmati kenaikan tuh mana? Dan mari kita melihat faktanya, mari kita melihat juga, ya kita bicara tentang piramid toh, yang di atas sekian persen itu menguasai ekonomi sekian persen yang mayoritas di negeri ini. Duh, mbok, yo, di levelnya menteri kok masih tega-teganya itu tadi. Walaupun saya juga mengatakan masih banyak menteri yang bagus, termasuk mohon maaf Pak Sumarwito. Tolong jangan kemudian digunakan wacana yang umum. Tadi Mas Aldi sudah menjawab ya. Saya termasuk ngikuti. Saya tahu persis ya, Mas Menteri Pak Nadiem itu jauh lebih menderita setelah jadi menteri dia. Dan menurut saya ya, ini kasihan sekali. Dia sudah dalam kondisi ya istilahnya itu well educated, yang kedua juga kondisi kesejahteraannya luar biasa, sangat kaya. Kemudian dipanggil, nah, kita lihat dia melakukan sesuatu, ya tolong dicermati karena banyak yang dari kita berita itu tidak seperti ya yang di ini. Ya saya berharap semoga presiden juga punya hati nurani untuk kemudian melihat ini sesuatu ini. Karena sampai sekarang tidak ada yang bisa membuktikan kesalahannya,
1: keterlibatannya paling tidak ya. Kalau terjadi korupsi ya anak buahnya mungkin iya.
4: Iya, udah pasti. Karena justru gini loh, dia itu berhadapan dengan sistem, yang sistem itu akhirnya dia itu
1: Dia harus mempertanggungjawabkan itu karena dia bagian dari sistem itu.
4: Iya, bagian kan sistem, ya. Tapi dia sendiri itu tidak jadi tujuannya itu di dia baik membuktikan bahwa proses yang dia ini kalau dilihat ya, itu sekian daerah yang terkendala macam-macam itu justru menjadi lebih bagus kondisinya. Ya. Nah, di bahkan itu akhirnya kan Google, enggak tahu Mas Aldi saya kirimi enggak, itu ada penjelasan dari Google yang dianggap kerjasama macam-macam. Google ngomong ini semuanya benar, dia ngomong gini. Terus kemudian yang saya bayangkan, itu kan berarti ada kepentingan yang dilukai, yang kemudian mereka kemudian mencoba untuk menyembunyikan, dan yang aliran dana yang jelas kemana itu justru tidak terlalu dipersoalkan, justru nggak ada ke dia, dianggap itu korupsi.
1: Ya, oke. Okay. Baik. Gitu. Kita berbagi waktu dengan iklan dulu. Prof, sabar dulu ya, Prof. Setelah iklan nanti saya akan minta komentarnya ya, Prof ya.
0: Ya, saya lagi ke dokter ini.
1: Oh, nggak masalah, masih bisa ya, Prof?
0: Enggak, ya masih bisa.
1: Oke, baik. Kita ke iklan dulu, sahabat Merkuri. Dua narasumber masih akan setia bersama saya dan nanti setelah iklan saya akan geser ke Prof Bibi dulu.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih.
6: Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, kasih aja.

0: Oke, kita lanjutkan kembali, Prof. Bibi.
1: Ya, Mas.
0: Ya, secara khusus saya ingin kita, Prof, memberikan masukan ke saya soal ini kan anggaran sepatu sekolah rakyat itu kan miliaran, puluhan miliar bahkan, entah nanti realisasinya, karena kan keburu dicuatkan, maka kemudian ada banyak pembelaan Gus Ipul, Pak Menteri Sosial bilang, bla bla bla bla bla bla, terus ada yang bilang lagi baku atas, artinya batas atas, belum tentu 27 miliar, tapi kan yang menarik juga di Sukabumi yang tadi saya bilang itu, di Samarinda, ada siswa yang meninggal, diduga karena selain hidupnya susah juga sepatunya kekecilan. Itu kan ada masalah itu. Terus kemudian satu lagi, kalau soal koperasi Merah Putih sekarang mulai bermunculan di sosial media soal simpan pinjam. Nah, ini juga bisa menjadi persoalan nanti kalau tidak dikelola dengan baik. Komentarnya, Prof.
1: Sederhana, Mas. Jadi bagus mana, pendidikan gratis atau makan siang gratis?
0: Oke.
2: Okay. Yes. Yes, betul.
1: Itu aja. Saya mau diubah atau tidak, ya sudah. Kalau menurut saya, ya itu tadi yang saya sudah sampaikan di depan. Kalau semua ide keputusan diputuskan, ya, kemudian eksekusinya tidak dikendalikan, ya ini yang terjadi.
0: Nah, itu yang kemudian ditanyakan oleh Mas Andi tadi. Harusnya kan itu sudah diatur dalam undang-undang. Nah, siapa yang bisa mencegah kalau itu tidak diberlakukan oleh presiden? Harusnya
2: DPR.
0: DPR
2: do something.
0: Gitu ya, Prof. Ya,
1: DPR harus dikelambeni kabel, Mas, itu kerbau tercocok hidung sudah.
0: Iya.
1: Itu kalau Anda lihat Dirty Food itu kelihatan betul mengapa koalisi itu menjadi seperti itu. KIP ya?
0: Ya.
1: Koalisi itu udah nggak ada, itu Mas, nggak ada kontrol. Ya, jadi suka-sukanya Pak Prabowo sudah. Jadi menjadi raja itu bukan menjadi presiden itu, bukan eksekutif. Ya, tetapi menjadi raja, kaisar. Ya, jadi saya kira itu aja, saya kira kritik dari masyarakat, saya kira cepat dikoreksi apa-apa yang eksekusinya nggak benar, tidak sesuai dengan tujuan. Ya kan, tujuannya baik, tapi tujuannya tidak tercapai, ya sudah harus dikoreksi kan. Mau nggak ngoreksi itu? Kalau nggak mau ya sudah. Dan kita hanya bisa bersuara seperti itu sebagai rakyat, nggak bisa berbuat apa-apa. Gitu. Ya. Itu masalah. Jadi saya kira peranan media saya kira sangat perlu untuk menggaungkan ini supaya kembali lagi anak-anak muda dan Gen Z ya, terutama itu bisa bangkit ya untuk membenahi hari depan mereka.
0: Ya. Ini ada tambahan statement, ada tambahan pendapat menarik dari Mas Andi menurut saya. Mungkin ini sekaligus menjadi closing statement dari Prof. Bibi karena sedang ini kontrol di dokter, Prof.
1: Iya, saya di Kenjeran.
0: Medical check up.
1: Oh, iyalah, setiap bulan kan.
0: Setiap bulan. Oh, aman ya. Oke, Mas Andi bilang gini. Di tahun 1945 sekitarnya, maupun di tahun-tahun itu, jumlah insinyur dan profesor kita tidak lebih dari 100 orang kira-kira. Tapi Indonesia disegani dunia. Nah, sekarang kita nggak tahu. Gimana komentarnya, Prof. Bibi?
1: Soal kualitas, Mas. Tadi Pak Ponco kan juga itu yang summa cum laude, summa cum laude itu. Nah, itu apakah formalitas, ya, gelar, ya, apresiasi, sebutan, itu mencerminkan kualitas sosok orang atau personal itu. Kalau itu enggak ya habis kita. Ya, itu hanya apa ya, itu tadi makan kertas itu. Bahkan konstitusi kita enggak ada gunanya itu yang 20% itu. Itu kan waktu reformasi diputuskan 20% pendidikan itu. Ya, tapi kenyataannya itu keliru, kemudian tidak mau membetulkan, ya sudah kan. Apa yang bisa kita lakukan? Ya paling-paling hanya ngomong sama berdemo tadi kan gitu. Hanya itu yang ditanya. Tapi kalau saya melalui media ini, saya kira lebih baik tadi menganjurkan anak-anak muda kita untuk apa, punya consciousness ya, punya apa, kesadaran diri ya, untuk merenung masa depan mereka. Yang sekarang gejalanya sudah kelihatan bahwa itu semakin sulit untuk mendapatkan apa, tempat bekerja, dan ya akan susah bagi buat mereka untuk hidup. Ya, apalagi bahagia, hidupnya aja susah, apalagi hidup berbahagia. Ya, satu level lagi gitu. Jadi menurut saya, harapan saya kepada generasi muda, Mas, kalau saya ini sudah 81 ya, jadi saya tinggal juga, kalau Pak Ponco dan Pak Pesagi ini kan anu apa, gelandang ya.
0: Iya. Kalau Prof apa, Prof?
2: Wis kiper
0: sudah jadi penjaga gawang ya, Prof ya. Iya. Oke. Dan
1: ya, itu aja seruan saya supaya kita tetap bagaimana menyadarkan penguasa-penguasa itu untuk menjadi lebih baik dan lebih benar gitu.
0: Iya, dan mau dikoreksi begitu ya, Prof ya.
1: Oh, ya. Jadi mendengar kupingnya kudu ombo lah, Mas, gitu. Dan apa, masuk di pikiran, jangan masuk kiri keluar kanan, atau masuk kanan keluar kiri kan itu.
0: Oke, baik.
2: Yang repot itu nggak masuk blas, kalau masuk kiri keluar kanan masih liwat
0: ya. Ya liwat sekarang, tapi keluar lagi blas, sama iya itu lebih parah. Tapi
2: masuk kanan keluar kanan, masuk kiri keluar kiri, mental berarti.
0: Oke, Prof Vivi, sehat-sehat, mudah-mudahan medical check-up-nya berjalan lancar dan hasilnya baik-baik saja.
2: Tetap semangat.
0: Sampai kita ketemu minggu depan ya, Prof ya.
1: Ya.
0: Oke. Selamat pagi, Prof.
1: Pagi.
0: Ya, oke. Dari Prof Bibi yang sedang medical check-up ya.
2: Iya.
0: Pak Ponco, silakan dengan pertanyaan yang sama tadi saya soal sekolah rakyat ya, yang dan juga soal Koperasi Merah Putih yang mulai
2: ya, apa namanya? Bukan cuma itu, nanti kita lihat sudah satu yang paling parah itu MBG, nomor dua nanti KMP, ya kita lihat aja nanti ini ya. Yang saya kesel sekali itu kan lagi-lagi juga Menteri Keuangan itu ngomong ada dananya dan sebagainya.
0: Duh, iya. Tapi kan sudah di ini sama Presiden, saya disuruh ngomong duitnya ada gitu kan.
2: Iya, tapi dia mikir mengadakannya itu dengan cara, salah satunya itu ya nguber pajak dengan cara yang macam-macam. Ini kan saya dapat datanya, Mas Aldi, yang ceritanya tentang bagaimana ini apa, pajak untuk ini, saya ngomong ini pajak yang tidak langsung loh, kendaraan loh. Indonesia itu bisa jutaan, padahal di Malaysia itu nggak sampai 500 ribu, bahkan di Thailand itu nggak sampai 200 ribu. Kalau kita punya mobil, pajak kendaraannya begitu. Jadi gini, tidak sadar bahwa kita ini dibertubi-tubi, dipajekin, yang semuanya itu nanti dipakai untuk menghambur-hamburkan. Yang kemudian justru yang lebih menikmati itu kelompok tertentu. Itu yang saya ini. Jadi gini, problem yang paling menurut saya mendasar itu adalah ketidakadilan. Persoalan yang betul-betul sangat parah hari ini di negeri ini adalah ketidakadilan. Ya, berbagai macam yang saya anggap itu sebuah itikad baik, tetapi tidak bisa dikerjakan secara adil. Itu. Saya beberapa hari yang lalu, pas saya bersama dengan teman-teman mengunjungi kota Jogja ke sebuah SMA. SMA yang paling top, ya, dianggap paling top di Jogja itu. Ya, swasta cuma ya, bukan negeri, swasta. Lalu, seperti biasa saya mancing dengan segala macam itu. Kenapa kok kami harus kunjungi? Karena waktu ada kompetisi yang dilakukan oleh ini program studi akuntansi S1 Ubaya ini, ya, saya mendirikannya bersama dengan Prof waktu itu sebagai dekan itu 40 tahun yang lalu, dan hari ini saya melihat kemajuannya luar biasa. Dan kami mengadakan kompetisi, kompetisinya ternyata pemenangnya ya memang masih di level seluruh Jawa, yang menang itu Jogja. Jadi kami datang ke sana untuk melihat pendidikan, sekali lagi kan ini pendidikan
0: ya, ya.
2: Dan saya melihat salah satu dari dulu mungkin ya khasnya mereka itu walaupun sekarang sudah tidak se-ekstrim itu. Dulu beli celana pendekan, beli sandalan. Mas Aldi mungkin bisa nebak di mana itu. Nah, terus tapi memang pinter betul, pinter-pinter. Lah, seperti biasa berbagai macam hal yang bekerja sama, karena kalau seperti begini kan kami dapat sumber daya yang bagus kan gitu ya. Diwacanakan kerjasama dan seterusnya. Tapi berikutnya adalah yang saya tanya itu tentang MBG. Dia ngomong, kami termasuk yang ditawari pertama. Gitu. Tapi kami menjawabnya gini, kalau semua seluruh SMA di Jogja sudah terima, baru kami nanti akan terima. Kami tidak mau dijadikan seolah-olah promosi, padahal kami sebetulnya ya melihat banyak SMA lain yang lebih membutuhkan, yang terbelakang dan seterusnya daripada tempat kami. Nah, ini kan bicara tentang tahu diri dan berkaitan dengan, oh ternyata programnya itu bukan program yang lebih fokus pada mereka yang layak mendapatkan, tapi mana yang mudah untuk kemudian dijadikan pencitraan. Gitu loh Mas Aldi. Jadi berarti program ini sebetulnya kalau saya ngomong sudah berjalan ini dengan sekian banyak nilai yang kita korbankan itu ya gagal. Kenapa? Karena tidak tepat sasaran. Persoalannya di situ. Nah, kalau pendidikan ini juga dikerjakan secara tidak efektif kan berarti gagal nanti. Nah, saya menggarisbawahi satu masalah ketidakadilan itu dampaknya luar biasa, ya. Dan demikian juga pendidikan. Alangkah baiknya kita tahu di wilayah yang tersebar begitu banyak ada ketimpangan yang mestinya itu diberesin, mestinya, ya. Cari guru yang bagus dan sebagainya. Mas Aldi pasti saya berterima kasih pada media sosial, karena media sosial membuat saya belajar sesuatu dengan ditampilkan fakta-fakta. Salah satu fakta itu kan di negara yang di wilayah yang 3T itu Mas Aldi, itu muncul fakta-fakta guru ini harus ini, dan ternyata dia itu sekian bulan tidak terima ini. Nah, saya bayangkan kalau guru ini tidak punya idealisme
0: ya,
2: ya dia melakukan tugasnya seperti apa.
0: Betul.
2: Nah, balik lagi, ketidakadilan itu menyakiti sekali. Nah, semoga hal ini itu disadari oleh orang-orang yang, ya kalau tadi ada Pak Dading yang juga melakukan pemberdayaan dan sebagainya. Saya mengetuk, kalau pemerintah tidak memiliki hati, kalau DPR yang katanya mewakili rakyat tidak memiliki hati, saya mengetuk supaya pendidikan ini bisa dikerjakan dengan lebih baik, tapi at the cost, ya, dalam yang bayar ini menjadi mahal sekali, karena mereka itu sebetulnya harus mikirkan ini dan itu, tapi masih harus berbuat baik. Tapi saya cuma yakin sekali, perbuatan baik ini tidak sia-sia, kalau mereka yang dibantu itu nanti mereka jadi orang-orang yang luar biasa di masa depan. Kalau saya ngomong dalam penjajahan kita bisa menghasilkan pahlawan nasional yang luar biasa. Sekarang saya mau tanya, pahlawan nasional yang ya kita persiapkan itu yang model seperti apa? Mohon maaf, ya, yang cuma pencitraan tampil di itu tadi, atau yang betul-betul melakukan sesuatu yang ya berdampak. Nah, dengan demikian saya berharap ketidakadilan ini ada koreksi. Kata koreksi ini penting. Ya, kalau enggak bahaya. Lalu mari kita selalu garis bawahi pendidikan itu yang paling utama itu adalah karakter, integritas. Selain kompetensi. Yang di dalam kompetensi itu ada skill, tapi juga ada konsep. Kalau tidak konseptual ini, ya, itu orang cuma terampil jadi tukang, tapi enggak punya konsep. Persoalannya sekarang ini adalah konsep yang menjadi tantangan besar dalam pendidikan.
0: Yeah.
2: Konsepnya.
0: Ya, yeah, oke. Okay.
2: Conceptual thinking maksud saya. Conceptual thinking.
0: Ya.
2: Yeah. Itu. Dan sedikit. Ujung-ujungnya pasti nanti kalau kita lihat hasilnya, itu pangkalnya adalah Adi Hanur.
0: Iya, iya.
2: Akal budi hati nurani.
0: Akal budi hati nurani. Saya punya cerita sedikit Pak Ponco sebelum nanti mungkin Pak Ponco bisa komentar singkat sebagai closing statement. Jadi saya punya pembantu yang anaknya putus sekolah.
2: Ya.
0: Ya. Sudah mencoba melalui RT, RW sampai kelurahan. Dan itu dengan berbagai dalih mungkin karena nggak ngasih duit atau apa. Mohon maaf saya tidak melihat duitnya. Tapi tidak tertangani dengan baik.
2: Ya.
0: Ketemu saya dia cerita. Dan saya bilang coba kontak saja ke Eri Cahyadi langsung. Dan ternyata dia punya keberanian untuk itu. Memang mungkin bukan Cah Eri tapi apa namanya timnya dia yang mengangkat itunya. Tapi disampaikan oleh Pak Eri dan sekarang sudah bersekolah. Sudah langsung ditangani oleh apa namanya lurahnya, yang orang kelurahan. Dan orang kelurahan itu justru menyalahkan pembantu saya. Dia bilang, kenapa enggak ngomong saya dari dulu padahal sudah dicoba untuk itu.
2: Nah itu, kenapa kok sepertinya jadi salah terus.
0: Salah terus. Ya.
2: Padahal waktu upaya itu dilakukan, itu diabaikan.
0: Iya, kalau enggak ada pressure dari atasannya, diabaikan. Nah ini kan artinya, sebetulnya saya
2: ketidakadilan lagi toh Mas Aldi ini.
0: Selain itu, saya juga ingin menyampaikan bahwa, ya memang kalau misalnya, saya pikir, ketika ada masukan ke Pak Prabowo dan Pak Prabowo merasa, oh ya ini memang harus ada yang dibenahin dari MBG, maka semuanya selesai. Apa komentar Anda sebagai closing statement?
2: Oh itu, ya balik lagi, saya sangat percaya Presiden kita itu memiliki akal budi dan hati nurani.
0: Hati nurani, betul, betul.
2: Tapi kondisi yang menyebabkan ya apa yang dipahami, itu menurut saya kok jadi teringat zaman dulu ada Kaisar Puyi tadi. Dia nggak tahu kalau negaranya sudah nggak ada. Karena dia cuma tinggal di istana yang istananya itu laporannya semua serba baik. Dan dia kaget karena tiba-tiba pada suatu saat dia harus turun tahta karena dia betul-betul ternyata selama ini aku tidak jadi raja. Aku cuma jadi raja pada sekelompok orang tertentu yang membuat aku ini. Istilahnya itu kan apa itu? Terbius, ini. Terdistraksi. Tidak pada fokus yang benar. Nah, saya sungguh tidak berharap. Semoga ya, ada cara Tuhan nanti untuk membuat presiden yang baik ini itu akhirnya memahami realita yang terjadi khususnya dalam hal ketidakadilan ini. Lalu ada keberanian secara total untuk ngoreksi bahwa orang-orang semua yang ada di sekitarnya itu sebetulnya bukan orang-orang yang membantu dia. Tapi justru membius dia. Nah, kalau sampai seperti begini kan sayang sekali.
0: Betul.
2: Dan itu akan kehilangan. Kalau sampai momen itu nggak ada, berarti dia kehilangan momentum untuk berbuat baik bagi negeri yang dia sampaikan pada waktu kampanye.
0: Ya, itu.
2: Ya, dia sebetulnya presiden ini punya idealisme untuk mengabdikan segala yang dia terakhir ya usia tidak muda tapi karena tidak ya di backup oleh orang-orang yang punya ketulusan ya akhirnya dia cuma dimanfaatkan.
0: Oke.
2: Ya. Yep. Segala sesuatu kalau kita ngoreksi lagi marilah salah satu yang utama untuk masa depan itu ya bukan makan ya tapi bukan nomor satu. Pendidikan yang nomor satu.
0: Oke. Saya tutup dengan satu ungkapan bukankah Vox Populi Vox Dei, suara rakyat itu suara Tuhan.
2: Ya.
0: Mudah-mudahan suara kita didengar oleh para petinggi negeri ini agar perbaikannya juga kita rasakan. Pak Punyo, terima kasih banyak. Ya,
2: terima kasih.
0: Kita ketemu
2: sampai
0: lagi.
2: Sampai minggu depan. Siap. Tetap semangat untuk negeri tercinta.
0: Amin, amin, amin, amin. Oke, terima kasih Pak Punyo, terima kasih Prof. Bibi. Dan kita balik lagi ke program kita Mercury Morning Show. Saya masih akan membersamai Anda sampai tepat pukul 10 nanti.

Inspirasi Sehat 96. Sahabat, vitamin A merupakan salah satu mikronutrien yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Vitamin yang larut dalam lemak ini penting untuk kesehatan. Vitamin A, sahabat, bisa ditemukan dalam buah dan sayur-sayuran seperti wortel, bayam, jeruk, dan produk hewani seperti daging, ayam, ikan, dan susu. Banyak orang tahu bahwa vitamin A sangat bagus untuk kesehatan mata. Dan tahukah Anda, sahabat, bahwa vitamin A juga bisa mencegah perkembangan sel abnormal yang tidak terkendali seperti cikal bakal kanker. Selain itu, vitamin A juga bisa menjaga sistem kekebalan tubuh tetap sehat. Karena vitamin ini mampu melindungi organ-organ seperti mata, paru-paru, usus dari serangan bakteri dan infeksi. Vitamin A, sahabat, juga berperan dalam produksi dan fungsi sel darah putih yang membantu menangkap bakteri dan patogen di dalam darah. Dan menurut sebuah penelitian, kekurangan vitamin A bisa meningkatkan resiko tumbuhnya jerawat. Kekurangan vitamin A, sahabat, membuat protein keratin dalam folikel rambut berlebih sehingga menyebabkan terjadinya penyumbatan dan memicu munculnya jerawat. Bagaimana, sahabat, vitamin A ternyata memiliki banyak manfaat tidak hanya untuk kesehatan mata, ya? Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Mercury Morning Show.
1: Lugas,
0: informatif, inspiratif.
2: News on the spot.
3: Saifuddin Zuhri resmi dilantik dan diambil sumpahnya sebagai Ketua DPRD Kota Surabaya dalam rapat paripurna pada Rabu 6 Mei 2026. Pengambilan sumpah dipimpin Ketua Pengadilan Negeri Surabaya serta dihadiri Wali Kota Eri Cahyadi dan Wakil Wali Kota Armuji serta jajaran Forkompimda. Usai dilantik, pria yang akrab disapa Ibu itu menyoroti tantangan fiskal yang dihadapi Kota Surabaya. Dia menegaskan DPRD akan mendorong optimalisasi potensi daerah, khususnya pemanfaatan aset milik pemerintah kota yang belum produktif. Menurutnya, skema pemanfaatan aset bisa dilakukan melalui sistem sewa dan prioritas bagi pelaku usaha kecil. Selain itu, potensi pendapatan juga dapat diperkuat melalui penataan reklame di ruang publik. Terkait dengan pembiayaan, Saifuddin menyebut opsi pinjaman daerah tetap terbuka selama digunakan untuk program produktif.
4: Pinjaman alternatif ini kan didorong untuk membiayai sesuatu yang memungkinkan nilainya akan naik. Jadi itu justru kita malah untung.
3: Dengan target APBD Surabaya mencapai Rp12 triliun pada 2029, DPRD menekankan pentingnya sinergi dengan pemerintah kota untuk menjaga kekuatan fiskal dan mendorong kesejahteraan masyarakat.
2: News on the spot.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, untuk meringankan sakit punggung, tentu cara yang terbaik adalah menghindari apa yang menjadi penyebab sakit punggung itu sendiri. Dan kalau sakit punggung itu tidak juga reda, maka nyeri punggung harus segera diatasi. Yang pertama adalah istirahatkan punggung Anda. Kalau Anda merasa sakit punggung yang Anda derita masih bisa ditolerir, tapi sudah masuk dalam kategori mengganggu, maka langkah terbaik adalah mengistirahatkan punggung dengan menghindari berbagai aktivitas yang melibatkan punggung. Proses mengistirahatkan punggung ini sebaiknya dilakukan sekitar 6 minggu supaya organ-organ yang ada di punggung benar-benar beristirahat dan bisa kembali ke kondisinya yang prima. Langkah yang kedua adalah memberikan kompres. Mengkompres bagian punggung yang terasa sakit itu sangat dianjurkan untuk dilakukan selama proses pengistirahatan punggung. Gunakan air hangat supaya saraf dan otot berileksasi sehingga rasa sakit bisa pelan-pelan membaik. Langkah ini sebaiknya dilakukan selama 20 menit supaya memberikan efek yang maksimal dan rasa sakit di punggung bisa segera hilang.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Sahabat Merkuri, saya dengan Wulan dari komunitas Sahabat Bumi punya pesan khusus, tanggung jawab ya terhadap sampah kita masing-masing. Ingat 3A, cegah, pilah, lalu olah. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby Happy
3: ya?
5: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.
7: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
8: Sorry, malu sih mau bilang.
7: Hailah, santai aja.
8: Gini, aku lagi gejala wasir.
7: Oh, wasir. Coba minum ini.
8: Hah? Ambesir?
7: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi man atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
8: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
9: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Good morning. Mercury Morning Show 96 FM Mercury Surabaya.
1: Moment on this day.
2: Tanggal 8 Mei 1828 lahirnya Henry Dunan, pendiri Palang Merah. Hari ini kemudian diperingati sebagai Hari Palang Merah Internasional. Tanggal 8 Mei 1886, Dr. John C. Pemberton menciptakan sejenis minuman berkarbonat yang kemudian dikenal dengan Coca-Cola. 8 Mei 1964, Presiden Soekarno melarang manifest kebudayaan yang dirilis 17 Agustus 1963. Tanggal 8 Mei 1993, Marsinah, seorang aktivis buruh Indonesia di Sidoarjo, ditemukan tewas di hutan di Dusun Jegok, Kecamatan Wilangan, Nganjuk.
1: Moment on this day.

0: Berbagi informasi dengan lugas dan informatif. Hanya di 96 FM Mercury Surabaya.
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, salah mengonsumsi makanan yang kotor atau sudah kedaluwarsa bisa menyebabkan seseorang mengalami keracunan. Saat Anda mengalami keracunan makanan, ada beberapa gejala yang disertai seperti muntah, sakit kepala, pusing, bahkan dehidrasi, serta disertai kram perut. Saat mengalami keracunan makanan, ada beberapa pengobatan alami yang diklaim mampu membantu mengatasi masalah ini. Pertama, minum teh. Anda bisa meminum teh peppermint dengan menambahkan beberapa tetes madu ke dalam teh. Minum teh peppermint dapat membantu menenangkan nyeri di perut akibat infeksi. Kedua, minum jahe. Anda bisa minum jus jahe yang dicampur dengan madu, kemudian nikmati 1 sendok makan campuran ini untuk mengurangi peradangan dan rasa sakit di perut. Ini adalah salah satu pengobatan alami termudah yang berguna untuk meredakan gejala akibat keracunan makanan. Ketiga, mengonsumsi brown sugar. Brown sugar berfungsi mengembalikan energi yang hilang akibat terus-menerus muntah dan sakit perut yang pada akhirnya dapat menyebabkan tubuh menjadi lemas. Selanjutnya adalah mengonsumsi jus lidah buaya. Jus lidah buaya berfungsi mengusir gejala keracunan makanan. Anda bisa minum segelas jus lidah buaya sehari 3 kali. Dan terakhir, mengonsumsi yogurt. Sebab probiotik dalam yogurt dapat membantu meredakan mual dan muntah, juga sakit perut akibat keracunan makanan.
2: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: informatif dan inspiratif. Mercury Morning Show 96 FM Mercury Surabaya.
1: Story Tisa Biani waktu ngedate pertama kali.
2: Hai, sorry ya nunggu lama.
3: Hai Tisa, gak apa-apa.
2: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta dan Fresh Maxicle baru. Dengan Blue Gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Braid Zep, usir bakteri bau mulut, plus Cool Blast and Extract Mint yang bikin nafas segar maksimal.
3: Tisa.
2: I call you later. Bye.
1: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
2: Hai, apa kabar?
3: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
2: So sweet. First date jadi fresh day. Thank you.
3: Sama-sama.
2: Pakai Cipta dan Fresh Maxicle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
1: Berkat Cipta dan ngedate jadi fresh date.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yeoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana?
8: Stay tune di Weekend Destination, tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang.
7: Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan.
8: Wonderful Indonesia.

96 FM Mercury, informatif, inspiratif. Sampai di sini, sahabat Mercury, saya menemani Anda di perjalanan Mercury Morning Show. Terima kasih untuk segala kebersamaannya. Selamat melanjutkan aktivitas. Sukses untuk segala apapun juga aktivitas yang harus Anda kerjakan di sepanjang hari ini. Saya Aldi pamit. Selamat pagi.

0: Tugas. Informatif, inspiratif. 96 FM Mercury Surabaya.
1: Seperti biasa, perjalanan tas kota hadir menemani Anda ya, sahabat di sesi yang pertama ini. Jadi stay tune di 96 FM Mercury.
2: Gubernur Jawa Timur mengatakan, ya bersyukur terkait dengan angka kemiskinan di Jawa Timur yang kembali turun signifikan. Sahabat, kita lihat catatan indeks harga saham gabungan di penutupan sore hari ini yang berakhir menguat, sahabat.
3: Menemani mobilitas Anda sepanjang hari, inilah Lintas Kota. 96 FM Mercury, Surabaya.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 8 Mei 1828 lahirnya Henry Dunant, pendiri Palang Merah. Hari ini kemudian diperingati sebagai Hari Palang Merah Internasional. Tanggal 8 Mei 1886, Dr. John C. Pemberton menciptakan sejenis minuman berkarbonat yang kemudian dikenal dengan Coca-Cola. 8 Mei 1964, Presiden Soekarno melarang manifest kebudayaan yang dirilis 17 Agustus 1963. Tanggal 8 Mei 1993, Marsinah, seorang aktivis buruh Indonesia di Sidoarjo, ditemukan tewas di hutan di Dusun Jegok, Kecamatan Wilangan, Nganjuk.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amelien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amelien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambelien wasir, minum ambesir.

0: Mercury News.
1: Presiden Prabowo Subianto resmi memerintahkan pembatasan jabatan anggota Polri aktif di luar institusi kepolisian. Keputusan tersebut disampaikan usai pertemuan Presiden dengan Komisi Percepatan Reformasi Polri di Istana Merdeka, Jakarta. Ketua Komisi Reformasi Polri, Jini Asyidiki, mengatakan, jabatan anggota Polri di kementerian maupun lembaga nantinya akan dibahas mengikuti aturan yang berlaku di TNI. Regulasi itu akan disiapkan dalam bentuk peraturan pemerintah atau revisi undang-undang di bawah koordinasi Menko Hukum dan HAM, Yusril Iza Mahendra. Kebijakan ini diharapkan dapat memperjelas penempatan anggota Polri di ranah sipil sekaligus memperkuat profesionalisme institusi kepolisian.
0: Mercury News.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, Anda pasti pernah mendengar kerja rodi kan? Ini adalah kerja paksa tanpa upah yang diwajibkan oleh penguasa pada saat itu pada rakyat Indonesia. Anda pasti setuju dengan saya kalau selama ini guru sejarah di sekolah kita selalu mengajarkan kalau pembangunan jalan di Indonesia terlaksana berkat kerja rodi para pribumi. Bahkan dalam buku pelajaran sejarah juga disebutkan pekerja pribumi yang dikerahkan untuk membangun jalan Dendels tidak diberi upah sama sekali. Ternyata plot twistnya baru-baru ini beredar cerita kalau sebenarnya Dendels memberi upah ke pekerja melalui bupati. Hanya saja upah tersebut tidak sampai ke tangan pekerja alias dikorupsi. Dalam arsip sejarah juga menunjukkan saat itu Dendels sudah memberi dana sebesar 30 ribu ringgit atau sekitar 105 juta rupiah untuk mandor, pekerja, alat, dan konsumsi. Ingat, itu di tahun 1808 ya sahabat. Zaman dulu uang segitu sudah sangat besar. Dana 30 ribu ringgit ini diberikan kepada bupati untuk diurus. Arsip sejarah juga menunjukkan ada bukti kuitansi penyerahan dana dari Dendels ke bupati, tapi bukti penyerahan dari bupati ke pekerja tidak ada. Nah, dari sini muncullah pertanyaan, kemana larinya uang yang diberikan kepada pekerja? Sebab catatan keuangan Dendels menunjukkan ada pengeluaran yang lumayan lengkap untuk para pekerja. Benarkah saat itu praktik korupsi sudah dilakukan? Dan benarkah korupsi di negara sudah ada sejak lama? Menurut Anda, hukuman apa sih yang paling tepat untuk para koruptor?

cara menghadapi bencana alam gempa bumi apa saja. Jadi kalau kita melihat gempa bumi karakternya adalah berupa guncangan. Artinya kita harus menyiapkan rumah kita dan kita sendiri menghadapi guncangan tersebut. Kita bisa menyiapkan rumah itu mengikuti gempa terbesar yang pernah terjadi, dan kita pun harus menyiapkan diri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa, kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru kita keluar. Itu yang pertama. Dan yang kedua terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegahnya? Jadi beberapa banjir itu disebabkan karena perilaku kita buang sampah sembarangan. Jadi ini waktunya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir ini dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah selama ini khususnya plastik itu bisa menyebabkan volume kapasitas dari sungai itu menurun karena dia mengendap di bawah, sehingga dia menurunkan kapasitas tanah tadi, sehingga dia air itu bisa meluap ke kiri kanan sebagai banjir tadi. Jadi kalau kita tidak buang sampah sembarangan

0: Dan maka itu bisa membantu, sangat membantu tidak terjadinya banjir. Saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS Surabaya.
1: Mercury FM, info aktual dan lagu hits.

0: kini. Hanya ada di sini.
1: Lintas Kota 96 FM Mercury Surabaya.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh? Teh siapa?
2: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
3: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus, bang.
2: Tijus!
4: Ah, seger! Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
1: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Dari Bintu.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emang nyaman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: News on the Spot.
1: Severin Subri resmi dilantik dan diambil sumpahnya sebagai Ketua DPRD Kota Surabaya dalam rapat paripurna pada Rabu 6 Mei 2026. Pengambilan sumpah dipimpin Ketua Pengadilan Negeri Surabaya serta dihadiri Wali Kota Eri Cahyadi dan Wakil Wali Kota Armuji serta jajaran Forkompimda. Usai dilantik, pria yang akrab disapa Ibu itu menyoroti tantangan fiskal yang dihadapi Kota Surabaya. Dia menegaskan DPRD akan mendorong optimalisasi potensi daerah, khususnya pemanfaatan aset milik pemerintah kota yang belum produktif. Menurutnya, skema pemanfaatan aset bisa dilakukan melalui sistem sewa dan prioritas bagi pelaku usaha kecil. Selain itu, potensi pendapatan juga dapat diperkuat melalui penataan reklame di ruang publik. Terkait dengan pembiayaan, Saifuddin menyebut opsi pinjaman daerah tetap terbuka selama digunakan untuk program produktif.
2: Pinjaman alternatif ini kan didorong untuk membiayai sesuatu yang memungkinkan nilainya akan naik. Jadi itu justru kita malah untung.
1: Dengan target APBD Surabaya mencapai Rp12 triliun pada 2029, DPRD menekankan pentingnya sinergi dengan pemerintah kota untuk menjaga kekuatan fiskal dan mendorong kesejahteraan masyarakat. News on the Spot.

0: Sahabat Mercury, bantu kami gerak pangan untuk selesaikan isu sampah makanan dengan selalu habiskan makananmu. Oke, bersama saya Dedi Turnoyudo dari Gerak Pangan, Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM.
2: Info aktual dan lagu
3: hits. I used to count the stars in the sky.

Sahabat Merkuri, ayo naik kereta untuk mengurangi kemacetan lalu lintas di jalan raya. Saya Yana Diansa dari komunitas Sahabat Kereta Surabaya. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.

0: Pada surat, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Hai, aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Sahabat, kalau Anda termasuk salah satu orang yang punya banyak aktivitas di luar rumah, ada satu hal yang wajib Anda perhatikan, yaitu memberikan perlindungan pada kulit wajah. Caranya, rajin-rajinlah menggunakan tabir surya. Ini bertujuan untuk mencegah bahaya paparan sinar UVA dan UVB yang berpotensi menyebabkan kanker kulit. Dokter spesialis kulit dan kelamin, Danang Triwahyudi, mengatakan, memberikan perlindungan ekstra berupa tabir surya menjadi lebih penting. Ini karena radiasi sinar UVA dan UVB dari hari ke hari semakin memburuk. Penggunaan tabir surya juga tidak hanya satu kali, tetapi dilakukan secara berulang. Paling tidak setiap 2 jam sekali, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. Inspirasi Sehat 96. Dipersembahkan oleh Cheers. Cheers Healthy Drinking Water.
1: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
2: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju, Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
2: Benar, dengan Cheers kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
1: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
3: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
4: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.

0: cara menghadapi bencana alam gempa bumi apa saja. Jadi kalau kita melihat gempa bumi karakternya adalah berupa guncangan, artinya kita harus menyiapkan rumah kita dan kita sendiri menghadapi guncangan tersebut. Kita bisa menyiapkan rumah itu mengikuti gempa terbesar yang pernah terjadi, dan kita pun harus menyiapkan diri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa, kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru kita keluar. Itu yang pertama. Dan yang kedua terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegahnya? Jadi beberapa banjir itu disebabkan karena perilaku kita, buang sampah sembarangan. Jadi ini waktunya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir ini dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah selama ini khususnya plastik itu bisa menyebabkan volume kapasitas dari sungai itu menurun, karena dia mengendap di bawah sehingga dia menurunkan kapasitas tanah tadi, sehingga dia air itu bisa meluap ke kiri kanan sebagai banjir tadi. Jadi kalau kita tidak buang sampah sembarangan, maka itu bisa membantu, sangat membantu tidak terjadinya banjir. Saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS Surabaya.
1: Merkurio FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: Mercury Effect on Mercury FM.
1: Sobat Mercury, tahu nggak sih? Ternyata ada fakta menarik nih tentang bendera Indonesia sangsaka merah putih. Fakta menarik itu adalah ternyata Indonesia pernah terlibat sengketa dengan Monaco gara-gara warna benderanya yang sangat mirip dan hampir identik. Bendera Indonesia dan Monaco memang punya desain berupa dua garis horizontal dengan merah di atas dan putih di bawah, sehingga sekilas tampak sama persis. Kemiripan ini pastinya bukan hasil saling meniru, karena bagi Indonesia, warna merah dan putih, akar sejarahnya berasal dari Kerajaan Majapahit yang di puncak kejayaannya berhasil menyatukan sebagian besar wilayah Nusantara. Sedangkan bagi Monaco, warna merah dan putih adalah lambang keluarga Kerajaan Grimaldi. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, pemerintah Monaco mengajukan keberatan resmi pada tahun 1950-an. Monaco menilai bendera Indonesia terlalu mirip dengan bendera nasional miliknya. Saat itu Monaco minta Indonesia agar mengganti desain benderanya untuk menghindari kebingungan di tingkat internasional. Tentu saja Indonesia menolak permintaan Monaco. Alasannya, karena bagi Indonesia warna merah dan putih memiliki nilai historis dan budaya yang jauh lebih tua dibandingkan Monaco. Indonesia menekankan tidak ada aturan internasional yang melarang dua negara memiliki bendera dengan warna yang sama. Tapi untungnya sahabat, meski sempat ada ketegangan, sengketa ini tidak berkembang menjadi konflik besar. Indonesia dan Monaco akhirnya menemukan solusi damai melalui jalur diplomasi. Kedua negara sepakat ada perbedaan utama pada aspek dimensi atau rasio bendera. Bendera Indonesia memiliki rasio panjang dan lebar 2:3. Monaco menggunakan rasio yang lebih mendekati persegi, yaitu 4:5. Perbedaan ini cukup untuk membedakan kedua bendera dalam konteks resmi internasional meskipun secara warna tetap identik. Nah sahabat, sengketa bendera antara Indonesia dan Monaco mungkin terdengar sepele, tapi sesungguhnya menyimpan pelajaran penting tentang identitas dan diplomasi. Dengan memilih jalan damai, kedua negara akhirnya berhasil menjaga martabat masing-masing. Hingga kini, bendera Indonesia dan Monaco tetap berkibar dengan bangga, menjadi simbol unik dari sejarah yang berbeda, tapi saling berdampingan.
0: Temu

0: Galeri peristiwa kota terkini hanya ada di sini. Lintas Kota 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu. Masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat,
2: jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Story Tisa Biani waktu ngedate pertama kali.
6: Hai, sorry ya nunggu lama.
5: Hai Tisa, gak apa-apa.
6: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh. Cipta Den Fresh Maxicle baru. Dengan blue gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Breathe Zap, usir bakteri bau mulut, plus cold blast and extract mint yang bikin nafas segar maksimal.
5: Peace, Tisa.
6: I call you later. Bye.
5: First date gagal total. Tapi, selalu ada kesempatan kedua.
6: Hai, apa kabar?
5: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
6: So sweet. First date jadi fresh day. Thank you.
5: Sama-sama.
6: Pakai Cipta Den Fresh Maxicle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
5: Berkat Cipta Den, ngedate jadi fresh date.

0: Mercury News.
1: Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak memastikan dana operasional dapur program makan bergizi gratis atau MBG di Surabaya sudah mulai diproses pencairannya. Kepastian itu disampaikan setelah beredar pesan berantai di grup WhatsApp yang menyebut dapur MBG belum menerima anggaran dari pemerintah pusat. Emil mengaku telah melakukan pengecekan langsung ke Badan Gizi Nasional atau BGN. Berdasarkan hasil koordinasi tersebut, pencairan dana dilakukan secara bertahap melalui rekening virtual masing-masing pengelola dapur. Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan terus memantau proses pencairan anggaran agar operasional program makan gratis tetap berjalan lancar.
0: Mercury News.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, pernahkah sahabat ngerasa nyaman justru saat mendengar lagu yang bikin sedih? Tenang sahabat, itu nggak aneh dan sahabat nggak sendirian. Kenapa sih lagu sedih justru malah disukai banyak orang? Dosen program studi psikologi Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret Surakarta, Laylatul Syifa bilang, orang yang suka lagu galau bukan berarti sedang terpuruk, tapi dia justru sedang berusaha memahami dirinya sendiri. Hal ini karena musik melankolis bisa menembus lapisan emosi yang sering kita tekan. Bahkan terkadang lagu sedih bisa menjadi jembatan bagi kita untuk jujur dengan perasaan yang lama kita hindari. Laylatul Syifa juga menjelaskan mendengar lagu galau bisa memicu proses yang disebut katarsis, yaitu pelepasan emosi yang bikin hati terasa lebih ringan dan tenang. Bayangin aja sahabat, setiap bait lagu dan nada sendu yang kita dengar rasanya menjadi ruang aman buat kita untuk menangis atau sekedar ngerasain yang selama ini gak sempat kita rasain. Lagu galau juga bisa jadi cara refleksi diri sebab liriknya membuat kita merenung tentang cinta, kehilangan, atau bahkan tentang siapa diri kita sebenarnya. Dan menariknya, menurut Laylatul, lagu sedih bisa dinikmati bukan karena isinya bikin kita nelangsa, tapi karena ada unsur keindahan dan nostalgia di dalamnya. Kita bisa merasa tersentuh tanpa harus benar-benar sedih. Jadi, kalau sahabat suka lagu galau, itu bukan berarti sahabat lemah, tapi justru menjadi bukti kalau sahabat berani menghadapi perasaan sendiri. Karena kadang, buat sembuh, kita harus berani mendengarkan lagu yang bikin kita paling jujur sama hati kita sendiri.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, tahukah Anda kalau di dunia ini ada sebuah danau yang bisa mengubah makhluk hidup menjadi batu? Fenomena ini bukan kisah mitos, melainkan kenyataan yang terjadi di Danau Natron, Tanzania. Danau ini dijuluki sebagai danau kematian, sahabat, karena memiliki tingkat alkalinitas dan suhu ekstrim yang dapat mencapai hingga 60 derajat Celcius. Kandungan garam natron dan soda di dalam airnya begitu tinggi, membuat makhluk hidup yang tercebur bisa membeku dan mengeras seperti batu. Menariknya, warna air danau ini pun tampak merah darah hingga oranye terang, akibat reaksi kimia dari mikroorganisme yang mampu bertahan di lingkungan ekstrim tersebut. Meski tampak menakutkan, sahabat, beberapa jenis burung, terutama flamingo kecil, justru menjadikan Danau Natron sebagai tempat berkembang biak utama, karena predator enggan mendekat ke wilayah berbahaya ini, sahabat. Fenomena ini menjadi simbol paradoks alam. Di tengah panas dan kematian, justru muncul kehidupan yang unik dan menakjubkan. Sahabat, dari sini muncul pertanyaan menarik nih. Bagaimana mungkin kehidupan justru bisa tumbuh di tempat yang begitu mematikan? Apakah ini bukti bahwa alam selalu punya cara menyeimbangkan diri?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Sahabat Merkuri, saya dengan Wulan dari komunitas Sahabat Bumi punya pesan khusus, tanggung jawab ya terhadap sampah kita masing-masing. Ingat 3A, cegah, pilah, lalu olah. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

Halo sahabat Merkuri, saya Marini dari BK3S Provinsi Jawa Timur. Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Merkuri 96 FM Surabaya.

0: Halo, saya Dr. Hayan, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 8 Mei 1828 lahirnya Henry Dunant, pendiri Palang Merah. Hari ini kemudian diperingati sebagai Hari Palang Merah Internasional. Tanggal 8 Mei 1886, Dr. John C. Pemberton menciptakan sejenis minuman berkarbonat yang kemudian dikenal dengan Coca-Cola. 8 Mei 1964, Presiden Soekarno melarang manifest kebudayaan yang dirilis 17 Agustus 1963. Tanggal 8 Mei 1993, Marsina, seorang aktivis buruh Indonesia di Sidoarjo, ditemukan tewas di hutan di Dusun Jegok, Kecamatan Wilangan, Nganjuk. Moment on this day.

0: gas turap, jamur dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab ut dan glow dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi utnya mewah, eksotis dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Ut dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Ut dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 8 Mei 1828 lahirnya Henry Dunant, pendiri Palang Merah. Hari ini kemudian diperingati sebagai Hari Palang Merah Internasional. Tanggal 8 Mei 1886, Dr. John Seed Pemberton menciptakan sejenis minuman berkarbonat yang kemudian dikenal dengan Coca-Cola. 8 Mei 1964, Presiden Soekarno melarang manifest kebudayaan yang dirilis 17 Agustus 1963. Tanggal 8 Mei 1993, Marsina, seorang aktivis buruh Indonesia di Sidoarjo, ditemukan tewas di hutan di Dusun Jegok, Kecamatan Wilangan, Nganjuk.
0: Moment on this day.

0: Sembilan enam FM Merkuri Surabaya.
1: Informatif,
0: inspiratif.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh siapa?
2: Teh jus, bos. Teh jus, bikinnya tinggal sobek, jual, goyang.
3: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Nah, iya, teh jus nggak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Ah, berasa bos tehnya, favoritku teh jus gula batu.
3: Loh, yang lain juga enak loh. Ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus, bang.
5: Teh jus!
4: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
3: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan tijus.
0: Dari Bintil.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
6: Ini ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emang nyaman?
6: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
6: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi. Seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih. Namanya Kapsida HS. Dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
6: Yoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: News.
1: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mewajibkan tes kompetensi akademik atau TKA sebagai salah satu syarat dalam seleksi penerimaan murid baru atau SPMB 2026-2027. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Gogot Suharwoto mengatakan, ketentuan TKA menjadi komponen seleksi jalur prestasi, telah tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9 Tahun 2025 dan Petunjuk Teknis SPMB 2026-2027. Adapun ketentuan TKA maupun jalur seleksi SPMB lebih lanjut akan diserahkan pada tiap daerah.

0: cara menghadapi bencana alam gempa bumi apa saja. Jadi kalau kita melihat gempa bumi karakternya adalah berupa goncangan. Artinya kita harus menyiapkan rumah kita dan kita sendiri menghadapi goncangan tersebut. Kita bisa menyiapkan rumah itu mengikuti gempa terbesar yang pernah terjadi dan kita pun harus menyiapkan diri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru kita keluar. Itu yang pertama. Dan yang kedua terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegahnya? Jadi beberapa banjir itu disebabkan karena perilaku kita, buang sampah sembarangan. Jadi ini waktunya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir ini dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah selama ini khususnya plastik itu bisa menyebabkan volume kapasitas dari sungai itu menurun karena dia mengendap di bawah sehingga dia menurunkan kapasitas tanah tadi sehingga dia air itu bisa meluap ke kiri kanan sebagai banjir tadi. Jadi kalau kita tidak buang sampah sembarangan maka itu bisa membantu, sangat membantu tidak terjadinya banjir. Saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.

0: sahabat Mercury, gimana sih jadi pendengar yang baik? Pertama, fokus pada lawan bicara. Kedua, be open-minded. Yang ketiga, jangan sungkan bertanya agar tidak salah paham. Bersama saya, Endah, dari komunitas Sahabat Belajar. Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury, Surabaya.
1: Mercury FM.
2: Ini aktual dan

0: Moment on this day.
1: Tanggal 8 Mei 1828 lahirnya Henry Dunant, pendiri Palang Merah. Hari ini kemudian diperingati sebagai Hari Palang Merah Internasional. Tanggal 8 Mei 1886, Dr. John Seed Pemberton menciptakan sejenis minuman berkarbonat yang kemudian dikenal dengan Coca-Cola. 8 Mei 1964, Presiden Soekarno melarang manifest kebudayaan yang dirilis 17 Agustus 1963. Tanggal 8 Mei 1993, Marsina, seorang aktivis buruh Indonesia di Sidoarjo, ditemukan tewas di hutan di Dusun Jegok, Kecamatan Wilangan, Nganjuk.
0: Moment on this day.

0: Galeri peristiwa kota terkini hanya ada di sini.
1: Lintas Kota 96 FM Merkuri Surabaya.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan, bersih deh.
2: Hai.
3: Hai, kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai.
2: Hai.
3: Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: Sahabat Merkuri, ayo naik kereta untuk mengurangi kemacetan lalu lintas di jalan raya. Saya Yan Ardiansa dari komunitas Sahabat Kereta Surabaya. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 8 Mei 1828 lahirnya Henry Dunant, pendiri Palang Merah. Hari ini kemudian diperingati sebagai Hari Palang Merah Internasional. Tanggal 8 Mei 1886, Dr. John Seed Pemberton menciptakan sejenis minuman berkarbonat yang kemudian dikenal dengan Coca-Cola. 8 Mei 1964, Presiden Soekarno melarang manifest kebudayaan yang dirilis 17 Agustus 1963. Tanggal 8 Mei 1993, Marsinah, seorang aktivis buruh Indonesia di Sidoarjo, ditemukan tewas di hutan di Dusun Jegok, Kecamatan Wilangan, Nganjuk.
0: Moment on this day.

0: Galeri peristiwa kota terkini hanya ada di sini.
1: Lintas Kota 96 FM Merkuri Surabaya.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby
2: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 8 Mei 1828 lahirnya Henry Dunant, pendiri Palang Merah. Hari ini kemudian diperingati sebagai Hari Palang Merah Internasional. Tanggal 8 Mei 1886, Dr. John C. Pemberton menciptakan sejenis minuman berkarbonat yang kemudian dikenal dengan Coca-Cola. 8 Mei 1964, Presiden Soekarno melarang manifest kebudayaan yang dirilis 17 Agustus 1963. Tanggal 8 Mei 1993, Marsinah, seorang aktivis buruh Indonesia di Sidoarjo, ditemukan tewas di hutan di Dusun Jegok, Kecamatan Wilangan, Nganjuk.
0: Moment on this day.

0: cara menghadapi bencana alam gempa bumi apa saja. Jadi kalau kita melihat gempa bumi, karakternya adalah berupa guncangan. Artinya kita harus menyiapkan rumah kita dan kita sendiri menghadapi guncangan tersebut. Kita bisa menyiapkan rumah itu mengikuti gempa terbesar yang pernah terjadi, dan kita pun harus menyiapkan diri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa, kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru kita keluar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegahnya? Jadi beberapa banjir itu disebabkan karena perilaku kita buang sampah sembarangan. Jadi ini waktunya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir ini dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah selama ini, khususnya plastik, itu bisa menyebabkan volume kapasitas dari sungai itu menurun, karena dia mengendap di bawah sehingga dia menurunkan kapasitas tanah tadi, sehingga dia air itu bisa meluap ke kiri kanan sebagai banjir tadi. Jadi kalau kita tidak buang sampah sembarangan, maka itu bisa membantu, sangat membantu tidak terjadinya banjir. Saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
1: Enggak ya.
0: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu bener-bener lembut dan manjain aku banget. Pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Gift White Skincare Body Wash Goat's Milk dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: News on the Spot.
1: Sekretaris Komisi D DPRD Surabaya, Arjuna Rizki, mendorong penguatan peran Pusat Pembelajaran Keluarga atau PUSPAGA sebagai ujung tombak edukasi di masyarakat. Menurutnya, pendekatan melalui keluarga dinilai paling efektif untuk mencegah perilaku berisiko termasuk seks bebas dan penyebaran penyakit menular seperti HIV. Arjuna menekankan peran ibu sangat strategis dalam menyampaikan edukasi kepada anggota keluarga, baik suami maupun anak-anak, sehingga muncul kesadaran bersama akan bahaya yang bisa ditimbulkan. Selain itu, dia juga meminta agar program PUSPAGA diperluas menyasar kalangan remaja yang dinilai rentan karena minim informasi terkait dengan kesehatan reproduksi. Dengan dukungan kader dan program yang sudah ada, DPRD berharap PUSPAGA dapat diperkuat sebagai garda depan edukasi guna menekan resiko masalah kesehatan dan sosial di Kota Surabaya.
0: News on the Spot.
2: Mercury News. Kementerian Dalam Negeri menegaskan, masyarakat tidak harus selalu menyerahkan KTP elektronik saat check-in hotel atau mengurus administrasi di rumah sakit. Direktur Jenderal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Teguh Setiabudi, mengatakan, masyarakat sebaiknya menggunakan identitas lain. Menurut Teguh, praktik fotokopi KTP yang masih sering dilakukan saat ini tidak sejalan dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau PDP, serta Pasal 79 dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Teguh menambahkan, sejumlah regulasi di berbagai instansi juga masih mensyaratkan penggunaan fotokopi KTP, sehingga aturan itu perlu dikaji ulang. Selain itu, banyak instansi belum terhubung dengan sistem verifikasi dan pemanfaatan data Dukcapil secara elektronik.
3: Mercury News.
4: Galeri peristiwa kota terkini hanya ada di sini.
5: Lintas Kota 96 FM Mercury Surabaya.

0: cara menghadapi bencana alam gempa bumi apa saja. Jadi kalau kita melihat gempa bumi, karakternya adalah berupa guncangan. Artinya kita harus menyiapkan rumah kita dan kita sendiri menghadapi guncangan tersebut. Kita bisa menyiapkan rumah itu mengikuti gempa terbesar yang pernah terjadi, dan kita pun harus menyiapkan diri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa, kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru kita keluar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegahnya? Jadi beberapa banjir itu disebabkan karena perilaku kita buang sampah sembarangan. Jadi ini waktunya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir ini dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah selama ini, khususnya plastik, itu bisa menyebabkan volume kapasitas dari sungai itu menurun, karena dia mengendap di bawah sehingga dia menurunkan kapasitas tanah tadi, sehingga dia air itu bisa meluap ke kiri kanan sebagai banjir tadi. Jadi kalau kita tidak buang sampah sembarangan, maka itu bisa membantu, sangat membantu tidak terjadinya banjir. Saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Galeri peristiwa kota terkini hanya ada di sini.
1: Lintas Kota 96 FM Merkuri Surabaya.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan, bersih deh.
2: Story Tisa Biani, waktu ngedate pertama kali.
3: Hai, sorry ya nunggu lama.
4: Hai Tisa, gak apa-apa.
3: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta Den Fresh Maxicle baru. Dengan Blue Gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Breathe Zap usir bakteri bau mulut, plus Cool Blast and Extract Mint yang bikin nafas segar maksimal.
4: Tisa!
3: I call you later, bye!
2: First date gagal total. Tapi, selalu ada kesempatan kedua.
3: Hai, apa kabar?
4: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
3: So sweet. First date jadi fresh day. Thank you.
4: Sama-sama.
3: Pakai Cipta Den Fresh Maxicle baru. Bikin nafas fresh air.

Mau pagi-pagi Anda selalu bersemangat? Dengerin Mercury Morning Show di 96 FM Mercury Surabaya. Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi. Mercury Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda. Mercury Morning Show, hanya di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sapi punya sahabat, bukan lelucon loh sahabat. Rupanya, sapi punya sahabat sejati loh di peternakan. Saat kita mendengar kata sapi, mungkin terlintas di benak kita adalah hewan ternak yang tenang di padang rumput hijau. Namun, di balik sikapnya yang tampak santai, sapi ternyata adalah hewan sosial yang memiliki kemampuan untuk membentuk ikatan persahabatan yang kuat. Menurut studi yang dilakukan oleh peneliti di University of Northampton, Inggris, sapi bisa memilih teman tertentu yang membuat mereka merasa nyaman, serta mampu mengenali lebih dari 100 wajah sapi lainnya dan mengingat hubungan sosial mereka. Peneliti juga menemukan bahwa sapi yang ditempatkan bersama sapi lainnya yang bukan sahabatnya ternyata menunjukkan detak jantung yang lebih tinggi dan perilaku yang gelisah. Namun, saat mereka dikumpulkan kembali dengan sahabatnya, rupanya langsung terlihat sapi menjadi lebih tenang dan mereka lebih sering beristirahat bersama. Nah, sahabat, memahami bahwa sapi memiliki ikatan emosional dapat membantu meningkatkan kebutuhan produksi susu dan kualitas daging pun meningkat. Kita pun manusia sebagai makhluk sosial juga butuh ikatan emosional seperti persahabatan yang dapat membantu meningkatkan kualitas hidup kita.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Galeri peristiwa kota terkini hanya ada di sini.
1: Lintas Kota 96 FM Merkuri Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Mercury Pack on Mercury FM.
1: Sahabat, pernah nggak sih Anda masuk kamar terus tiba-tiba bengong kayak, tadi mau ngapain ya? Tenang sahabat, itu bukan karena Anda pikun, tapi Anda sedang mengalami doorway effect. Doorway effect adalah fenomena tubuh, setiap kali kita melewati pintu dan mau masuk suatu ruangan, otak kita seperti membuat file baru. Jadi, memori yang tadi nyangkut di ruangan lama, ketahan di situ. Pas masuk ruangan baru, otak kita ngeblank dulu, sehingga membuat kita jadi lupa. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau kita mengalami ini? Apa yang harus kita lakukan? Kalau Anda sedang mengalami doorway effect, cara mengatasinya sangat gampang. Cobalah Anda kembali ke ruangan lama, biasanya langsung fling, keinget lagi. Jadi sahabat, kalau habis masuk ke kamar, terus tiba-tiba Anda bengong, jangan panik. Itu cuma ulah otak kalian yang kepo sama pintu.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Sahabat Merkuri, gimana sih jadi pendengar yang baik? Pertama, fokus pada lawan bicara. Kedua, be open-minded. Yang ketiga, jangan sungkan bertanya agar tidak salah paham. Bersama saya, Endah, dari komunitas Sahabat Belajar. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.
2: Cara menghadapi bencana alam gempa bumi, apa saja? Jadi kalau kita melihat gempa bumi, karakternya adalah berupa guncangan. Artinya kita harus menyiapkan rumah kita dan kita sendiri menghadapi guncangan tersebut. Kita bisa menyiapkan rumah itu mengikuti gempa terbesar yang pernah terjadi, dan kita pun harus menyiapkan diri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa, kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru

Yani.

0: Galeri peristiwa kota terkini hanya ada di sini. Lintas Kota 96 FM Merkuri Surabaya.
1: News on the spot. DPRD Kota Surabaya mulai mematangkan pembahasan Raperda Pengendalian Banjir. Dalam rapat pansus yang digelar pada Kamis, 7 Mei 2026, perhatian utama tertuju pada persoalan drainase lingkungan yang dinilai menjadi penyebab utama banjir berulang di sejumlah kawasan kota. Anggota pansus sekaligus Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Eri Irawan, menegaskan penanganan banjir tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur besar seperti box culvert dan rumah pompa. Menurutnya, normalisasi saluran dan pemeliharaan drainase harus menjadi prioritas utama. Sementara itu, Sekretaris Pansus Ahmad Nurjayanto mengusulkan dana kelurahan atau dakel dapat dimanfaatkan untuk normalisasi saluran air di lingkungan warga. Dia menilai pola kerja bakti saja sudah tidak cukup untuk menangani persoalan banjir perkotaan. Pansus juga mendorong penguatan satgas kecamatan melalui patroli rutin dan dukungan alat normalisasi drainase yang memadai. Di akhir rapat, DPRD menegaskan Raperda Pengendalian Banjir akan diarahkan tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga memperkuat tata kelola pemeliharaan saluran air secara berkelanjutan hingga tingkat kampung. News on the spot.

Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Mercury News.
1: Polrestabes Surabaya membongkar markas scamming jaringan internasional yang beroperasi di Surabaya. Sindikat ini diketahui menyasar warga negara asing asal Cina dan Jepang sebagai korban. Kasus ini menjadi viral usai diunggah akun Instagram Kapolrestabes Surabaya, Kombes Lutfi Sulistiawa @lutfi.daily. Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya, AKBP Edi Herwianto mengatakan, praktik kejahatan ini tidak hanya ditemukan di Surabaya, tapi juga beroperasi di Solo hingga Bali. Menurut Edi, para pelaku adalah warga negara asing, asal China, Jepang, hingga Taiwan. Sindikat ini menjalankan aksinya dari sebuah ruangan yang didesain mirip kantor kepolisian. Ini dilakukan untuk meyakinkan korban dan melancarkan aksi penipuan. Edi menambahkan, meski korban seluruhnya berasal dari luar negeri, pihaknya memastikan tindak pidana dilakukan dari Indonesia, termasuk Surabaya.
0: Mercury News.

cara menghadapi bencana alam gempa bumi apa saja. Jadi kalau kita melihat gempa bumi, karakternya adalah berupa guncangan. Artinya kita harus menyiapkan rumah kita dan kita sendiri menghadapi guncangan tersebut. Kita bisa menyiapkan rumah itu mengikuti gempa terbesar yang pernah terjadi, dan kita pun harus menyiapkan diri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa, kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru kita keluar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegahnya? Jadi beberapa banjir itu disebabkan karena perilaku kita, buang sampah sembarangan. Jadi ini waktu

0: Moment on this day.
1: Tanggal 8 Mei 1828 lahirnya Henry Dunant, pendiri Palang Merah. Hari ini kemudian diperingati sebagai Hari Palang Merah Internasional. Tanggal 8 Mei 1886, Dr. John Seed Pemberton menciptakan sejenis minuman berkarbonat yang kemudian dikenal dengan Coca-Cola. 8 Mei 1964, Presiden Soekarno melarang Manifest Kebudayaan yang dirilis 17 Agustus 1963. Tanggal 8 Mei 1993, Marsinah, seorang aktivis buruh Indonesia di Sidoarjo, ditemukan tewas di hutan di Dusun Jegok, Kecamatan Wilangan, Nganjuk.
0: Moment on this day.

0: 96.6 FM Merkuri Surabaya.
1: Informatif, inspiratif.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
6: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh iya, terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang
8: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wings Care.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, tahukah Anda kalau kantong plastik yang kita kenal sekarang pertama kali diciptakan dengan niat yang sangat baik? Pada tahun 1950-an, seorang insinyur Swedia bernama Sten Gustav Tulin menciptakan kantong plastik. Tujuannya hanya ingin menciptakan solusi pengemasan yang praktis, murah, dan sangat kuat. Kala itu, inovasi ini dianggap sebagai kemajuan besar dan dianggap ramah lingkungan. Mengapa? Karena kantong plastik dianggap dapat menggantikan kantong kertas dan kain yang lebih mahal, sekaligus mengurangi pemangkasan pohon. Kantong plastik adalah langkah maju yang dapat membantu melestarikan hutan dan mengurangi jejak karbon, begitu pandangan masyarakat pada saat itu. Tapi seiring waktu, kita mulai menyadari dampaknya. Penggunaan yang meluas tanpa kendali membuat plastik kini menjadi penyumbang sampah terbesar di dunia. Plastik sulit terurai dan berakhir mencemari lautan dan terus mengancam ekosistem. Karena kerusakan itu, kini banyak negara mengambil langkah tegas untuk mengurangi penggunaan kantong plastik. Jadi sahabat, siapa yang menyangka kalau dulu kantong plastik diciptakan justru untuk menyelamatkan lingkungan, tapi kini perjalanan waktu menunjukkan bukan produk plastiknya yang salah, tapi kitalah yang menentukan dampaknya. Yuk, mulai sekarang kurangi penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari. Bumi menunggu langkah kecil kita hari ini.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, di antara Anda pasti pernah melakukan hal yang satu ini. Pernahkah Anda langsung memakai baju baru tanpa mencucinya terlebih dulu? Kalau pernah sahabat atau bahkan sering, sudah saatnya Anda berhenti melakukan kebiasaan buruk ini. Kenapa? Karena sahabat, tanpa disadari, kebiasaan ini bisa membuat Anda terinfeksi jamur dan iritasi kulit. Pakaian baru yang tidak dicuci sangat mungkin menjadi sarang bakteri, jamur, dan juga kutu untuk berkembang. Belum lagi dengan adanya bahan kimia yang menempel di baju baru itu. Nah sahabat, pada saat pakaian dikirim dari pabrik menuju toko, biasanya paket berisi pakaian itu diberi bahan kimia supaya jamur tidak tumbuh selama proses pengiriman. Salah satunya adalah dengan resin formaldehyde yang dipakai untuk mencegah pertumbuhan jamur dan menjaga supaya pakaian tidak mudah kusut. Bahan kimia ini sahabat bisa menimbulkan reaksi di kulit seperti eksim yang membuat kulit merah-merah, gatal, dan juga bersisik. Selain bahan kimia tadi, di beberapa pakaian juga bisa terdapat azoanilin atau zat pewarna pakaian yang bisa menimbulkan reaksi alergi untuk kulit sensitif. Nah, untuk itu sahabat, jangan lupa untuk mencuci bersih terlebih dulu baju baru sebelum dipakai.
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Kelewat informasi selama seminggu, gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Mercury, Surabaya.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh? Teteh siapa?
1: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah. Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Bingsu.
7: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
8: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
7: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
8: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
7: Loh, kok gitu?
8: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
7: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
8: Secara rutin? Emangnya aman?
7: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
8: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
7: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
8: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
7: Yeoga, beli sendiri dong.
8: Yah, sayang.
9: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: This is Mercury.
1: Sahabat, Indonesia beberapa waktu yang lalu masuk dalam peringkat kedua di dunia sebagai negara penyumbang sampah terbanyak setelah negara China. Tentunya itu bukan sebuah prestasi. Kemudian, apa yang harus kita lakukan agar tidak semakin menghasilkan lebih banyak sampah? Wawan Some, Koordinator Nol Sampah Surabaya, memberikan cara yang bisa kita lakukan untuk mengurangi sampah.
2: Kalau bicara tentang pengolahan sampah, kita selalu berpatokan pada 3R, yaitu ngurangin, pakai kembali, dan daur ulang. Selama ini kita lebih fokus bagaimana melakukannya setelah ada sampah. Seharusnya yang kita lakukan adalah bagaimana mengubah perilaku kita dengan mengurangi menghasilkan sampah. Caranya sangat praktis sebenarnya dan sangat mudah. Salah satunya misalnya, biasakan untuk bawa tas kain yang bisa dipakai berulang kali untuk kalau belanja ke toko, kalau belanja ke pasar atau ke mall. Yang kedua, bawa botol minum sendiri sehingga kita bisa ngurangin konsumsi-konsumsi air kemasan. Kemudian yang ketiga, misalnya bawa tempat makan sendiri sehingga kalau kita belanja ke warung, kalau makan di mana, itu nggak perlu pakai bungkus lagi, tapi sudah ditaruh tempat kita. Nah, selain akan ngurangin sampah, sebenarnya langkah ini justru akan membuat kita hidup sehat. Karena plastik tidak semuanya aman untuk kemasan makanan minuman. Jadi yang harus dilakukan menurut saya adalah, kalau selama ini kita selalu berpikir bahwa sampah itu bisa ditanganin dengan cara pakai kembali, dengan cara daur ulang, ini yang harus dirubah. Yang harus kita lakukan pertama adalah bagaimana mengurangi sampah dengan mengubah gaya hidup kita sehingga tidak menghasilkan sampah atau semakin sedikit menghasilkan sampah. Ini memang butuh proses, harus dilakukan berulang kali. Tapi yang pasti ketika ini kita bisa lakukan, maka kita akan mengubah gaya hidup kita dan akan terus kita lakukan seumur hidup.
0: This is Mercury.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 8 Mei 1828 lahirnya Henry Dunant, pendiri Palang Merah. Hari ini kemudian diperingati sebagai Hari Palang Merah Internasional. Tanggal 8 Mei 1886, Dr. John C. Pemberton menciptakan sejenis minuman berkarbonat yang kemudian dikenal dengan Coca-Cola. 8 Mei 1964, Presiden Soekarno melarang manifest 17 Agustus 1963. Tanggal 8 Mei 1993, Marsinah, seorang aktivis buruh Indonesia di Sidoarjo, ditemukan tewas di hutan di Dusun Jegok, Kecamatan Wilangan, Nganjuk.
0: Moment on this day.

0: Story Tisa Biani, waktu ngedate pertama kali.
1: Hai, sorry ya nunggu lama.
2: Hai Tisa, gak apa-apa.
1: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta Den Fresh Maxicle baru. Dengan blue gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Breathe Zap, usir bakteri bau mulut, plus cool blast and extract mint yang bikin nafas segar maksimal.
2: Tisa.
1: I call you later. Bye.
0: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
1: Hai, apa kabar?
2: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
1: So sweet. First date jadi fresh day. Thank you.
2: Sama-sama.
1: Pakai Cipta Den Fresh Maxicle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
0: Berkat Cipta Den, ngedate jadi fresh date.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Mercury News.
1: Pemerintah memastikan akan memberikan subsidi pembelian motor listrik baru sebesar 5 juta rupiah per unit mulai Juni 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, subsidi tersebut dialokasikan untuk 100 ribu unit motor listrik pada tahun ini. Sementara itu, pemerintah juga menyiapkan insentif untuk mobil listrik berupa pembebasan pajak pertambahan nilai atau PPN dengan skema tertentu tergantung jenis dan kapasitas baterai kendaraan. Kuota insentif mobil listrik juga disiapkan untuk 100 ribu unit. Pemerintah berharap kebijakan ini dapat mendorong masyarakat beralih dari kendaraan berbahan bakar minyak ke kendaraan listrik, sekaligus membantu mengurangi impor BBM dan memperkuat ketahanan energi nasional.
0: Mercury News.
2: Streaming sambil menikmati beragam informasi. Cek di www.mercuryfm.id.
3: Mungkin pernah menghadapi kasus serupa gitu ya, terkait dengan hubungan kerja, boleh monggo silakan jika ada yang ingin mendiskusikan pengalamannya atau tantangannya, boleh silakan untuk dituliskan di kolom chat. Nanti kita akan berdiskusi juga dengan narasumber kita yang luar biasa hari ini, yaitu Bapak Hari Purnama. Supaya kita lebih kenal ya, tak kenal maka tak sayang, maka saya akan kenalkan terkait dengan Pak Hari Purnama. Pak Hari ini sudah memiliki career experience yang luar biasa, mulai dari tahun 2006 ya. Sebelumnya Pak Hari juga menempuh pendidikan mulai dari Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, Universitas Ubara, hingga pengembangan sumber daya manusia di Universitas Erlangga Surabaya. Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, anggota Komisi Pengupahan Tingkat Provinsi Jawa Timur dari APINDO atau Asosiasi Pengusaha Indonesia, lalu legal manager PT Smelting Gresik. Lalu tidak hanya itu saja, tapi juga pernah menjadi wakil ketua bidang perundang-undangan dan advokasi DPP APINDO, advokat pada kantor hukum Hari Purnama, kemudian konsultan hukum di beberapa perusahaan, hingga bekerja di PT Sumber Alveria Trijaya dengan branch manager di wilayah Jawa Timur. Ini luar biasa sekali di sini. Sebenarnya sudah hadir Pak Hari Purnama, mari kita sambut. Namun sebelum itu, saya akan memberikan waktu untuk Bu Novi selaku Direktur PT Masa Kosina Tanjara untuk memberikan sambutannya sebelum kita memulai webinar pada sore hari ini. Selamat sore Bu Novi, apakah mendengar suara kami?
4: Semuanya langsung aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Selamat sore semuanya, Bapak Ibu yang gabung di acara ini. Semoga suara saya cukup terdengar jelas. Pak Hari Purnama, terima kasih atas perkenannya. Dan kepada seluruh peserta dari berbagai kota, semoga dari ini bagaimana kita memahami organisasi bisa menghadapi tantangan sehingga menjadi lebih adaptif dan juga bertanggung jawab serta bersikap adil kepada karyawan, dan semoga bisa memberikan perspektif yang lebih luas serta menjadi ruang diskusi yang relevan bagi teman-teman semua praktisi ISAR, dan mungkin di sini ada juga pimpinan organisasi dan seluruh peserta untuk bisa terima kasih. Selamat mengikuti Pak Hari. Terima kasih.
5: Sama, terima kasih kembali.
3: Terima kasih Bu Novi atas peluang waktunya untuk menyambut para hadirin di webinar sore hari ini ya. Semoga tadi pesannya Bu Novi bisa tersampaikan dengan baik, dan hari ini kita juga mendapatkan banyak insight ya, khususnya terkait dengan industrial relation. Sudah hadir bersama kita Bapak Hari Purnama. Bagaimana Pak Hari kabarnya?
5: Selamat siang, kabar baik Mbak Abi.
3: Wah, ini selamat siang, berarti sekarang Pak Hari posisi di mana ini Pak? Kalau di sini kita sore ya, kalau Pak Hari di sana siang nih, berarti lagi di luar.
5: Masih di luar kota
3: seperti ini Pak Hari.
5: Ya, masih di luar kota Mbak Abi.
3: Ya, Pak Hari. Luar biasa, baik. Ya, terima kasih Pak Hari untuk keluangan waktunya ya, di tengah-tengah kesibukannya Pak Hari berkenan untuk menjadi narasumber dan sharing-sharing terkait dengan topik kita yang luar biasa hari ini. Mohon Bapak Ibu juga mempersiapkan pertanyaan karena di sini kita bersama ahlinya ya, Pak Hari Purnama. Selagi Pak Hari mempersiapkan, boleh Bapak Ibu barangkali ingin sharing ya, atau nanti mungkin ada pertanyaan boleh nanti akan bisa ditanyakan pada saat sesi Q&A. Untuk Pak Hari, apakah sudah siap Pak Hari?
5: Siap Mbak B, menyadang waktu, monggo kalau mau dimulai, bisa.
3: Iya, baik. Untuk waktu dan tempat dan layar kepada Pak Hari, kami silakan.

0: Mbak Abi yang bantu share ya? Atau dari kami?
1: Mohon ditunggu sebentar, Bapak. Saya coba share screen dulu.

0: Oh, sudah tampak Pak Hari untuk saksinya?
1: Sudah tampak.
0: Baik. Monggo untuk waktu dan layar diserahkan kepada Pak Hari.
1: Baik, terima kasih Mbak Abir dan kepada Bapak Ibu semua yang pada sore hari ini bisa hadir di sini dan sangat senang sekali kami bisa diundang dalam webinar ini untuk menyampaikan materi terkait dengan PHK, efisiensi, dan masa depan hubungan kerja di Indonesia. Apa yang harus disiapkan oleh HR dan karyawan? Itu hal menarik bagi kami dan kita perlu belajar bersama untuk membuat sesuatu ke depan dalam hubungan kerja menjadi lebih baik. Next, Mbak. Kalau kita bicara tentang hubungan industrial, kalau kita bicara filosofi, tentu saja kita berdasarkan aturan hukum yang ada, yaitu berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian Pasal 27 dan 28 yang menjamin hak dan atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, kemudian kebebasan berserikat, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 yang sekarang pada saat ini sebagai berlaku sebagai pengatur untuk mengatur dinamika ketenagakerjaan di Indonesia. Next, Mbak. Kami pada saat ini perlu menyampaikan kepada Bapak Ibu semuanya terkait dengan hasil survei kami dari DPP Apindo, ya, yang kemarin juga kami sampaikan di Suara Surabaya terkait dengan kondisi dunia usaha saat ini. Kiranya penting ini kami sampaikan karena hasil survei dari DPP Apindo di bulan April kemarin tahun 2026 itu ditemukan hasil berdasarkan hasil survei adalah 67% perusahaan tidak akan rekrut tenaga kerja baru dalam 5 tahun mendatang ke depan. Kemudian yang kedua adalah berdasarkan hasil survei dari anggota kami, ada 50% perusahaan tidak mempunyai rencana untuk ekspansi usaha dalam 5 tahun ke depan. Kemudian yang lebih mencengangkan lagi adalah bahwa dalam perusahaan di anggota kami, Apindo, itu adalah yang membayar upah minimum kabupaten atau kota di atas UMK, sesuai UMK atau di atas UMK itu hanya 36% saja. Artinya apa? Bahwa dari hal-hal tersebut masih banyak perusahaan-perusahaan di anggota kami itu yang belum menjalankan upah minimum atau tidak kuat menjalankan upah minimum kabupaten atau kota. Nah, itu tentu saja sebagai suatu PR yang besar, kenapa tidak bisa memenuhi UMK tersebut. Kemudian ini adalah hal penting bagi pemerintah, bagi perusahaan maupun bagi karyawan. Apa yang harus dilakukan ke depan? Apabila perusahaan tidak akan melakukan rekrut, kemudian tidak mempunyai rencana ekspansi. Setelah kami dalami lebih lanjut dengan survei tersebut, ada beberapa faktor penyebab utama yang menyebabkan hasil survei tersebut. Yang pertama adalah karena regulasi ketenagakerjaan belum memberikan kepastian hukum yang kokoh. Bapak Ibu semua tahu bahwa dalam 10 tahun terakhir itu sudah terjadi 5 kali perubahan terkait dengan undang-undang ketenagakerjaan di kita. Sehingga tentu saja itu akan menyulitkan dari pengusaha, dunia usaha untuk memastikan bagaimana arah ke depannya itu apabila regulasinya terus berubah-ubah. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan proses perizinan. Dinilai masih berbelit dan berbiaya mahal. Walaupun kita sudah ada melalui OSS, tetapi dalam prakteknya itu harus melalui konsultan dan sebagainya. Dan itu sangat berbelit-belit dan biaya yang mahal. Kemudian beban upah minimum. Di kita tahu semua bahwa di tempat kita sekarang ini ada namanya upah minimum kabupaten atau kota dan upah minimum sektoral yang tinggi pada beberapa sektor. Nah, hal ini juga sangat memberatkan bagi beberapa perusahaan tertentu terkait dengan kenaikan yang setiap tahun naik lebih tinggi daripada kemampuan perusahaan. Hal ini dibuktikan dengan hasil survei dari anggota kami, itu ada 36% perusahaan, 36% yang sanggup atau mampu membayar upah minimum kabupaten kota lebih tinggi. Kemudian yang lebih harus diperhatikan lagi adalah kurangnya penyerapan tenaga kerja pada saat ini. Berdasarkan data dari pemerintah bahwa lulusan tenaga kerja setiap tahun itu ada 3,5 juta lulusan per tahun. Akan tetapi yang terserap tidak sebanyak itu. Kenapa tidak terserap sebanyak itu? Karena investasi pada padat karya itu saat ini adalah minim. Karena tidak ada, karena regulasi yang masih belum memihak kepada investasi untuk padat karya. Hal itu tentu saja menjadi pemikiran kita semua, termasuk pemikiran pemerintah yang harus memikirkan bagaimana ke depan arah kebijakan ini terkait dengan masalah peraturan tentang investasi padat karya. Kita semua dari anggota-anggota kami Apindo lebih banyak sekarang itu yang lebih dalam investasi itu menggunakan padat teknologi maupun padat modal, sehingga lebih menyerap daripada jumlah tenaga kerja yang ada di Indonesia. Lanjut. Ini kalau kita lihat di grafik ya, ada

terutama di padat karya. Nah, ini tentu saja akan menjadi bom waktu yang sangat berbahaya bagi pemerintah kita. Kenapa? Karena harusnya tahun 2040 itu kita bonus demografi, tetapi akan bila tidak terserap, itu justru akan menjadi bom waktu yang sangat tidak berbahaya terkait dengan banyaknya jumlah tenaga kerja yang tidak terserap menjadi tenaga kerja di beberapa perusahaan. Lanjut. Kalau kita bicara hubungan industrial itu ada tentu saja terdiri dari tiga unsur, yaitu unsur pengusaha, unsur pekerja atau buruh, dan unsur pemerintah. Hubungan industrial yang baik selalu melibatkan tiga hal tersebut, tiga lembaga tersebut, pengusaha, pekerja atau buruh, dan pemerintah. Yang saja didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini juga sudah diatur dalam undang-undang kita, yaitu Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023. Kemudian kita bicara ciri hubungan industrial yang ideal di Indonesia. Ada tiga hal yang harus diperhatikan, ya. Ada tiga hal yang harus diperhatikan di tempat kita. Yang pertama adalah terkait dengan kesetaraan, kemudian demokrasi, kemudian dan kekeluargaan. Yang dimaksud kesetaraan adalah bahwa di dalam suatu perusahaan, bahwa kita harus mendudukkan antara pengusaha dengan serikat pekerja maupun pekerja itu sebagai mitra yang setara dalam menjalankan roda organisasi perusahaan. Jadi sebagai partner bahwa kita harus menjalankan organisasi perusahaan itu dengan baik dan benar, bukan sebagai hanya di apa namanya hanya dianggap sebagai tenaga kerja saja, tidak mempunyai hak untuk ikut juga memajukan perusahaan. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan demokrasi. Jadi semua permasalahan, semua hal yang ada di perusahaan itu adalah dari perusahaan harus berusaha menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat. Itu yang harus dilakukan. Jangan sampai dari perusahaan sendiri hanya sikapnya hanya memberi perintah, tidak memberi, tidak menerima masukan-masukan atau pendapat-pendapat dari pekerja maupun dari serikat pekerja yang ada. Kemudian adalah kekeluargaan, yaitu suasana yang harmonis, harus serasi dan selaras di dunia, di lingkungan kerja. Ini bisa diciptakan apabila ada trust ya antara pemilik perusahaan, manajemen dengan karyawan atau serikat pekerja. Untuk membangun suasana yang saling percaya itu memang tidak mudah, tapi dibutuhkan beberapa hal. Antara lain adalah keterbukaan, ya, kemudian keadilan, kemudian keselarasan antara karyawan dan perusahaan. Kita next. Kemudian kita kembali kepada tiga lembaga tadi, bahwa tiga lembaga itu ada pemerintah, kemudian perusahaan, dan pekerja. Kita bicara terkait dengan fungsi pemerintah. Kalau berdasarkan Kepenaker nomor 76 tahun 2024 tentang pedoman pelaksanaan hubungan industrial atau HIP, tentu saja ada beberapa hal yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Yang pertama adalah menetapkan kebijakan. Kebijakan-kebijakan yang dibuat itu harus adil, ya, harus menyejukkan dunia usaha, tetapi juga memberikan kesejahteraan kepada pekerja. Jangan sampai hanya kebijakan tersebut menguntungkan salah satu pihak saja, tetapi merugikan pihak yang lain. Kemudian memberikan pelayanan, mesti pemerintah itu. Jadi pelayanan itu harus juga dua pihak. Jadi memberikan pelayanan kepada perusahaan, memberikan pelayanan kepada pekerja maupun serikat pekerja secara adil dan berimbang. Kemudian pelaksanaan pengawasan. Bagaimana pengawasan itu berjalan dengan baik? Harus memastikan regulasi itu dijalankan dengan benar di lapangan. Nah, terkait dengan pelaksanaan pengawasan itu apakah mudah? Menurut beberapa pengamatan kami yang ada di lapangan, pengawasan juga tidak mudah. Contoh sebagai yang saya sampaikan tadi bahwa hasil survei kami dari anggota perusahaan kami di Apindo yang mampu untuk menjalankan UMK itu hanya 36%. Artinya apa? Berarti artinya ada lebih banyak yang perusahaan tidak mampu untuk menjalankan UMK. Apakah itu mau diberi sanksi? Pertanyaan kan begitu, terutama.

0: Apa biasanya di sektor-sektor padat karya, persepatuan, dan lain-lain. Apakah perusahaan itu akan diberi sanksi? Apakah perusahaan itu kan kena pidana ketenagakerjaan? Pertanyaan kan itu. Akan tetapi apabila itu dijalankan secara apa namanya, jalankan secara tegak lurus, ya pasti akan banyak pengangguran-pengangguran yang akan terjadi. Ribuan, mungkin jutaan pengangguran yang akan terjadi. Nah, apakah pemerintah siap dengan itu? Nah, regulasi-regulasi hal ini yang harus benar-benar diperhatikan oleh pemerintah. Artinya apa? Bisa menjembatani bagaimana perusahaan-perusahaan itu bisa tetap menjalankan organisasi perusahaannya, memajukan perusahaannya, tetapi tidak melanggar aturan walaupun pada saat ini masih belum bisa menjalankan upah minimum. Kemudian yang selanjutnya adalah melakukan tindakan. Nah, terkait dengan tindakan ini tentu saja sudah diatur secara jelas di dalam undang-undang kita terhadap pelanggaran-pelanggaran yang ada. Akan tetapi juga harus dihati-hati di sini, mengingat masih banyak apa namanya, rakyat Indonesia itu yang masih belum mendapatkan pekerjaan, itu yang juga harus dipikirkan. Nah, apakah yang tidak terserap dalam dunia kerja tadi sekitar 1,5 juta per tahun itu akan didiamkan saja terkait dengan hal itu apabila penindakan-penindakan itu dilakukan. Akan tetapi juga penindakan itu perlu, kami juga mendukung penindakan itu apabila memang terjadi benar-benar ada pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan secara terang-terangan. Lanjut. Kemudian fungsi pekerja atau buruh di sini, bahwa pekerja atau buruh di dalam perusahaan itu mempunyai fungsi yang sangat vital. Ya, dari beberapa kami yang saya jalankan, bahwa pekerja atau buruh itu harus menjalankan kewajibannya, kemudian menjaga ketertiban, menyalurkan aspirasi, mengembangkan diri. Kemudian yang terakhir itu yang paling penting, yaitu memajukan perusahaan. Artinya apa? Bahwa fungsi pekerja atau serikat pekerja atau serikat buruh itu juga mempunyai fungsi andil yang besar termasuk dalam memajukan perusahaan. Artinya harus berperan aktif dalam menjaga perusahaan itu agar perusahaan karyawan semua bisa produktif sehingga kesejahteraan anggota dan keluarganya bisa menjadi lebih baik. Nah, ini yang selalu kita kita tekankan di dalam perusahaan, jangan sampai ada serikat pekerja, serikat buruh bisanya hanya menuntut. Bisanya hanya apa namanya? Bisanya menuntut, bisanya hanya mengajukan hal-hal baru yang membuat perusahaan pusing. Tetapi kalau dari perusahaan kami akan selalu mengelola, menjaga kerjasama dengan serikat pekerja, serikat buruh itu dengan transparan di dalam perusahaan, sehingga apa yang di, misalnya pun dia menuntut, apa yang diminta, itu pun adalah sesuai dengan kemampuan perusahaan. Ini yang harus kita jaga, agar hubungan kerja antara pengusaha dengan serikat pekerja atau pekerja serikat buruh itu bisa harmonis. Lanjut. Kemudian kita beranjak ke fungsi pengusaha. Pengusaha dan organisasi pengusaha itu mempunyai tanggung jawab yang besar ya terhadap kelangsungan hidup ketenagakerjaan atau tenaga kerja. Yang pertama saja menciptakan kemitraan, kemudian mengembangkan usaha, kemudian memperluas lapangan kerja dan memberikan kesejahteraan. Bagaimana cara-cara itu bisa dilakukan? Cara-cara fungsi pengusaha ini bisa dilakukan apabila di dalam perusahaan tersebut sangat kondusif hubungan kerjanya antara pekerja dengan pengusahanya. Kemudian saling percaya, saling keterbukaan itu baru bisa pengusaha itu menjalankan fungsinya. Apabila hal itu tidak terjadi, nonsenslah pengusaha bisa menjalankan fungsi itu dengan baik. Nah, ini yang harus dilakukan sebagai HR, bagaimana untuk bisa fungsi pengusaha berjalan dengan baik. Nah, hal-hal yang saya sampaikan tadi di atas memang harus terjadi, harus dilakukan dengan baik, seperti fungsi dari pemerintah, fungsi dari serikat pekerja atau pekerja, sehingga fungsi pengusaha menjadi bisa berjalan dengan baik. Lanjut. Landasan hukum, yaitu kita sudah temukan Undang-Undang 45, 1970 tentang keselamatan kerja dan K3, kemudian Undang-Undang 40 2004, kemudian contohnya Undang-Undang nomor 24 tahun 2011, BPJS, Undang-Undang 21 2000 tentang SPSB, terus kemudian Undang-Undang nomor 13 2003 sebagian diubah oleh Undang-Undang nomor 6 tahun 2023, kemudian yang terakhir adalah Undang-Undang nomor 2 tahun 2004 tentang PPHI. Lanjut. Kemudian ini hal-hal yang penting. Jadi apabila HR di dalam suatu perusahaan akan membentuk suatu harmonisasi hubungan industrial yang baik antara serikat pekerja atau pekerja dengan perusahaan, maka ada tiga hal yang harus benar-benar dikuatin dalam hal ini. Yang pertama adalah kelembagaan. Serikat pekerja, serikat buruh, dan organisasi pengusaha. Nah, ini harus benar-benar disesuaikan dengan situasi dan kondisi dari perusahaan tersebut. Karena lembaga-lembaga ini adalah sangat penting bagaimana serikat pekerja atau serikat buruh itu bisa menjadi wakil buruh akan dan wakil buruh dan menjadi mitra dengan perusahaan secara baik dan benar. Kemudian yang kedua adalah organisasi pengusaha seperti Apindo. Apindo juga saat ini adalah contoh kami di sini adalah selalu menerima masukan-masukan atau selalu menerima keluhan-keluhan dari anggota kami terkait dengan beberapa hal terkait dengan ketenagakerjaan. Ya, kami akan memberikan solusi kepada anggota kami, terutama adalah banyak hal terkait dengan peraturan perundang-undangan, bagaimana itu menerapkan peraturan undang-undang, bagaimana itu harus memenuhi ketentuan undang-undang, bagaimana harus menjalin hubungan kerja yang baik dengan pekerja atau serikat pekerja, serikat buruh. Nah, fungsi Apindo maupun fungsi serikat pekerja ini adalah sangat vital dalam suatu perusahaan. Jangan sampai terjadi hubungan yang tidak bagus, yang renggang antara serikat pekerja, serikat buruh dengan organisasi dengan manajemen perusahaan. Kemudian yang kedua adalah forum komunikasi. Di sini di dalam undang-undang kita sudah mengatur namanya LKS bipartit dan LKS tripartit itu untuk tingkat nasional dan daerah. Nah, terkait dengan hal tersebut, memang diwajibkan dalam suatu perusahaan yang mempunyai karyawan 50 orang atau lebih itu membentuk LKS bipartit. LKS bipartit fungsinya apa? Fungsinya itu adalah untuk menampung aspirasi dari karyawan, aspirasi dari pengusaha yang akan dirundingkan sebisa mungkin setiap bulan itu ketemu. Ada kendala apa dari karyawan, ada kendala apa dari perusahaan, ada program apa dari perusahaan, atau ada program usulan apa dari serikat pekerja atau pekerja, disampaikan di dalam forum tersebut. Dicari solusinya sehingga tidak ada yang namanya aspirasi-aspirasi yang tersumbat. Kalau apabila aspirasi itu bisa tersumbat, tentu saja akan membahayakan untuk kedepannya dalam hubungan industrial. Kemudian yang ketiga adalah regulasi internal. Regulasi internal itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah perjanjian kerja. Kemudian peraturan perusahaan atau PP dan perjanjian kerja bersama. Nah, regulasi internal juga sangat penting. Kenapa saya bilang sangat penting dan harus ada dalam suatu perusahaan? Karena ini adalah yang mengatur hak dan kewajiban daripada masing-masing, baik pekerja maupun dari pihak perusahaan. Dalam regulasi internal harus jelas aturannya seperti apa, haknya seperti apa, kewajibannya seperti apa. Sehingga dalam hubungan nanti, dalam hubungan antara pengusaha dengan karyawan, itu tidak bingung lagi karena sudah diatur secara jelas. Itu yang harus dilakukan. Nah, bagi perusahaan-perusahaan yang sudah menerapkan ini, perjanjian kerja, peraturan perusahaan maupun yang kerja bersama, ini harus selalu kita review, kita ikuti aturan yang baru karena setiap 2 tahun harus ada pembaruan dari PP maupun PKB tersebut. Lanjut. Kemudian peran organisasi hubungan industrial, di sini ada Serikat Pekerja atau SPSB, kemudian ada organisasi pengusaha. Ada beberapa hal yang memang di sini sudah diatur secara jelas dalam undang-undang, yang kalau organisasi serikat pekerja itu ya harus memperjuangkan hak pekerja, melindungi kepentingan pekerja, meningkatkan kesejahteraan pekerja beserta keluarganya. Kalau organisasi pengusaha, apa sih fungsinya? Yang pertama adalah menciptakan kemitraan dengan pemerintah dan serikat pekerja. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan daya juang dan daya saing. Kemudian yang ketiga adalah mewujudkan hubungan industrial harmonis yang berkeadilan. Nah, ini hal-hal ini dari dua lembaga ini harus saling mengisi, harus saling kerjasama sehingga hubungan industrial bisa menjadi baik antar lembaga ini. Kami di Apindo Jatim, anggota kami adalah 1.248 perusahaan, di mana anggota kami itu terdiri dari banyak perusahaan, ada perusahaan besar, perusahaan kecil, perusahaan padat karya. Jadi kalau dari Apindo itu memang tidak spesifik pada satu jenis perusahaan, tetapi dari semua jenis perusahaan bisa masuk di dalam organisasi Apindo. Lanjut. Kemudian lembaga kerjasama bipartit dan lembaga kerjasama tripartit yang saya sampaikan tadi wajib dibentuk, kalau LKS bipartit itu wajib dibentuk jika mempekerjakan 50 orang atau lebih. Anggota terdiri dari unsur pengusaha dan pekerja. Kalau di dalam perusahaan itu ada serikat pekerja, maka yang menjadi wakil pekerjanya adalah serikat pekerja. Kemudian yang bertujuan mencapai permufakatan untuk hubungan harmonis dan dinamis. Nah, di dalam LKS bipartit itu, dalam suatu perusahaan yang sudah maju atau benar-benar ingin menerapkan hubungan industrial yang baik, itu sudah ada, sudah dibentuk dari awal. Artinya, dan ini harus hidup. Kalau tidak hidup, nanti tidak akan hubungan industrial tidak akan baik. Walaupun di situ ada serikat pekerja, tetapi LKS bipartit itu wajib untuk dibentuk. Kenapa wajib dibentuk? Karena ini untuk menjadi bahan diskusi. Jadi setiap bulan kita harus dari perusahaan sama serikat pekerja itu harus melakukan diskusi, membahas hal-hal yang ada di perusahaan, isu-isu apa yang harus diselesaikan sehingga tidak menyumbat saluran-saluran komunikasi di situ. Nah, kemudian yang kedua adalah dari LKS bipartit itu setiap 6 bulan sekali harus dilaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja yang membidangi yang terkait dengan wilayah perusahaan itu sebagai bahan laporan bahwa di perusahaan ini telah ada LKS bipartit, telah menjalankan aktivitasnya dengan baik dan benar, sehingga dari Dinas Tenaga Kerja itu bisa memantau bahwa di suatu perusahaan itu apakah ada suatu hal-hal yang perlu menjadi perhatian khusus atau tidak. Kalau ada perhatian-perhatian khusus, biasanya dari Dinas Tenaga Kerja itu akan memantau untuk memberikan solusi-solusi yang harus diselesaikan. Kemudian ada lagi namanya LKS tripartit. Kalau tripartit itu bersifat makro, ya bisa provinsi, kota maupun nasional. Itu unsurnya adalah pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja, serikat buruh. Fungsinya apa? Memberikan pertimbangan, saran, dan pendapat kepada pemerintah. Kemudian membantu menyusun kebijakan dalam pemecahan masalah ketenagakerjaan. Nah, ini sudah berjalan setahu saya di Surabaya sendiri, di Jawa Timur sudah ada LKS tripartit dan sudah berjalan dengan baik terkait dengan beberapa hal yang sudah pertemuan-pertemuan yang dilakukan, termasuk juga memberi pertimbangan dan saran kepada pemerintah. Lanjut. Kemudian perbandingan PP dan PKB. Nah, ini yang sangat penting di dalam suatu perusahaan harus ada PP dan PKB. Karena apa? Tanpa ada PP dan PKB, nanti semua hal terkait dengan hak dan kewajiban itu tidak akan berjalan dengan objektif. Ada beberapa hal perbedaan dengan PP dan PKB. Kalau pembuatan PP itu hanya sepihak dari perusahaan atau pengusaha, kemudian dari pengusaha itu hanya wajib untuk mensosialisasikan atau memberitahukan kepada wakil pekerja atau serikat pekerja. Nah, sehingga semua draft itu biasanya dibuat oleh perusahaan. Kemudian pengusaha mempekerja minimal 10 orang itu wajib. Jadi kalau dalam suatu perusahaan itu ada 10 orang atau lebih, maka wajib hukumnya untuk memiliki peraturan perusahaan. Kemudian ada pengecualian tidak wajib jika perusahaan sudah memiliki PKB. Betul, kalau sudah perusahaan memiliki PKB, memang tidak ada kewajiban lagi untuk memiliki PP. Karena PKB tentu saja hasil kesepakatan, sedangkan PP adalah hasil pihak dari perusahaan untuk membuat aturan-aturan yang berlaku di perusahaan. Bagaimana dengan masa berlaku? Kalau masa berlakunya PP, masa berlakunya adalah 2 tahun setelah disahkan dan harus diperbarui 30 hari sebelum habis. Artinya apa? Bahwa PP itu wajib disahkan, beda dengan PKB. Kalau PKB didaftarkan, kenapa kalau PKB didaftarkan? Karena PKB itu adalah hasil perundingan. Ya, hasil perundingan, kesepakatan dibuat antara pengusaha dan serikat pekerja. Nah, itu bedanya antara PP dan PKB. Kemudian di dalam PKB itu harus dicatat resmi di instansi terkait, yaitu seperti yang saya bilang tadi harus didaftarkan di dinas terkait. Kemudian hanya boleh ada satu PKB induk yang berlaku untuk seluruh pekerja di perusahaan. Jadi PKP itu tidak boleh dalam satu perusahaan ada beberapa PKP, walaupun mungkin serikat pekerjanya ada banyak, tetapi tidak boleh PKP dalam satu perusahaan atau perusahaan induk hanya boleh ada satu PKP. Kemudian masa maksimal 2 tahun setelah pendaftaran atas kesepakatan para pihak dapat diperpanjang 1 tahun secara tertulis. Artinya apa? Bahwa apabila dalam 1 2 tahun itu masa kerja telah habis, para pihak yang ada di PKP tersebut dapat memperpanjang, tapi maksimal 1 tahun. Ya, setelah itu akan dilakukan perundingan PKP ulang. Nah, kepada Bapak Ibu semua yang ada di sini perlu kami sampaikan bahwa dalam pembuatan perjanjian kerja bersama itu ada beberapa hal yang sangat sangat penting dan fundamental untuk dilakukan. Yang pertama adalah bahwa dalam pembuatan perjanjian kerja bersama itu, sebelum melakukan perjanjian kerjasama, tolong dibuat namanya tata tertib. Tata tertib itu penting karena untuk mengatur jalannya perjanjian, jalannya perundingan perjanjian kerja bersama tersebut. Di dalam tata tertib itu harus diatur secara jelas siapa pihak, siapa yang mendapat memberi kuasa, bagaimana jalan perundingan, bagaimana jika waktu yang sudah disepakati tersebut sampai akhir tidak terjadi kesepakatan. Nah, itu harus secara jelas karena kami secara perusahaan pernah mengalami hal tersebut yang menyebabkan PHK massal ya di tempat kami itu ada 308 orang yang di PHK pada saat itu menghebohkan Jawa Timur karena sidangnya pun sampai di stadion sepak bola ya itu kemudian membuat macet Jakarta dan sebagainya. Nah, itu adalah akibat itu. Akan tetapi karena sudah kami persiapkan secara baik-baik terkait dengan tata tertibnya di situ, sehingga kita bisa berpegangan pada tata tertib itu, yang mana dalam PHK tersebut 308 orang tersebut dinyatakan dianggap mengundurkan diri atas kesalahan mereka sendiri. Ya, itu beberapa hal yang harus dicatat karena itu merupakan hal-hal yang sangat penting di dalam hubungan industrial. Kemudian lanjut. Kemudian terkait dengan masalah penyelesaian hubungan industrial, bahwa di dalam penyelesaian hubungan industrial itu ada 2 hal yang bisa kita selesaikan, baik secara litigasi maupun non-litigasi. Kalau non-litigasi itu ada di luar perusahaan, mulai dari bipartit, mediasi, maupun konsiliasi. Nah, kemudian kalau di dalam pengadilan atau litigasi melalui pengadilan hubungan industrial yang dapat terdapat di wilayah provinsi, setiap provinsi di Indonesia kecuali di Gresik itu ada sendiri karena telah memenuhi syarat untuk wilayah yang ada banyak industrinya. Nah, terkait dengan hal ini lebih baik dalam penyelesaian itu kalau bisa diselesaikan secara bipartit itu lebih baik karena akan menghasilkan win-win solution yang disepakati bersama. Tetapi kalau sudah melalui mediasi, konsiliasi maupun di pengadilan itu ada beberapa hal yang tersebut siapa yang menang dan siapa yang kalah. Nah, itu yang akan menyebabkan walaupun penyelesaian itu bisa selesai tetapi tetap ada beberapa salah satu pihak yang menyatakan itu tidak adil, tidak merasa terlindungi hak-haknya. Lanjut. Kita bicara ke alur persidangan, ya kalau di alur persidangan, mungkin Bapak Ibu semua sudah tahu, sudah paham bahwa kita ada namanya gugatan dan jawaban, ya gugatan bahwa siapa yang merasa dilanggar hak-haknya, dia akan mengajukan gugatan ke PHI, ya diawali dengan gugatan, kemudian setelah gugatan tentu saja nanti akan ada jawaban dari yang tergugat, baik pengusaha maupun dari pekerja, kemudian ada rekonvensi gugat balik apabila merasa perlu untuk rekonvensi. Kemudian setelah itu ada replik dan duplik dari pihak-pihak yang ada di dalam gugatan tersebut. Kemudian setelah gugatan dan jawaban selesai, kita proses pembuktian. Nah, pembuktian ini tentu saja ada dalil-dalil bantahan dari para pihak melalui alat bukti. Karena kalau di dalam hukum apa namanya PHI itu kan hukum acaranya hukum perdata, di mana hitam di atas putih, atau siapa yang bisa mendalilkan, membuktikan secara tertulis, itulah sebagai pihak yang bisa membuktikan gugatannya maupun bantahannya. Jadi kepada Bapak Ibu semua, jangan sampai terlewatkan terhadap hal-hal yang ada di dalam apa namanya perusahaan itu, sebisa mungkin semua ada alat buktinya secara tertulis, baik itu PKWT, PKWTT, pembayaran upah maupun hal-hal lain itu harus secara tertulis dimiliki oleh perusahaan. Ya, itu yang harus diperhatikan. Kemudian kesimpulan dan putusan. Nah, setelah acara pembuktian dilanjutkan dengan tanggapan akhir, yaitu kesimpulan. Kesimpulan di dalam hukum acara PHI bukan merupakan suatu hal yang wajib, akan tetapi biasanya majelis dan hakim akan meminta kesimpulan tersebut untuk memudahkan dalam membaca gugatan dan jawaban. Nah, setelah ada kesimpulan tersebut, kemudian dilanjutkan dengan putusan dari majelis hakim yang mempertimbangkan tiga hal, yaitu perjanjian hukum, perjanjian, dan asas keadilan. Hal-hal itu yang akan dilalui apabila kita melakukan gugatan atau proses persidangan di Pengadilan Hubungan Industrial. Lanjut. Upaya hukum, jadi kalau di dalam Pengadilan Hubungan Industrial itu tidak dikenal upaya hukum banding, artinya begitu selesai dari Pengadilan Hubungan Industrial tingkat pertama, itu langsung para pihak yang merasa tidak sepakat, tidak setuju dengan putusan Majelis Hakim, bisa melakukan upaya hukum langsung ke kasasi Mahkamah Agung, yaitu punya dengan jangka waktu, tentu saja pengajuan maksimal adalah 14 hari setelah 14 hari kerja setelah putusan. Kemudian membuat memori kasasi. Kalau yang sebagai pemohon, kalau sebagai termohon itu harus membuat kontra memori kasasi, kemudian pengiriman berkas melalui PHI setempat. Nah, yang perlu diperhatikan adalah jangka waktu pengajuan maksimal itu adalah 14 hari. Itu adalah jangka waktu pernyataan kasasi. Nah, yang perlu diperhatikan lagi adalah berapa lama jangka waktu untuk mengajukan memori kasasi. Nah, itu juga harus diperhatikan. Jangan sampai nanti terlambat untuk mengajukan memori kasasi. Karena apabila terlambat satu hari saja, itu akan menyebabkan apa namanya permohonan kasasi ditolak oleh Mahkamah Agung. Kemudian upaya peninjauan kembali, itulah upaya hukum khusus, ya, itu punya jangka waktu adalah 180 hari. Kemudian ada beberapa syarat, adanya bukti baru atau novum, kemudian ditemukan kebohongan, putusan saling bertentangan, atau ada tuntutan yang belum dipertimbangkan. Nah, ini hal-hal ini juga harus dipertimbangkan kalau dalam melakukan peninjauan kembali. Contohnya yang terjadilah putusan bertentangan. Ini memang yang sering beberapa kali saya temui, itu adalah melakukan upaya hukum peninjauan kembali karena beberapa hal pengalaman di lapangan yang ada, ya, itu ada sering beberapa kali itu dalam satu kasus untuk menghindari biaya perkara yang di atas 150 juta, itu kadang-kadang dipecah. Ada beberapa kasus dimasukkan di dalam satu perusahaan, padahal objeknya sama. Nah, ada beberapa kasus juga, dari empat kasus yang sama, itu dimajukan ke Mahkamah Agung, ada beberapa yang kami temui itu, misalnya ada empat, itu ada tiga yang diterima oleh Mahkamah Agung, tetapi ada satu juga yang ditolak. Nah, itu adalah salah satu bukti di dalam melakukan peninjauan kembali. Nah, hal-hal itu bisa menjadi pertimbangan untuk melakukan peninjauan kembali. Ya. Lanjut.
1: Subscribe YouTube channel Mercury di Radio Mercury 96.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi nggak sabar main?
2: Ini ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Secara jelas, karena uang pisah tidak pernah diatur di dalam undang-undang mau ketentuan apapun, sehingga harus diatur secara jelas di dalam PP maupun CKV. Kemudian hak PKWT terkait dengan uang kompensasi maupun uang sisa kontrak itu juga diatur, harus secara jelas diatur di dalam PP, PKP maupun perjanjian kerja. Kemudian kewajiban tertunggak, misalnya kekurangan upah lembur, upah minimum kabupaten, iuran BPJS, dan lain-lain itu juga wajib diperhatikan apabila terjadi pemutusan hubungan kerja. Nah, yang tidak kalah penting adalah dalam setiap pemutusan hubungan kerja itu kalau bisa itu ada adalah namanya PB, persetujuan bersama, sehingga para pihak yang melakukan PHK itu ada kesepakatan di situ, sehingga tidak ada lagi namanya nanti kekurangan upah, tuntutan di kemudian hari terhadap salah satu pihak. Nah, ini yang harus di perhatikan untuk HR yang ada di perusahaan. Lanjut. Nah, terkait dengan kadaluarsa hak pekerja, ini juga harus hati-hati bahwa dulu ada ketentuan kerja tenaga kadaluarsanya adalah 2 tahun atas pekerjaan yang timbul dalam hubungan kerja. Nah, atas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100 tahun 2012 terkait dengan hak atau kekurangan hak yang belum dibayar upah itu sudah tanpa batas waktu lagi. Artinya apa? Ini harus hati-hati dalam hal menangani ini. Jangan sampai apabila terjadi pemutusan hubungan kerja, hak-hak pekerja dan kewajiban perusahaan tidak tuntas pada saat hal itu. Dan ini harus hati-hati dan harus disiapkan pada saat terjadi hal tersebut. Begitu selesai semua tuntas, tidak ada kekurangan apapun untuk di kemudian hari. Lanjut. Baik, saya cepat ya menjalankan materi karena kita nanti ada setengah jam untuk tanya-jawab. Nah, terkait dengan Permenaker nomor 7 tahun 2006, nah ini terkait dengan perusahaan alih daya, ini kemarin ada pekerja alih daya, ini terkait ada beberapa hal yang sangat ramai di perbincangan yang terkait dengan perubahan-perubahan yang ada di dalam PP 35 tahun 2021. Yang pertama tentu saja adalah yang boleh sekarang sudah dibatasi secara jelas. Yang pertama adalah layanan kebersihan, ya. Kemudian catering, pengamanan, angkutan pekerja atau pengemudi, kemudian layanan penunjang operasional dan penunjang dalam pertambangan dan energi. Apa yang harus diperhatikan di sini? Yang harus diperhatikan pertama adalah bahwa pencatatan perjanjian B2B wajib dicatat di Disnaker 3 hari kerja setelah perjanjian tangani. Nah, ini jangan sampai lebih, apabila nanti ada perjanjian B2B dengan perusahaan alih daya harus segera dicatatkan di Dinas Tenaga Kerja. Kemudian yang kedua adalah kewajiban perusahaan alih daya harus menjalankan usaha paling lambat 1 tahun sejak izin diterbitkan. Nah, ini apabila ada perusahaan alih daya dalam waktu 1 tahun harus menjalankan usaha tersebut. Kemudian perjanjian yang sudah ada, perjanjian B2B lama tetap berlaku hingga berakhirnya jangka waktu kontrak. Artinya apa? Kalau sudah ada perjanjian pada saat ini, masih tetap berlaku sampai dengan habis jangka waktu kontraknya berakhir. Kemudian masa transisi pengusaha, pengusaha diberi waktu 2 tahun dengan batas, kalau 2 tahun berarti 29 April 2028, karena berlaku mulai tanggal 30 April 2026. Untuk menyesuaikan jenis pekerjaan. Jadi dalam waktu 2 tahun ini harus segera menyesuaikan jenis pekerjaan tersebut, mana yang bisa dialihdayakan dan mana yang bisa yang tidak bisa dialihdayakan. Ya, ini tentu saja akan memberi batasan-batasan tertentu yang sangat riskan apabila dilanggar. Nah, terkait dengan layanan penunjang operasional, kemarin memang kami sudah diskusi secara apa namanya? Secara baik pun dengan pihak Kementerian Ketenagakerjaan yang ada di Jakarta, apa maksudnya itu? Ada beberapa hal yang sudah kami catat, sudah kami sudah kami pahami apa terkait dengan layanan operasional tersebut. Nah, ini yang harus hati-hati dalam perusahaan. Nanti ada beberapa hal terkait dengan perusahaan, apa yang harus dilakukan terkait dengan ini, penunjang operasional. Nah, terkait dengan tersebut, sebetulnya penunjang operasional kalau kita lihat WIJAL itu ada dua hal. Ya, operasional yang ke dalam dan keluar. Itu yang harus diperhatikan. Sehingga apa yang menjadi penunjang operasional itu bisa di-outsourcing-kan. Siapa yang menentukan? Ya perusahaan yang bisa menentukan itu. Apa penunjang itu? Apakah ini penunjang? Apa enggak? Bagaimana caranya? Nah, ini tolong HR mulai sekarang harus disiapkan. Ya, disiapkan segera apakah yang menjadi penunjang operasional tersebut dibuat apa namanya? Dibuat bagannya, kemudian disebutkan bahwa core bisnis utamanya apa, kemudian layar penunjangnya apa, sehingga itu nanti pada saat di pencatatan ke Disnaker itu udah ada lampiran tersebut dan diberi penjelasan sekaligus yang sangat terang sehingga tidak menjadi pertanyaan lebih lanjut dari pihak Dinas Tenaga Kerja. Lanjut. Nah, kemudian masa depan hubungan kerja apa sih yang harus dilakukan? Masa depan kita itu mau bagaimana sih untuk menjadi HR yang baik, untuk menjadi perusahaan yang maju, untuk menjadi HR yang bisa mengembangkan perusahaan. Yang pertama adalah upskilling, ya, bahwa wajib memetakan keahlian baru untuk efisiensi teknologi. Jadi kita harus benar-benar selalu membuka diri untuk mengasah, menambah skill kita, ya, termasuk dengan teknologi-teknologi yang baru. Ya, kita jangan sampai ketinggalan teknologi karena teknologi itu akan bisa membuat efisiensi, tapi kalau tidak digunakan secara benar juga akan menimbulkan hal-hal yang tidak positif. Kemudian adalah kepatuhan hukum, itu mutlak untuk kita lakukan untuk menghindari risiko-risiko yang ada baik perdata maupun pidana. Kembali ke depan, Pak. Ya, itu. Kemudian kesejahteraan karyawan bukan hanya upah, tapi kenyamanan kerja dan jaminan sosial. Ya, saya bilang berkali-kali bahwa pekerja atau serikat pekerja itu dalam bekerja itu bukan hanya selalu mengejar upah, tetapi kenyamanan kerja dan jaminan sosial itu juga sangat penting bagi mereka. Ya, kalau upahnya besar, tapi kenyamanan tidak baik juga tidak akan membuat bertahan. Kerja tidak nyaman, tidak maksimal. Kemudian jaminan sosial juga harus di perhatikan. Artinya apa? Jika ada mereka tenang dengan keluarganya, sudah terjamin sosial, kemudian pada saat pulang dan pergi, jika ada kecelakaan dan sebagainya, mereka sudah lebih tenang untuk itu. Kemudian terkait dengan masalah rekrutmen, ini harus benar-benar diperhatikan juga untuk mendapatkan orang yang tepat pada saat kita rekrut. Sehingga dalam rekrut tersebut, itu penempatannya adalah posisi yang tepat. Ya, jadi apabila rekrutmen itu salah dan penempatan tidak benar, untuk memperbaiki itu butuh biaya yang besar. Butuh waktu, kemudian butuh biaya. Karena apa biaya? Karena harus mentraining ulang. Mentraining, dan butuh waktu. Itu yang harus kita lakukan. Jadi kalau awalnya sudah salah dalam rekrutmen, dalam penempatan tenaga kerja, itu akan membuat hal-hal yang kurang baik dalam perusahaan itu. Kemudian pengembangan keterampilan dan kapasitas. Nah, ini juga harus selalu ditingkatkan dalam setiap karyawan. Jadi, jangan sampai kompetensi kita mandek di situ. Jangan sampai hanya seperti kata dalam tempurung, artinya bahwa, oh, saya kerja di dalam perusahaan ini sudah tidak membutuhkan lagi, sudah merasa memiliki semua kemampuan yang ada. Nah, itu tidak boleh. Harus ada pengembangan terus. Karena ilmu akan selalu berkembang di dunia luar sana. Kemudian, penerapan reward and punishment, itu juga penting, bahwa bagi orang yang mempunyai kinerja baik, mempunyai attitude baik, memajukan perusahaan dan kontribusi yang baik harus diberikan hak yang lebih agar ada namanya keadilan di situ. Nah, bagaimana dengan orang yang tidak pernah mempunyai kontribusi yang baik, selain pelanggaran sepanjang jauh, ada punishment. Punishment itu adalah digunakan benar-benar untuk menseleksi, memberi pelajaran dan pembinaan agar karyawan itu selalu kembali ke jalan yang benar. Kemudian membangun OCB. Nah, rekan-rekan semua kita tahu bahwa OCB itu sekarang di perusahaan lagi digaungkan sangat penting. Karena OCB itu perlu. Kenapa? Ada rasa kerja sukarela dan positif yang di luar tugasnya yang dilakukan. Misalnya apa? Misalnya bagian tertentu membantu bagian yang lain tanpa diperintah dan itu di luar job deskripsinya. Secara sukarela dia baru membantu, itu namanya OCB. Nah, kalau ada seperti hal-hal itu dilakukan, sudah menjadi budaya dari perusahaan, saya yakin perusahaan itu akan maju. Nah, hal-hal itu yang harus benar-benar kita kita antisipasi, kita perjuangkan, terutama HR, untuk membangun hubungan industrial yang baik, untuk membangun kinerja perusahaan yang lebih maksimal lagi. Nah, itu yang harus kita persiapkan dari HR untuk hal-hal ke depan menjadi lebih baik. Lanjut. Habis kelihatannya ya. Baik, hal-hal itu secara cepat yang kami sampaikan terkait dengan materi ini mungkin terhadap rekan-rekan Bapak Ibu semua yang akan melakukan tanya jawab atau bertanya, mungkin akan ada forum dengan tanya jawab. Silakan kembalikan ke Mbak Afi.
2: Terima kasih banyak Pak Hari Purnama, luar biasa materi yang dibagikan ya. Ini sampai ada yang bertanya Pak, kira-kira materinya apakah boleh dibagikan nih Pak Hari?
1: Boleh, Mbak Afi, kalau memang ada yang berminat boleh. Silakan.
2: Iya, terima kasih Pak Hari. Untuk Bapak Ibu, nanti untuk materi kita akan sampaikan juga di grup ya, berkaitan dengan materi yang tadi sudah dibagikan oleh Pak Hari. Nah, karena kita tadi sudah mendengarkan banyak insight dari Pak Hari ya terkait dengan PHK, efisiensi, dan masa depan hubungan kerja. Tadi Pak Hari sudah menyampaikan materinya dengan bahasa yang sederhana sehingga mudah dimengerti. Dan tentu kita sudah memasuki untuk di question and ask atau tanya jawab gitu ya. Kita akan berdiskusi dengan Pak Hari. Kira-kira barangkali Bapak Ibu ada yang ingin bertanya dan juga ada yang didiskusikan, boleh untuk dituliskan di kolom chat atau bisa raise hand. Nanti akan saya persilakan untuk menyalakan audionya dan langsung bertanya kepada Pak Hari. Dan di sini tanpa belum memasuki sesi tanya jawab ya Pak ya, ini seperti sudah ada yang bertanya. Ini saking saking menariknya untuk materi yang dibahas oleh Pak Hari. Boleh Pak Hari, saya izin untuk bacakan dan barangkali ini Bapak Ibu bisa untuk menyalakan audio dan videonya, boleh dengan Pak Arif Rahman. Pak Arif Rahman, apakah ada di Zoom sore hari ini?
3: Ya, ada Mbak.
2: Selamat sore Pak Arif.
3: Ya, selamat.
2: Pak Arif, bolehkah disampaikan pertanyaannya? Namun sebelum itu boleh perkenalan dulu, asalnya dari mana, asal dari perusahaan apa, gitu. Silakan.
3: Ya, tapi mohon maaf nggak menyalakan video Mbak. Ya, nama saya Arif. Saya baru saja selesai PKWT di perusahaan salah satu perusahaan di Malang ini, Pak. Nah, kebetulan di perusahaan saya sempat saya menangani beberapa permintaan pemutusan hubungan kerja dari pimpinan begitu. Tapi dengan cara meminta karyawan untuk mengundurkan diri dengan harapan ya ada beberapa hak-hak yang bagi perusahaan dirasa sebagai jumlahnya lebih menguntungkan begitu, Pak. Nah, praktek seperti ini kan juga suka dilakukan di perusahaan lain. Nah, pandangan Bapak seperti apa, Pak? Kalau kita menggunakan cara itu, apakah diperbolehkan ataukah tidak boleh atau seperti apa? Dengan meminta karyawan untuk mengundurkan diri, gitu. Terima kasih.
2: Jadi dari Pak Ari, apakah ini langsung menanggapi dari Pak Ari Rahman?
1: Ya, baik. Langsung aja ya. Pak Ari, selamat sore. Salam kenal.
3: Oke, salam kenal Pak.
1: Baik Pak, jadi kalau saya boleh tanya, mengundurkan diri dari PKWT itu setelah jangka waktunya berapa lama terhadap berakhirnya PKWT Pak Arif?
3: Ya. Jadi biasanya masih dalam berjalan Pak, dia masih setahun, nah ini 6 bulan dia disuruh mengundurkan diri gitu Pak.
1: Baik, nah praktek-praktek terhadap seperti itu memang ada beberapa tadi di perusahaan ya. Kalau menurut kami, sebetulnya praktek itu pendapat kami sendiri ya, maupun dari Apindo apabila kami memberi konsultasi Apindo, praktek seperti itu juga tidak dibenarkan. Karena di dalam aturan undang-undang kita kan jelas, Pak. Artinya apa? Bahwa PKWT itu berakhirnya berapa, tahun berapa, berapa lama, itu kan ada namanya kompensasi yang harus diberikan. Ya, itu. Kemudian yang kedua, terkait dengan pengunduran diri, bahwa di dalam PKWT, aturan PKWT kita, di dalam aturan kita itu kan jelas bahwa siapapun yang melakukan pengunduran diri atau memutuskan hubungan kerja kan harus memberikan ganti rugi kepada salah satu pihak apabila hal itu dilakukan oleh salah satu pihak sebelum jangka waktu PKWT-nya berakhir. Jadi menurut hemat kami, kalau sudah disesuaikan PKWT sudah sesuai dengan kesepakatan awal, ya harus dilakukan sesuai dengan kesepakatan awal, sehingga tidak ada lagi namanya rekayasa hukum seperti itu, Pak Arif. Mungkin pendapat saya seperti itu, Pak Arif.
3: Kalau untuk yang PKWTT, Pak?
1: PKWTT dengan PKWT itu kan berbeda. Kalau PKWTT, ya tentu itu kan karyawan tetap. Kalau karyawan tetap, itu ada beberapa hal yang harus dilakukan. Karena dalam PKWTT itu dalam pemutusan hubungan kerja, tentu saja yang pertama tentu saja ada biparti dulu. Dalam biparti itu ada kesepakatan. Jadi apabila memang ada kesepakatan, dilakukan pengunduran diri, melakukan pengunduran diri, itu sah-sah saja bagi pihak yang mengundurkan diri dan diperbolehkan. Kemudian yang kedua, PB, dilakukan dengan PB, perjanjian bersama atau persetujuan bersama, itu juga boleh dilakukan terhadap hal itu. Nah, kalau di dalam PKWTT artinya bahwa karyawan tetap itu bisa melakukan beberapa hal terhadap PHK sepanjang telah disepakati oleh kedua belah pihak, tidak ada masalah, Pak Arief.
3: Oke, baik, Pak. Kalau PB dan bipartit itu mana yang wajib dilakukan, Pak?
1: Yang pertama adalah bipartit dulu, Pak. Bipartit itu kan kedua belah pihak antara pengusaha dengan karyawan. Nah, misalnya ada permasalahan nih, misalnya pelanggaran atau bagaimana, perusahaan minta, ya sudah, kita akhiri hubungan kerjanya. Kemudian karyawan kan menawar, ya enggak apa-apa, saya diakhiri hubungan kerjanya, hak saya apa? Nah, setelah terjadi kesepakatan di dalam bipartit tersebut, kemudian dibuatlah namanya PB, persetujuan bersama atau perjanjian bersama. Itu dibuat PB. Setelah PB dibuat selesai, itu kemudian dari salah satu pihak lebih baik atau seharusnya segera dicatatkan kepada didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial untuk mendapatkan pencatatan. Sehingga dengan adanya pencatatan tersebut, kekuatan hukumnya sama dengan putusan pengadilan. Itu Pak Ari.
3: Baik, terima kasih Pak Ari.
2: Baik, terima kasih Pak Arif Rahman. Apakah untuk pertanyaannya sudah terjawab atau barangkali Pak Arif ada hal yang ingin didiskusikan lagi?
3: Sudah cukup jelas, Mbak. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih Pak Arif Rahman sudah bertanya untuk Pak Hari. Saya lanjutkan ya Pak Hari untuk pertanyaan ini luar biasa. Masih ada listnya nih Pak. Ini ada pertanyaan dari Pak Doni Hawe, Pak, kira-kira hak kompensasi berakhirnya masa PKWT, apakah ada sanksi bagi perusahaan yang tidak memberikan hak tersebut kepada karyawan? Dan juga ada pertanyaan dari Pak Agus S, yaitu apa yang dimaksud dengan perusahaan alih daya itu bagaimana, Pak Hari? Mau langsung dijawab, Pak? Oke, ya.
1: Seperti yang saya bilang tadi, tentu saja ada sanksinya untuk tidak memberikan hak-hak terhadap PKWT tersebut. Kan sudah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, termasuk.
0: Mercury News. Sahabat, Kementerian UMKM bakal memanggil sejumlah platform e-commerce menyusul polemik biaya layanan logistik atau ongkos kirim yang kini dibebankan kepada penjual atau seller. Kebijakan itu menuai keluhan pelaku usaha karena dinilai menambah beban biaya operasional di tengah persaingan penjualan online yang semakin ketat. Sebagian seller bahkan mulai memilih berjualan sendiri di luar marketplace. Deputi Bidang Usaha Kecil dan Kementerian UMKM, Temi Satya Permana mengatakan, pemanggilan dilakukan untuk memastikan hubungan kemitraan antara UMKM dan platform digital tetap berjalan adil dan berkelanjutan. Temi mengakui, tren pelaku usaha yang mulai meninggalkan transaksi langsung di marketplace memang mulai terlihat. Sejumlah UMKM kini memanfaatkan media sosial hanya sebagai sarana promosi, sementara transaksi dilakukan langsung ke konsumen tanpa melalui platform e-commerce. Mercury News.
4: informatif,
0: inspiratif. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
6: Baby Happy
0: ya?
6: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
0: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: tadi menyebutkan apa driver ya? Driver sama iya, Mbak.
1: Driver saja, Pak, contohnya tadi yang disampaikan oleh Bu Kalsita.
0: Kalau driver kan
1: Apakah bisa dialihdayakan?
0: memang bisa dialihdayakan karena sebagai seperti dan pengemudi kan bisa dialihdayakan, Mbak. Untuk driver di dalam perusahaan bisa dialihdayakan, Mbak.
1: Baik. Ya, untuk Bu Kalsita Mawati, apakah terjawab untuk dari jawaban Pak Hari? Sambil menunggu Bu Kalsita merespon, tapi di sana sebagai core bisnis Pak Hari.
0: Bentar, kalau DO ini berarti perusahaannya perusahaan yang bergerak di dalam kendaraan berarti.
2: Betul.
1: Betul, Pak, di bidang transportasi.
0: Nah, itu kembali lagi kepada bentuk perusahaannya. Kalau perusahaan itu perusahaan-perusahaan yang manufaktur dan sebagainya, ya itu memang bisa dialihdayakan. Akan tetapi kembali lagi, apakah dalam suatu perusahaan tersebut, misalnya perusahaan itu adalah perusahaan angkutan, apakah pertanyaan adalah apakah apabila driver tersebut tidak ada, apakah perusahaan itu bisa berjalan atau tidak? Pertanyaan kan begitu. Kalau dalam perusahaan itu tidak bisa berjalan apabila tidak ada sopir atau driver, artinya bahwa perusahaan itu bahwa itu merupakan faktor utama atau core business dari perusahaan, ya jelas secara aturan di Permenak nomor 7 itu tidak bisa, Bu. Tapi artinya bahwa karyawan tersebut tidak bisa di-outsourcing-kan. Jadi kembali lagi kita lihat apakah perusahaan tersebut bergerak dalam bidang apa. Misalnya bergerak dalam bidang percetakan atau persepatuan dan sebagainya, dan drivernya apakah bisa driver yang itu di driver sebagai pengirim barang itu dibuat pihak alih daya itu bisa. Karena di situ bukan sebagai core bisnis dan itu sebagai bisa masuk di dalam sebagai penunjang itu. Itu Mbak B, jawaban saya.
1: Baik, terima kasih Pak Ari. Dari Bu Kasil sudah menjawab, Bapak sudah jelas gitu. Terima kasih Pak Ari atas pencerahannya. Saya juga melanjutkan lagi Pak Ari untuk pertanyaan berikutnya adalah dari Pak Indra Ruslandi. Bapak Indra Ruslandi, apakah boleh untuk on cam dan on mic untuk berdiskusi secara langsung terkait dengan pertanyaannya? Ya, ini sepertinya Pak Indra belum merespon ya. Pak Ari, saya izin untuk menanyakan langsung. Izin bertanya, Bapak, saya bergerak di dunia F&B. Apakah harus untuk karyawan casual atau daily work? Worker itu didaftarkan ke Disnaker.
0: Apa Mbak, ulangi pertanyaannya?
1: Baik. Saya bergerak di dunia F&B, Pak Hari. Apakah harus untuk karyawan casual atau daily worker itu didaftarkan ke Disnaker?
0: Ya. Jadi yang pasti adalah status karyawan itu apa dulu? Apabila status karyawan itu adalah karyawan PKWT, otomatis wajib dicatatkan di Disnaker. Kemudian yang kedua, apakah karyawan itu statusnya karyawan tetap atau karyawan harian dan sebagainya? Nah, yang menjadi kewajiban harus dicatatkan di Disnaker adalah masalah di karyawan sebagai PKWT dicatatkan, karena itu adalah rawan dengan adanya penyalahgunaan itu. Kemudian kalau kita kembali lagi kepada alih daya tersebut, bahwa sekarang alih daya itu juga wajib untuk dicatatkan di Disnaker. Nah, itu yang harus dicatatkan. Tapi apabila terhadap semua pekerjaan tersebut, jangan lupa hak-haknya, yaitu BPJS itu harus semua wajib untuk menjadi ikut BPJS yang harus dilaporkan kepada jaminan sosial tenaga kerjaan maupun kesehatan. Itu Mbak B.
1: Oke, baik. Semoga dari Pak Indra terjawab ya untuk pertanyaan terkait dengan pendaftaran ke Disnaker. Ini melanjutkan lagi Pak Hari, masih ada pertanyaan beberapa lagi, luar biasa banyak yang bertanya ya. Aktif berdiskusi Bapak Ibu untuk sore hari ini. Untuk Bapak atau Ibu Triagung, apakah boleh untuk on cam dan on mic untuk bertanya langsung dan berdiskusi di sini dengan Pak Hari Purnama? Ya, barangkali Pak Bapak atau Ibu Triagung sedang terkendala. Saya izin langsung membacakan Pak Hari. Dalam materi yang disebutkan tadi adanya sanksi pidana jika bayar di bawah UMK. Di sisi lain, yang mampu membayar UMK hanya 36% perusahaan saja. Nah, ini Pak Triagung menyimak berarti ya dari awal ya. Nah, kira-kira Pak Ari bagaimana perusahaan menyikapi kondisi seperti ini agar terhindar dari sanksi pidana?

0: untuk menjalankan itu. Kenapa? Kalau dijalankan itu ada mungkin jutaan orang di Indonesia yang tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Apalagi dari survei kami itu menunjukkan bahwa upah yang diberikan itu setiap tahun naik itu dari anggota kami itu justru persentase yang menjalankan itu semakin kecil. Ya, kecuali perusahaan-perusahaan besar seperti perusahaan-perusahaan besar mungkin Unilever, Nestle, kemudian mana ya Sampoerna, Smelting, Freeport dan sebagainya itu kan tidak masalah. Tapi banyak perusahaan-perusahaan persepatuan, perstekstilan itu hampir semuanya itu tidak bisa menjalankan itu. Apabila itu dipaksakan, memang ada unsur pidananya, akan tetapi tentu saja banyak nanti akan menimbulkan banyak PHK yang terbanyak. Kalau kita tegak lurus pada aturan, iya pidana, memang itu pidana kejahatan ketenagakerjaan. Akan tetapi apakah hal itu akan dibiarkan menjadi pengangguran banyaknya PHK di Indonesia, itu yang menjadi perhatian. Sehingga ada beberapa cara yang memang harus kita lakukan untuk itu. Nah, bagaimana cara itu? Nah, saya akan cara garis besar aja bahwa kita tidak boleh membuat kesepakatan yang menyatakan bahwa sepakat membayar upah di bawah upah minimum, kan tidak boleh. Kalau ada kesepakatan itu adalah batal demi hukum karena bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Akhirnya batal demi hukum. Dan itu tidak dinyatakan tidak ada, artinya pidananya tetap jalan. Nah, terkait hal tersebut memang ada hal-hal khusus yang kita kita sikapi bersama, tapi tentu saja tidak bisa saya sampaikan secara jelas di dalam webinar ini, akan tetapi itu paling tidak bisa menjaga kelangsungan hidup perusahaan untuk perusahaan-perusahaan yang belum mampu. Itu yang bisa menghindari hal itu. Mungkin itu Mbak Abe yang harus kita lakukan. Ada beberapa hal yang
1: Oh,
0: bisa
1: Pak.
0: kita sampaikan. Gitu.
1: Baik. Baik, terima kasih Pak Hari untuk jawabannya atas pertanyaan dari Bapak atau Ibu Triagung ya. Semoga dari pertanyaan dari Pak Triagung juga sudah menjawab terkait dengan pertanyaannya. Dan ini juga semakin banyak pertanyaannya. Dan ini lebih banyak terkait dengan PKB, Pak. Ini sepertinya dari Bu Rima, Pak Rizky, kemudian Pak Tato, dan terakhir Pak Yudwik. Ini juga penasaran nih terkait dengan PKB gitu ya, yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Hari nih. Wah, ini Pak Hari ini berarti sudah siap menjawab ya Pak sepertinya. Oke, baik. Ini saya izin untuk membacakan ya Pak Hari terkait dengan pertanyaan terkait dengan PKB ya Pak ya. Ini pertama dari pertanyaan Bu Rima. Apakah memungkinkan dan diperbolehkan apabila hukum jika staf tidak dimasukkan ke dalam PKB, Bapak, PKB hanya mengatur untuk level operatif atau karyawan, atau dijadikan menjadi satu PKB, namun dibuat semacam dua lampiran yang berbeda antara staf dan karyawan. Kemudian pertanyaan dari Pak Rizky, kira-kira untuk pendaftaran PB ini, apakah wajib untuk seluruh jenis PHK, atau tidak perlu jika PHK karena alasan karyawan mengundurkan diri? Lalu juga terkait dengan pertanyaan Pak Yudwiki tadi terkait dengan PB juga Pak, ini PB apa perlu saksi juga kah untuk tanda tangan dan apabila isi PB-nya bertentangan dengan perundang-undangan bagaimana Pak Ari? Semisal hak uangnya harusnya diterima mendapatkan A sesuai undang-undang namun hasil PB jauh di bawahnya namun disepakati. Apakah tidak cacat hukum atau tetap diterima atau disahkan oleh PHI? Baik, dari Pak Hari, apakah ingin
0: Baik.
1: langsung menjawab
0: Saya jawab langsung. Sampai jam berapa kita, Mbak B?
1: pertanyaan ini, lalu waktunya habis, Bapak.
0: Baik, saya jawab cepat ya, biar enggak kelamaan. Yang pertama, apakah di dalam PKB hukum tidak disebutkan? Nah, sekilas itu ya. Jadi kalau PKB itu kan adalah akta pacta sunt servanda, artinya harus kesepakatan kedua belah pihak. Di dalam PKB itu minimal itu harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Itu menjadi catatan. Artinya apa? Apabila di dalam PKB tersebut dibuat hal-hal tertentu yang di luar undang-undang boleh enggak boleh. Akan tetapi catatannya tidak boleh lebih kurang lebih rendah daripada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila dibuat PKB tetapi di bawah peraturan undang-undang otomatis yang berlaku undang-undang karena apa? Perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang kan batal demi hukum. Nah, itu yang harus dipahami. Mau dimuat dalam bentuk apapun asal kesepakatan itu sudah

0: Di dua belah pihak boleh di dalam PKB, akan tetapi ada catatannya bahwa tidak boleh lebih rendah daripada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nah, itu yang catatannya. Kemudian yang kedua, apakah pendaftaran PB wajib? Kemudian apakah pendaftaran PB mengundurkan diri bagaimana? Pendaftaran PB sesuai ketentuan undang-undang itu wajib dilakukan. Kenapa? Karena itu sebenarnya kekuatan hukum yang sempurna, artinya sudah seperti putusan kalau dicatatkan di Pengadilan Hubungan Industrial. Apabila tidak dicatatkan, masih rawan dengan adanya konflik di kemudian hari. Artinya apa? PB itu bisa dilakukan gugatan untuk pembatalan PB. Nah, jangan salah bahwa PB yang sudah dibuat, apakah bisa? Bisa dilakukan pembatalan. Apabila PB itu bertentangan dengan banyak hal sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata. Nah, itu menurut saya harus dilakukan pendaftaran. Kemudian mengundurkan diri, apakah perlu didaftarkan? Pengunduran diri tidak perlu didaftarkan. Karena yang perlu didaftarkan sesuai ketentuan undang-undang itu hanya PB, persetujuan bersama atau perjanjian bersama. Jangan mengundurkan diri itu adalah hak dari pekerja. Selama mengundurkan diri itu memang secara sukarela, dibuat secara tertulis, dan benar-benar atas keinginan daripada pekerja atau karyawan itu sendiri. Kemudian, apakah PB perlu saksi? Nah, ini tergantung para pihak. Saksi, jika diberikan saksi juga boleh, bagus. Tapi tidak ada saksi pun namanya PB juga tetap sah. Artinya apa? Bahwa PB itu dibuat oleh dua pihak yang telah sepakat menentukan hal-hal apa yang diatur dalam PB tersebut, dibuat secara tertulis, ditandatangani bersama, dan itu menjadi akta fakta sui juruvenda dan berlaku untuk dua pihak, tidak bisa ditarik oleh salah satu pihak. Nah, itu yang perlu disebutkan di dalam PB. Yang jelas, PB-nya itu harus jelas. Kalau membuat PB tentang PHK, disebutkan juga angkanya berapa, sudah diterima, dibuatkan kwitansi, dan lain-lain, sehingga tidak ada celah untuk kemudian hari. Kemudian jangan sampai salah, untuk yang terakhir, di dalam penutup PKB, di dalam penutup PB, maaf, itu harus ditulis bahwa setelah PB ini disepakati, tidak ada lagi namanya pengajuan, tuntutan, apapun terhadap isi dari PB itu, karena sudah disepakati dan sudah diberikan pada saat PB ini tanda tangani. Nah, kata-kata kunci itu mohon selalu dibuat di dalam, selalu dicantumkan dalam pembuatan PB, sehingga PB tersebut menjadi sempurna dan bisa dilaksanakan tidak mempunyai celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. Ini itu Mbak Abe yang dapat kami sampaikan.
1: Baik, terima kasih Pak Ari sudah menjawab tiga penanya sekaligus ya, dari Pak Idrisi, kemudian dari Bu Rima, dan juga Pak Rizky. Bagaimana kira-kira apakah sudah terjawab penasarannya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ari ini, sangat relate, berhubungan sekali dengan kondisi hubungan industrial saat ini. Baik, ini dari Bu Rizky atau Pak Rizky ya, dan Bu Devina juga mengucapkan terima kasih Pak atas jawaban dari diskusi sore hari ini. Baik, Pak Ari, karena ini waktunya kita sudah ini ya, tidak terasa sudah habis nih untuk sesi Q&A dan juga sesi materi luar biasa yang disampaikan. Semoga Bapak Ibu untuk materinya bisa bermanfaat ya, terkait dengan hubungan industrial khususnya. Dan sebelum kita tutup, kira-kira dari Pak Ari, apa Pak yang bisa disampaikan kepada praktisi HR atau barangkali seluruh rekan-rekan yang ada di sini terkait dengan topik hari ini?
0: Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sharing saja kepada rekan-rekan semua, jangan pernah untuk merasa puas belajar, teruslah belajar karena ilmu itu akan selalu berkembang. Dan selalu mempelajari, review-review lagi hukum-hukum yang sudah walaupun merasa dikuasai, karena kadang-kadang kita kalau tidak membuka-buka lagi itu kadang lupa apa yang sudah ada di benak kita sebelumnya. Kemudian hal-hal itu yang harus dilakukan, dan jangan lupa kepada HR-HR yang ada di perusahaan, bukti tertulis apapun itu harus disiapkan. Karena ke depan kalau apabila ada apabila permasalahan di pengadilan maupun dari pihak lain, bukti itu yang akan selalu menjadi petunjuk untuk penyelesaian suatu masalah. Mungkin itu saran dari kami, dan hal-hal lainnya saya yakin dari para ibu semua sudah pahamlah terkait dengan undang-undang yang berlaku. Dan terkait dengan Permenaker nomor 7 yang baru kemarin 30 April, mohon segera dipersiapkan diri baik-baik, mana yang merupakan penunjang tadi, supaya pada saat pelaksanaannya nanti tidak kagok, tidak bingung terkait dengan hal tersebut. Itu aja mungkin Mbak P yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.
1: Terima kasih banyak Pak Hari atas materi yang sudah disampaikan, insight-nya yang luar biasa dan pesan untuk kita semua sore hari ini ya, sangat mengenang sekali. Lagi-lagi tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Hari, jangan lupa buktinya gitu ya, dan terus belajar karena dunia akan terus berputar dan ilmu itu akan terus berkembang.
2: Dengarkan lebih jernih streaming Radio Mercury hanya di aplikasi On Ear.

0: follow Instagram Mercury di @radiomercury96.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai.
2: Hai.
1: Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Orang Indonesia, kalau tidurnya nggak meluk guling, rasanya pasti ada yang kurang deh. Bahkan, beberapa orang mengaku sulit tidur kalau nggak memeluk bantal guling. Sebetulnya, gimana sih sejarah bantal guling bisa hadir di Indonesia? Jadi gini, sahabat. Dalam buku Jejak Langkah, karya Pramodya Anantatur, tertulis percakapan mahasiswa Stovia tentang kehidupan Eropa mengenai guling. Di situ tertulis, kalau guling tidak ditemukan di negara-negara lain di dunia. Hingga pada suatu hari, datanglah orang-orang Belanda dan Eropa ke Indonesia. Pada zaman itu, guling diibaratkan sebagai teman atau pendamping tidur sebab banyak penjajah yang datang ke Indonesia tanpa didampingi istri atau pasangan. Nah, sebagai gantinya, orang Belanda membuat guling yang panjangnya menyerupai manusia dan diletakkan di atas tempat tidur. Bantal guling itu akhirnya diberi nama Dutch Wife atau istri Belanda. Keberadaan Dutch Wife semakin populer di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara. Sementara itu, ternyata keberadaan guling turut menarik perhatian bagi orang-orang yang baru datang ke Indonesia. Salah satunya, sejarawan asal Amerika Serikat, Abbott. Melalui tulisannya yang berjudul A John in Java, Abbott mengatakan keberadaan guling di bawah kaki atau tangan mencegah kontak dengan kasur yang terlalu hangat. Selain itu, kenyamanan dalam iklim tropis juga dinilai sangat cocok dengan adanya bantal guling berisi kapas. Sementara itu, cerita lainnya menerangkan seorang warga Jerman, Charney, kebingungan melihat bantal guling ketika pertama kali berada di Jawa. Seorang pelayan kemudian memberitahunya agar menggunakan guling dengan cara meletakkannya di antara kaki sehingga tidur lebih nyaman. Charney bahkan tinggal lebih lama di Indonesia dan ketika kembali ke Jerman tetap menggunakan guling. Dari sini sahabat, bantal guling yang sangat akrab di setiap kamar tidur orang Indonesia ternyata menyimpan jejak sejarah yang panjang dan unik. Yang awalnya menjadi kebutuhan praktis para pria Eropa di tanah jajahan, kini bertransformasi menjadi bagian dari budaya tidur masyarakat Indonesia. Dutch Wife bukan sekedar benda, tapi simbol adaptasi, kenyamanan, dan pertemuan dua dunia. Ini sekaligus menjadi bukti kalau benda sederhana pun ternyata bisa membawa cerita besar di baliknya.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Mau tahu lebih banyak informasi dan tip kesehatan? Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: News on the Spot.
1: Anas Karno resmi ditetapkan sebagai Sekretaris Komisi A DPRD Kota Surabaya dalam rapat paripurna pada Rabu 6 Mei 2026. Penetapan ini menjadi bagian dari penyusunan alat kelengkapan Dewan untuk memperkuat kinerja legislatif. Menanggapi amanah tersebut, Anas Karno menegaskan siap menjalankan tugas-tugas kedewanan, khususnya dalam memperkuat fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah kota. Dia juga menekankan pengawasan menjadi prioritas agar pelaksanaan program dan kebijakan OPD berjalan sesuai dengan aturan dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, Komisi A juga menjalankan fungsi legislasi melalui pembahasan perda serta fungsi penganggaran atau budgeting untuk memastikan APBD digunakan secara efektif dan tepat sasaran. Anas pun memastikan ketiga fungsi itu akan dijalankan secara seimbang. Dia juga berkomitmen melanjutkan kinerja positif yang telah berjalan di Komisi A. News on the spot.

0: Transplantasi kornea adalah prosedur penggantian lapisan kornea yang keruh dengan yang jernih dari donor kornea. Satu donor kornea di dunia ini direbut oleh 70 orang pasien. Oleh karena itu, mari kita menjadi caldon atau calon donor kornea. Saya, Dr. Dini Dharma Widyarini, spesialis mata konsultan kornea dan bedah refraksi dari Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Jalan kaki merupakan olahraga ringan dan murah, tapi jangan meremehkan olahraga ini. Meskipun ringan dan murah, ternyata olahraga jalan kaki mempunyai manfaat yang sangat banyak bagi kesehatan tubuh. Jalan kaki baik untuk kesehatan jantung dan menurunkan kolesterol. Jalan kaki juga bisa mencegah diabetes tipe 2. Ketiga, jalan kaki bisa juga menurunkan berat badan. Keempat, jalan kaki bisa mengurangi stres. Dan kelima, jalan kaki sahabat bisa mencegah osteoporosis. Inspirasi Sehat 96. Dipersembahkan oleh Cheers. Cheers Healthy Drinking Water.
1: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
2: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju. Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
2: Benar. Dengan Cheers, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
1: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
3: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
4: Cheers! Air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers! Cheers! The

0: ketinggalan talkshow-nya Mercury? Simak lagi di YouTube channel Radio Mercury 96.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana?
1: Stay tune di Weekend Destination, tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang.
0: Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan.
1: Wonderful Indonesia.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh? Tuh teh siapa?
2: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuan goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Hey, seuntung itu, bos.
3: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Ah! Rasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
3: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bang, es teh cekek 3.
2: Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus bang.
2: Tijus!
4: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
7: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
8: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
7: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
8: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
7: Loh, kok gitu?
8: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
7: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
8: Secara rutin? Emangnya aman?
7: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
8: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
7: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
8: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
7: Yoga, beli sendiri dong.
8: Yah, sayang.
9: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat
1: 96. Sahabat Mercury, sesudah mempertimbangkan banyak hal, Organisasi Kesehatan Dunia WHO resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental. Ini sahabat, sesudah WHO menambahkan kecanduan game ke dalam versi terbaru International Statistical Classification of Diseases atau ICD. ICD ini sahabat merupakan sistem yang berisi daftar penyakit berikut gejalanya, tandanya, dan penyebab yang dikeluarkan WHO. Berkaitan dengan kecanduan game, WHO memasukkannya ke dalam daftar Disorder Due to Addictive Behavior atau penyakit yang disebabkan oleh kebiasaan atau kecanduan. Kecanduan game, sahabat Mercury, bisa disebut penyakit kalau memenuhi tiga hal. Yang pertama adalah seseorang tidak bisa mengendalikan kebiasaan bermain game. Yang kedua, seseorang mulai memprioritaskan game dari kegiatan yang lain. Yang ketiga adalah seseorang terus bermain game meskipun dia tahu ada konsekuensi negatif. WHO mengatakan sahabat ketiga hal itu harus terjadi atau terlihat selama satu tahun sebelum diagnosis itu dibuat. Meskipun begitu sahabat, bukan berarti semua jenis permainan bersifat adiktif dan bisa menyebabkan gangguan mental.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 8 Mei 1828 lahirnya Henry Dunant, pendiri Palang Merah. Hari ini kemudian diperingati sebagai Hari Palang Merah Internasional. Tanggal 8 Mei 1886, Dr. John C. Pemberton menciptakan sejenis minuman berkarbonat yang kemudian dikenal dengan Coca-Cola. 8 Mei 1964, Presiden Soekarno melarang manifest kebudayaan yang dirilis 17 Agustus 1963. Tanggal 8 Mei 1993, Marsinah, seorang aktivis buruh Indonesia di Sidoarjo, ditemukan tewas di hutan di Dusun Jegok, Kecamatan Wilangan, Nganjuk.
0: Moment on this day.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya. Bersama saya Anang Rifai dari komunitas Sahabat Kereta Surabaya.
1: Mercury FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

Dadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 8 Mei 1828 lahirnya Henry Dunant, pendiri Palang Merah. Hari ini kemudian diperingati sebagai Hari Palang Merah Internasional. Tanggal 8 Mei 1886, Dr. John C. Pemberton menciptakan sejenis minuman berkarbonat yang kemudian dikenal dengan Coca-Cola. 8 Mei 1964, Presiden Soekarno melarang manifest kebudayaan yang dirilis 17 Agustus 1963. Tanggal 8 Mei 1993, Marsina, seorang aktivis buruh Indonesia di Sidoarjo, ditemukan tewas di hutan di Dusun Jegok, Kecamatan Bilangan, Nganjuk.
0: Moment on this day.

0: 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Informatif,
0: inspiratif.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, Anda pasti pernah mendengar kerja rodi kan? Ini adalah kerja paksa tanpa upah yang diwajibkan oleh penguasa pada saat itu pada rakyat Indonesia. Anda pasti setuju dengan saya kalau selama ini guru sejarah di sekolah kita selalu mengajarkan kalau pembangunan jalan di Indonesia terlaksana berkat kerja rodi para pribumi. Bahkan dalam buku pelajaran sejarah juga disebutkan pekerja pribumi yang dikerahkan untuk membangun jalan Dendels tidak diberi upah sama sekali. Ternyata plot twistnya baru-baru ini beredar cerita kalau sebenarnya Dendels memberi upah ke pekerja melalui bupati. Hanya saja upah tersebut tidak sampai ke tangan pekerja alias dikorupsi. Dalam arsip sejarah juga menunjukkan saat itu Dendels sudah memberi dana sebesar 30 ribu ringgit atau sekitar 105 juta rupiah untuk mandor, pekerja, alat, dan konsumsi. Ingat, itu di tahun 1808 ya sahabat. Zaman dulu uang segitu sudah sangat besar. Dana 30 ribu ringgit ini diberikan kepada bupati untuk diurus. Arsip sejarah juga menunjukkan ada bukti kuitansi penyerahan dana dari Dendels ke bupati, tapi bukti penyerahan dari bupati ke pekerja tidak ada. Nah, dari sini muncullah pertanyaan, kemana larinya uang yang diberikan kepada pekerja? Sebab catatan keuangan Dendels menunjukkan ada pengeluaran yang lumayan lengkap untuk para pekerja. Benarkah saat itu praktik korupsi sudah dilakukan? Dan benarkah korupsi di negara sudah ada sejak lama? Menurut Anda, hukuman apa sih yang paling tepat untuk para koruptor?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, apakah dalam beberapa hari terakhir ini Anda merasakan kondisi cuaca yang lebih panas dari biasanya? Ketika tubuh dalam kondisi tidak fit, banyak yang jatuh sakit gara-gara cuaca panas. Sebetulnya, ada cara mudah yang bisa kita lakukan agar tidak gampang sakit saat cuaca panas. Kita bisa mulai rajin mengonsumsi buah apel. Mengapa harus apel? Karena dalam sebuah apel berukuran sedang, terdapat banyak zat yang bermanfaat untuk tubuh. Di dalam buah apel terdapat 95 gram kalori, 25 gram karbohidrat, setengah gram protein, 4 gram serat, dan 0,4 gram lemak. Apel juga mengandung vitamin C sekitar 14% dan vitamin B kompleks yang tinggi. Vitamin ini bisa meningkatkan daya tahan tubuh dan mengatasi kelelahan. Kulit apel juga memiliki banyak manfaat, di antaranya mengandung flavonoid, fitokimia, dan antioksidan. Ketiga zat ini bisa menambah kesehatan dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Antioksidan juga efektif melawan kanker dan berbagai macam penyebab virus penyakit lainnya. Jangan lupa sahabat Merkuri, pastikan sebelum mengonsumsi buah apel, Anda harus mencuci kulit apel terlebih dulu. Ini bertujuan untuk mengurangi pestisida yang mungkin tertinggal di kulitnya.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: cara menghadapi bencana alam gempa bumi apa saja. Jadi kalau kita melihat gempa bumi, karakternya adalah berupa guncangan. Artinya kita harus menyiapkan rumah kita dan kita sendiri menghadapi guncangan tersebut. Kita bisa menyiapkan rumah itu mengikuti gempa terbesar yang pernah terjadi, dan kita pun harus menyiapkan diri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa, kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru kita keluar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegahnya? Jadi beberapa banjir itu disebabkan karena perilaku kita, buang sampah sembarangan. Jadi ini waktunya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir ini dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah selama ini, khususnya plastik, itu bisa menyebabkan volume kapasitas dari sungai itu menurun, karena dia mengendap di bawah sehingga dia menurunkan kapasitas tanah tadi, sehingga dia air itu bisa meluap ke kiri kanan sebagai banjir tadi. Jadi kalau kita tidak buang sampah sembarangan, maka itu bisa membantu, sangat membantu tidak terjadinya banjir. Saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: 96.6 FM Mercury Surabaya.
1: Informatif, inspiratif.
2: Story Tisa Biani waktu ngedate pertama kali.
3: Hai, sorry ya nunggu lama.
4: Hai Tisa, gak apa-apa.
3: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta Den Fresh Max Sikul Baru. Dengan Blue Gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Braid Zep, usir bakteri bau mulut, plus Cool Blast and Extract Mint yang bikin nafas segar maksimal.
4: Peace, Tisa.
3: I call you later. Bye.
2: First date gagal total. Tapi, selalu ada kesempatan kedua.
3: Hai, apa kabar?
4: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
3: So sweet. First date jadi fresh date. Thank you.
4: Sama-sama.
3: Pakai Cipta Den Fresh Max Sikul Baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
2: Berkat Cipta Den, ngedate jadi fresh date.

Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Mau tahu lebih banyak informasi dan tip kesehatan? Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga. Oh.

0: This is Mercury.
1: Sahabat, Indonesia beberapa waktu yang lalu masuk dalam peringkat kedua di dunia sebagai negara penyumbang sampah terbanyak setelah negara China. Tentunya itu bukan sebuah prestasi. Kemudian, apa yang harus kita lakukan agar tidak semakin menghasilkan lebih banyak sampah? Wawan Some, Koordinator Nol Sampah Surabaya, memberikan cara yang bisa kita lakukan untuk mengurangi sampah.
2: Kalau bicara tentang pengelolaan sampah, kita selalu berpatokan pada 3R, yaitu ngurangin, pakai kembali, dan daur ulang. Selama ini kita lebih fokus bagaimana melakukannya setelah ada sampah. Seharusnya yang kita lakukan adalah bagaimana mengubah perilaku kita dengan mengurangi menghasilkan sampah. Caranya sangat praktis sebenarnya dan sangat mudah. Salah satunya misalnya, biasakan untuk bawa tas kain yang bisa dipakai berulang kali untuk kalau belanja ke toko, kalau belanja ke pasar atau ke mall. Yang kedua, bawa botol minum sendiri sehingga kita bisa ngurangin konsumsi-konsumsi air kemasan. Kemudian yang ketiga, misalnya bawa tempat makan sendiri sehingga kalau kita belanja ke warung, kalau makan di mana, itu nggak perlu pakai bungkus lagi, tapi sudah ditaruh tempat kita. Nah, selain akan ngurangin sampah, sebenarnya langkah ini justru akan membuat kita hidup sehat. Karena plastik tidak semuanya aman untuk kemasan makanan minuman. Jadi yang harus dilakukan menurut saya adalah, kalau selama ini kita selalu berpikir bahwa sampah itu bisa ditanganin dengan cara pakai kembali, dengan cara daur ulang, ini yang harus dirubah. Yang harus kita lakukan pertama adalah bagaimana mengurangi sampah dengan mengubah gaya hidup kita sehingga tidak menghasilkan sampah atau semakin sedikit menghasilkan sampah. Ini memang butuh proses, harus dilakukan berulang kali, tapi yang pasti ketika ini kita bisa lakukan, maka kita akan mengubah gaya hidup kita dan akan terus kita lakukan seumur hidup. This is Mercury.

0: 96.6 FM Merkuri Surabaya.
1: Informatif, inspiratif.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum ambesir.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya, terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
7: Baby
2: ya?
7: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.

0: cara menghadapi bencana alam gempa bumi apa saja. Jadi kalau kita melihat gempa bumi, karakternya adalah berupa guncangan. Artinya kita harus menyiapkan rumah kita dan kita sendiri menghadapi guncangan tersebut. Kita bisa menyiapkan rumah itu mengikuti gempa terbesar yang pernah terjadi, dan kita pun harus menyiapkan diri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa, kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru kita keluar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegahnya? Jadi beberapa banjir itu disebabkan karena perilaku kita, buang sampah sembarangan. Jadi ini waktunya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir ini dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah selama ini, khususnya plastik, itu bisa menyebabkan volume kapasitas dari sungai itu menurun, karena dia mengendap di bawah, sehingga dia menurunkan kapasitas tanah tadi, sehingga dia air itu bisa meluap ke kiri kanan sebagai banjir tadi. Jadi kalau kita tidak buang sampah sembarangan, maka itu bisa membantu, sangat membantu tidak terjadinya banjir. Saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, pernahkah sahabat ngerasa nyaman justru saat mendengar lagu yang bikin sedih? Tenang sahabat, itu nggak aneh dan sahabat nggak sendirian. Kenapa sih lagu sedih justru malah disukai banyak orang? Dosen program studi psikologi Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret Surakarta, Laila Tushifa bilang, orang yang suka lagu galau bukan berarti sedang terpuruk, tapi dia justru sedang berusaha memahami dirinya sendiri. Hal ini karena musik melankolis bisa menembus lapisan emosi yang sering kita tekan. Bahkan terkadang lagu sedih bisa menjadi jembatan bagi kita untuk jujur dengan perasaan yang lama kita hindari. Laila Tushifa juga menjelaskan, mendengar lagu galau bisa memicu proses yang disebut katarsis, yaitu pelepasan emosi yang bikin hati terasa lebih ringan dan tenang. Bayangin aja sahabat, setiap bait lagu dan nada sendu yang kita dengar rasanya menjadi ruang aman buat kita untuk menangis atau sekedar ngerasain yang selama ini gak sempat kita rasain. Lagu galau juga bisa jadi cara refleksi diri, sebab liriknya membuat kita merenung tentang cinta, kehilangan, atau bahkan tentang siapa diri kita sebenarnya. Dan menariknya, menurut Laila Tus, lagu sedih bisa dinikmati bukan karena isinya bikin kita nelangsa, tapi karena ada unsur keindahan dan nostalgia di dalamnya. Kita bisa merasa tersentuh tanpa harus benar-benar sedih. Jadi, kalau sahabat suka lagu galau, itu bukan berarti sahabat lemah, tapi justru menjadi bukti kalau sahabat berani menghadapi perasaan sendiri. Karena kadang, buat sembuh, kita harus berani mendengarkan lagu yang bikin kita paling jujur sama hati kita sendiri.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 8 Mei 1828 lahirnya Henry Dunant, pendiri Palang Merah. Hari ini kemudian diperingati sebagai Hari Palang Merah Internasional. Tanggal 8 Mei 1886, Dr. John Seed Pemberton menciptakan sejenis minuman berkarbonat yang kemudian dikenal dengan Coca-Cola. 8 Mei 1964, Presiden Soekarno melarang manifest kebudayaan yang dirilis 17 Agustus 1963. Tanggal 8 Mei 1993, Marsinah, seorang aktivis buruh Indonesia di Sidoarjo, ditemukan tewas di hutan di Dusun Jegok, Kecamatan Wilangan, Nganjuk.
0: Moment on this day.

0: Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana?
1: Stay tune di Weekend Destination, tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang.
0: Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan.
1: Wonderful Indonesia.

0: informasi yang selalu inspiratif. 96 FM Mercury Surabaya.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, tahukah Anda kalau di dunia ini ada sebuah danau yang bisa mengubah makhluk hidup menjadi batu? Fenomena ini bukan kisah mitos, melainkan kenyataan yang terjadi di Danau Natron, Tanzania. Danau ini dijuluki sebagai danau kematian, sahabat, karena memiliki tingkat alkalinitas dan suhu ekstrim yang dapat mencapai hingga 60 derajat Celcius. Kandungan garam natron dan soda di dalam airnya begitu tinggi, membuat makhluk hidup yang tercebur bisa membeku dan mengeras seperti batu. Menariknya, warna air danau ini pun tampak merah darah hingga oranye terang, akibat reaksi kimia dari mikroorganisme yang mampu bertahan di lingkungan ekstrim tersebut. Meski tampak menakutkan, sahabat, beberapa jenis burung, terutama flamingo kecil, justru menjadikan Danau Natron sebagai tempat berkembang biak utama, karena predator enggan mendekat ke wilayah berbahaya ini, sahabat. Fenomena ini menjadi simbol paradoks alam. Di tengah panas dan kematian, justru muncul kehidupan yang unik dan menakjubkan. Sahabat, dari sini muncul pertanyaan menarik nih. Bagaimana mungkin kehidupan justru bisa tumbuh di tempat yang begitu mematikan? Apakah ini bukti bahwa alam selalu punya cara menyeimbangkan diri?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

mau pagi-pagi Anda selalu bersemangat? Dengerin Mercury Morning Show di 96 FM Mercury Surabaya, Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi. Mercury Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda. Mercury Morning Show, hanya di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Tertawa terus gak bisa berhenti sampai pingsan. Emang ada ya? Terus kenapa bisa begitu? Fenomena apa ini? Jadi gini sahabat, pada tanggal 31 Januari 1962 di Tanzania, tiba-tiba muncul fenomena aneh. Tiga murid wanita di asrama putri mendadak tertawa tanpa bisa berhenti. Yang jelas mereka tertawa bukan karena bahagia. Awalnya sih mereka cuma ketawa kecil. Tapi kok lama-lama jadi keras, panjang, bahkan gak bisa dikendalikan. Ini membuat guru-guru mereka panik. Anehnya, teman-teman asrama ketiga wanita itu juga ikut ketularan. Hingga akhirnya, 95 murid terkena wabah tertawa ini. Akhirnya, kelas bubar, sekolah ditutup, dan anak-anak dipulangkan. Awalnya, wabah tertawa ini dianggap selesai. Ternyata itu salah. Sebab, begitu sampai rumah, para orang tua, murid-murid wanita itu juga ikut tertawa. Yang membuat heboh, wabah tertawa ini semakin menggila, bahkan menyebar ke desa sebelah. Wabah tertawa juga menyebar ke sekolah lain dan total menyerang hampir 1000 orang. Mereka yang terkena wabah ini bisa tertawa berjam-jam, berhari-hari, bahkan berbulan-bulan. Banyak yang sampai kesakitan, sesak napas, ruam, pusing, sampai pingsan karena terlalu lama ngakak. Pihak dokter yang memeriksa kasus ini sempat melakukan tes medis. Hasilnya nihil. Dokter tidak menemukan racun, virus, atau zat kimia. Sebenarnya ini wabah apa sih? Nah, jadi gini sahabat, para ahli akhirnya menyimpulkan kalau wabah tertawa di Tanzania bukan wabah penyakit biasa, tapi kasus histeria massal. Kenapa ini bisa terjadi? Sebab waktu itu di Tanzania baru merdeka dan sedang masa transisi. Ini membuat anak-anak sekolah stres, cemas, dan tertekan. Stres kolektif ini akhirnya meledak dalam bentuk tertawa. Sementara peneliti dari Texas A&M University mengatakan, tertawa ini bukan karena senang, tapi karena orang-orang sama-sama terkena tekanan tinggi dan tubuh mereka meledak dalam bentuk tawa tak terkendali. Hingga kini, wabah tertawa Tanzania masuk daftar misteri dunia yang belum terpecahkan. Wabah tertawa di Tanzania menunjukkan dunia masih penuh hal aneh yang belum kita mengerti. Kadang yang terlihat lucu bisa jadi misteri besar. Yang penting kita terus belajar dan waspada.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Merkuri FM.
1: Informatif, inspiratif.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
6: Teteh, teteh siapa?
5: Teteh jus bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
6: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
5: Untung itu, bos.
6: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
5: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
6: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Tijus lemon, huh? Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Bang, es teh cekek 3.
8: Doyan apa doyan banget ini?
7: Kan minum es teh Tijus, bang.
8: Tijus!
7: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es Tijusnya.
5: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
9: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
1: Dari Winslow.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, selama ini banyak orang yang tidak sadar akan pentingnya menjaga kesehatan tubuh. Kondisi ini menyebabkan kita sering mengabaikan kondisi fisik tubuh kita sendiri. Bahkan ironisnya ada yang tidak tahu kalau dirinya sedang sakit. Padahal, tahukah Anda kalau sebenarnya tubuh sudah memberikan tanda atau sinyal kalau kita akan sakit? Lalu, apa tanda-tandanya kalau tubuh kita akan sakit? Yang pertama, perut terasa kembung. Ini bisa menjadi pertanda penyakit serius seperti alergi makanan, bisul perut, bahkan kanker usus besar. Yang kedua, bau gas. Kalau perut kita terasa kembung dan sering mengeluarkan gas, ini bisa mengindikasikan sejumlah gangguan pencernaan. Termasuk ketika Anda sering buang gas dengan bau yang sangat menyengat. Selanjutnya, sering merasa lelah. Kalau Anda sering merasa lelah tanpa alasan, ini tidak boleh dianggap enteng, sebab bisa mengindikasikan sejumlah penyakit, mulai dari anemia sampai kanker. Berikutnya adalah memiliki bau nafas yang buruk. Kalau Anda memiliki bau mulut, padahal Anda selalu menjaga kebersihan mulut, itu bisa menunjukkan kondisi yang dikenal dengan nama halitosis. Bahkan bisa menjadi tanda kalau Anda menderita penyakit sinusitis. Berikutnya adalah mengalami sakit kepala konstan. Sering mengalami sakit kepala secara teratur bisa mengindikasikan jenis penyakit mulai dari gangguan pencernaan hingga tumor otak. Berikutnya adalah sering mengalami kram otot. Kram otot sering bisa menjadi tanda kekurangan gizi dan osteoporosis. Yang terakhir, berat badan turun drastis. Kalau Anda kehilangan berat badan dalam jumlah yang sangat signifikan, padahal Anda tidak sedang olahraga atau melakukan diet, ini bisa menjadi tanda kesehatan yang buruk.
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sapi punya sahabat, bukan lelucon loh sahabat. Rupanya, sapi punya sahabat sejati loh di peternakan. Saat kita mendengar kata sapi, mungkin terlintas di benak kita adalah hewan ternak yang tenang di padang rumput hijau. Namun, di balik sikapnya yang tampak santai, sapi ternyata adalah hewan sosial yang memiliki kemampuan untuk membentuk ikatan persahabatan yang kuat. Menurut studi yang dilakukan oleh peneliti di University of Northampton, Inggris, sapi bisa memilih teman tertentu yang membuat mereka merasa nyaman, serta mampu mengenali lebih dari 100 wajah sapi lainnya dan mengingat hubungan sosial mereka. Peneliti juga menemukan bahwa sapi yang ditempatkan bersama sapi lainnya yang bukan sahabatnya ternyata menunjukkan detak jantung yang lebih tinggi dan perilaku yang gelisah. Namun, saat mereka dikumpulkan kembali dengan sahabatnya, rupanya langsung terlihat sapi menjadi lebih tenang dan mereka lebih sering beristirahat bersama. Nah, sahabat, memahami bahwa sapi memiliki ikatan emosional dapat membantu meningkatkan kebutuhan produksi susu dan kualitas daging pun meningkat. Kita pun manusia sebagai makhluk sosial juga butuh ikatan emosional seperti persahabatan yang dapat membantu meningkatkan kualitas hidup kita.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, pernahkah sahabat ngerasa nyaman justru saat mendengar lagu yang bikin sedih? Tenang sahabat, itu nggak aneh dan sahabat nggak sendirian. Kenapa sih lagu sedih justru malah disukai banyak orang? Dosen program studi psikologi Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret Surakarta, Laylatul Syifa bilang, orang yang suka lagu galau bukan berarti sedang terpuruk, tapi dia justru sedang berusaha memahami dirinya sendiri. Hal ini karena musik melankolis bisa menembus lapisan emosi yang sering kita tekan. Bahkan terkadang lagu sedih bisa menjadi jembatan bagi kita untuk jujur dengan perasaan yang lama kita hindari. Laylatul Syifa juga menjelaskan mendengar lagu galau bisa memicu proses yang disebut katarsis, yaitu pelepasan emosi yang bikin hati terasa lebih ringan dan tenang. Bayangin aja sahabat, setiap bait lagu dan nada sendu yang kita dengar rasanya menjadi ruang aman buat kita untuk menangis atau sekedar ngerasain yang selama ini gak sempat kita rasain. Lagu galau juga bisa jadi cara refleksi diri sebab liriknya membuat kita merenung tentang cinta, kehilangan, atau bahkan tentang siapa diri kita sebenarnya. Dan menariknya, menurut Laylatul, lagu sedih bisa dinikmati bukan karena isinya bikin kita nelangsa, tapi karena ada unsur keindahan dan nostalgia di dalamnya. Kita bisa merasa tersentuh tanpa harus benar-benar sedih. Jadi, kalau sahabat suka lagu galau, itu bukan berarti sahabat lemah, tapi justru menjadi bukti kalau sahabat berani menghadapi perasaan sendiri. Karena kadang, buat sembuh, kita harus berani mendengarkan lagu yang bikin kita paling jujur sama hati kita sendiri.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Sahabat Mercury, bantu kami garap pangan untuk selesaikan isu sampah makanan dengan selalu habiskan makananmu. Oke? Okay? Bersama saya, Dedi Turnoyudo dari Garda Pangan, Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

0: Moment on this day.
1: Tanggal 8 Mei 1828 lahirnya Henry Dunant, pendiri Palang Merah. Hari ini kemudian diperingati sebagai Hari Palang Merah Internasional. Tanggal 8 Mei 1886, Dr. John C. Pemberton menciptakan sejenis minuman berkarbonat yang kemudian dikenal dengan Coca-Cola. 8 Mei 1964, Presiden Soekarno melarang manifest kebudayaan yang dirilis 17 Agustus 1963. Tanggal 8 Mei 1993, Marsina, seorang aktivis buruh Indonesia di Sidoarjo, ditemukan tewas di hutan di Dusun Jegok, Kecamatan Wilangan, Nganjuk.
0: Moment on this day.

0: membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: cara menghadapi bencana alam gempa bumi apa saja. Jadi kalau kita melihat gempa bumi, karakternya adalah berupa guncangan. Artinya kita harus menyiapkan rumah kita dan kita sendiri menghadapi guncangan tersebut. Kita bisa menyiapkan rumah itu mengikuti gempa terbesar yang pernah terjadi, dan kita pun harus menyiapkan diri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa, kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru kita keluar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegahnya? Jadi beberapa banjir itu disebabkan karena perilaku kita buang sampah sembarangan. Jadi ini waktunya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir ini dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah selama ini, khususnya plastik, itu bisa menyebabkan volume kapasitas dari sungai itu menurun, karena dia mengendap di bawah sehingga dia menurunkan kapasitas tanah tadi, sehingga dia air itu bisa meluap ke kiri kanan sebagai banjir tadi. Jadi kalau kita tidak buang sampah sembarangan, maka itu bisa membantu, sangat membantu tidak terjadinya banjir. Saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS Surabaya.
1: Mercury FM, info aktual dan lagu hits.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, tahukah Anda kalau kantong plastik yang kita kenal sekarang pertama kali diciptakan dengan niat yang sangat baik? Pada tahun 1950-an, seorang insinyur Swedia bernama Sten Gustav Tulin menciptakan kantong plastik. Tujuannya hanya ingin menciptakan solusi pengemasan yang praktis, murah, dan sangat kuat. Kala itu, inovasi ini dianggap sebagai kemajuan besar dan dianggap ramah lingkungan. Mengapa? Karena kantong plastik dianggap dapat menggantikan kantong kertas dan kain yang lebih mahal, sekaligus mengurangi pemangkasan pohon. Kantong plastik adalah langkah maju yang dapat membantu melestarikan hutan dan mengurangi jejak karbon, begitu pandangan masyarakat pada saat itu. Tapi seiring waktu, kita mulai menyadari dampaknya. Penggunaan yang meluas tanpa kendali membuat plastik kini menjadi penyumbang sampah terbesar di dunia. Plastik suri terurai dan berakhir mencemari lautan dan terus mengancam ekosistem. Karena kerusakan itu, kini banyak negara mengambil langkah tegas untuk mengurangi penggunaan kantong plastik. Jadi sahabat, siapa yang menyangka kalau dulu kantong plastik diciptakan justru untuk menyelamatkan lingkungan, tapi kini perjalanan waktu menunjukkan bukan produk plastiknya yang salah, tapi kitalah yang menentukan dampaknya. Yuk, mulai sekarang kurangi penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari. Bumi menunggu langkah kecil kita hari ini.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Mercury FM.
1: Informatif, inspiratif.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 8 Mei 1828 lahirnya Henry Dunant, pendiri Palang Merah. Hari ini kemudian diperingati sebagai Hari Palang Merah Internasional. Tanggal 8 Mei 1886, Dr. John Seed Pemberton menciptakan sejenis minuman berkarbonat yang kemudian dikenal dengan Coca-Cola. 8 Mei 1964, Presiden Soekarno melarang manifest kebudayaan yang dirilis 17 Agustus 1963. Tanggal 8 Mei 1993, Marsinah, seorang aktivis buruh Indonesia di Sidoarjo, ditemukan tewas di hutan di Dusun Jegok, Kecamatan Wilangan, Nganjuk.
0: Moment on this day.

0: cara menghadapi bencana alam gempa bumi apa saja. Jadi kalau kita melihat gempa bumi karakternya adalah berupa guncangan. Artinya kita harus menyiapkan rumah kita dan kita sendiri menghadapi guncangan tersebut. Kita bisa menyiapkan rumah itu mengikuti gempa terbesar yang pernah terjadi, dan kita pun harus menyiapkan diri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa, kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru kita keluar. Itu yang pertama. Dan yang kedua terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegahnya. Jadi beberapa banjir itu disebabkan karena perilaku kita buang sampah sembarangan. Jadi ini waktunya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir ini dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah selama ini khususnya plastik itu bisa menyebabkan volume kapasitas dari sungai itu menurun karena dia mengendap di bawah, sehingga dia menurunkan kapasitas tanah tadi, sehingga dia air itu bisa meluap ke kiri kanan sebagai banjir tadi. Jadi kalau kita tidak buang sampah sembarangan, maka itu bisa membantu, sangat membantu tidak terjadinya banjir. Saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, pernahkah Anda menahan buang air kecil? Kebiasaan menahan buang air kecil mungkin sering Anda lakukan saat sedang beraktivitas. Padahal tahukah Anda ada gangguan kesehatan serius yang bisa Anda alami dari kebiasaan menahan buang air kecil? Karena seperti yang diketahui, proses buang air kecil sebetulnya adalah tanda kalau sistem pencernaan yang ada di dalam tubuh kita berjalan dengan baik. Nah, ada beberapa konsekuensi yang akan terjadi kalau kita sering menahan buang air kecil. Pertama, sering menahan buang air kecil dapat mengganggu proses dan organ pencernaan. Sebab menahan buang air kecil sama artinya membiarkan kotoran berada di dalam tubuh lebih lama. Dan kotoran tersebut pastinya mengandung banyak zat yang berbahaya bagi tubuh. Kedua, sering menahan buang air kecil dapat mengganggu organ pencernaan seperti ginjal dan kandung kemih. Ketiga, bahaya lain dari menahan buang air kecil adalah dapat menimbulkan penyakit. Keempat, sering menahan buang air kecil akan membuat tubuh mudah diserang beberapa penyakit. Misalnya, penyakit gagal ginjal, infeksi pada ginjal, batu ginjal, dan infeksi kandung kemih. Bahaya lain menahan buang air kecil adalah bisa mengalami anyang-anyangan. Istilah ini dikenal untuk kondisi sakit dan nyeri yang terjadi ketika buang air kecil. Anyang-anyangan dapat timbul akibat kebiasaan menahan buang air kecil dan merupakan tanda-tanda awalnya penyakit yang lebih serius lagi.
0: Inspirasi Sehat 96.

Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, Anda pasti pernah mendengar kerja rodi kan? Ini adalah kerja paksa tanpa upah yang diwajibkan oleh penguasa pada saat itu pada rakyat Indonesia. Anda pasti setuju dengan saya kalau selama ini guru sejarah di sekolah kita selalu mengajarkan kalau pembangunan jalan di Indonesia terlaksana berkat kerja rodi para pribumi. Bahkan dalam buku pelajaran sejarah juga disebutkan pekerja pribumi yang dikerahkan untuk membangun jalan Dendels tidak diberi upah sama sekali. Ternyata plot twistnya baru-baru ini beredar cerita kalau sebenarnya Dendels memberi upah ke pekerja melalui bupati. Hanya saja upah tersebut tidak sampai ke tangan pekerja alias dikorupsi. Dalam arsip sejarah juga menunjukkan saat itu Dendels sudah memberi dana sebesar 30 ribu ringgit atau sekitar 105 juta rupiah untuk mandor, pekerja, alat, dan konsumsi. Ingat, itu di tahun 1808 ya sahabat. Zaman dulu uang segitu sudah sangat besar. Dana 30 ribu ringgit ini diberikan kepada bupati untuk diurus. Arsip sejarah juga menunjukkan ada bukti kuitansi penyerahan dana dari Dendels ke bupati, tapi bukti penyerahan dari bupati ke pekerja tidak ada. Nah, dari sini muncullah pertanyaan, kemana larinya uang yang diberikan kepada pekerja? Sebab catatan keuangan Dendels menunjukkan ada pengeluaran yang lumayan lengkap untuk para pekerja. Benarkah saat itu praktik korupsi sudah dilakukan? Dan benarkah korupsi di negara sudah ada sejak lama? Menurut Anda, hukuman apa sih yang paling tepat untuk para koruptor?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Sahabat Mercury, tips dari Earth Hour Surabaya. Jangan lupa bawa tumbler, bawa bekal dari rumah, kurang-kurangi memakai plastik dan sedotan, karena itu akan berdampak besar bagi bumi yang lebih baik. Bersama saya Ilham dari Earth Hour Surabaya, Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 8 Mei 1828 lahirnya Henry Dunant, pendiri Palang Merah. Hari ini kemudian diperingati sebagai Hari Palang Merah Internasional. Tanggal 8 Mei 1886, Dr. John C. Pemberton menciptakan sejenis minuman berkarbonat yang kemudian dikenal dengan Coca-Cola. 8 Mei 1964, Presiden Soekarno melarang manifest kebudayaan yang dirilis 17 Agustus 1963. Tanggal 8 Mei 1993, Marsinah, seorang aktivis buruh Indonesia di Sidoarjo, ditemukan tewas di hutan di Dusun Jegok, Kecamatan Wilangan, Nganjuk.
0: Moment on this day.

0: Merkuri FM.
1: Informatif, inspiratif.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, pernahkah sahabat ngerasa nyaman justru saat mendengar lagu yang bikin sedih? Tenang sahabat, itu nggak aneh dan sahabat nggak sendirian. Kenapa sih lagu sedih justru malah disukai banyak orang? Dosen program studi psikologi Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret Surakarta, Laylatul Syifa bilang, orang yang suka lagu galau bukan berarti sedang terpuruk, tapi dia justru sedang berusaha memahami dirinya sendiri. Hal ini karena musik melankolis bisa menembus lapisan emosi yang sering kita tekan. Bahkan terkadang lagu sedih bisa menjadi jembatan bagi kita untuk jujur dengan perasaan yang lama kita hindari. Laylatul Syifa juga menjelaskan mendengar lagu galau bisa memicu proses yang disebut katarsis, yaitu pelepasan emosi yang bikin hati terasa lebih ringan dan tenang. Bayangin aja sahabat, setiap bait lagu dan nada sendu yang kita dengar rasanya menjadi ruang aman buat kita untuk menangis atau sekedar ngerasain yang selama ini gak sempat kita rasain. Lagu galau juga bisa jadi cara refleksi diri sebab liriknya membuat kita merenung tentang cinta, kehilangan, atau bahkan tentang siapa diri kita sebenarnya. Dan menariknya, menurut Laylatul, lagu sedih bisa dinikmati bukan karena isinya bikin kita nelangsa, tapi karena ada unsur keindahan dan nostalgia di dalamnya. Kita bisa merasa tersentuh tanpa harus benar-benar sedih. Jadi, kalau sahabat suka lagu galau, itu bukan berarti sahabat lemah, tapi justru menjadi bukti kalau sahabat berani menghadapi perasaan sendiri. Karena kadang, buat sembuh, kita harus berani mendengarkan lagu yang bikin kita paling jujur sama hati kita sendiri.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 8 Mei 1828 lahirnya Henry Dunant, pendiri Palang Merah. Hari ini kemudian diperingati sebagai Hari Palang Merah Internasional. Tanggal 8 Mei 1886, Dr. John Seed Pemberton menciptakan sejenis minuman berkarbonat yang kemudian dikenal dengan Coca-Cola. 8 Mei 1964, Presiden Soekarno melarang manifest kebudayaan yang dirilis 17 Agustus 1963. Tanggal 8 Mei 1993, Marsinah, seorang aktivis buruh Indonesia di Sidoarjo, ditemukan tewas di hutan di Dusun Jegok, Kecamatan Wilangan, Nganjuk.
0: Moment on this day.

0: Mercury FM.
1: Informatif, inspiratif.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana?
1: Stay tune di Weekend Destination, tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang.
0: Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan.
1: Wonderful Indonesia.

Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana? Stay tune di Weekend Destination, tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang. Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan. Wonderful Indonesia!

0: Merkuri FM.
1: Informatif, inspiratif.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Mau tahu lebih banyak informasi dan tip kesehatan? Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.

0: cara menghadapi bencana alam gempa bumi apa saja. Jadi kalau kita melihat gempa bumi, karakternya adalah berupa goncangan. Artinya kita harus menyiapkan rumah kita dan kita sendiri menghadapi goncangan tersebut. Kita bisa menyiapkan rumah itu mengikuti gempa terbesar yang pernah terjadi, dan kita pun harus menyiapkan diri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa, kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru kita keluar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegahnya? Jadi beberapa banjir itu disebabkan karena perilaku kita buang sampah sembarangan. Jadi ini waktunya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir ini dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah selama ini, khususnya plastik, itu bisa menyebabkan volume kapasitas dari sungai itu menurun, karena dia mengendap di bawah sehingga dia menurunkan kapasitas tanah tadi, sehingga dia air itu bisa meluap ke kiri kanan sebagai banjir tadi. Jadi kalau kita tidak buang sampah sembarangan, maka itu bisa membantu, sangat membantu tidak terjadinya banjir. Saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Informatif, inspiratif.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, cuaca yang tidak menentu membuat sebagian orang mudah terserang penyakit. Meski sedang mengalami keluhan penyakit, Anda sebaiknya tidak sembarangan minum obat. Salah satunya, minum antibiotik. Faustin Raharja, dokter umum Rumah Sakit Umum Siloam Lipo Village mengatakan, banyak penyakit umum yang tidak memerlukan antibiotik. Sehingga Anda tidak perlu buru-buru membeli antibiotik dan mengonsumsinya, apalagi tanpa resep dari dokter. Beberapa penyakit sehari-hari yang disebabkan oleh virus seperti batuk, pilek, diare, cacar air, atau gatal-gatal alergi tidak memerlukan antibiotik. Antibiotik adalah jenis obat keras yang memerlukan resep dokter. Jangan pernah mengonsumsi tanpa anjuran dokter. Penyalahgunaan antibiotik dapat berakibat fatal bagi kesehatan. Anda bisa mengalami resistensi antibiotik yang menyebabkan bakteri menjadi kebal dan Anda menjadi sulit untuk disembuhkan.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Inspirasi Sehat 96. Sahabat, ada kabar baik untuk Anda para pecinta kopi. Ternyata selama dikonsumsi tanpa gula berlebihan, kopi punya banyak dampak baik untuk kesehatan tubuh. Manfaat minum kopi untuk tubuh yang pertama adalah mencegah penyakit. Para peneliti di Universitas Harvard Amerika Serikat membuktikan, cewek yang meminum setidaknya 4 cangkir kopi setiap hari bisa mengurangi kemungkinan terserang batu empedu sebanyak 25%. Manfaat minum kopi lain untuk tubuh adalah menurunkan resiko kanker. Sahabat, ada sebuah penelitian di Swedia tahun 2008 lalu membuktikan bahwa meminum 2-3 cangkir kopi setiap hari bisa mengurangi resiko atau menunda timbulnya kanker payudara. Nah sahabat, manfaat meminum kopi lainnya adalah meningkatkan metabolisme tubuh. Kalau Anda mau menurunkan berat badan, kopi adalah salah satu jawabannya. Sebuah studi mengatakan bahwa kandungan kafein di dalam kopi bisa merangsang metabolisme tubuh untuk lebih baik. Sedangkan untuk mereka yang obesitas, kopi yang dikonsumsi bisa mengoksidasikan lemak yang lebih besar lagi. Manfaat minum kopi untuk tubuh lainnya adalah menurunkan resiko penyakit Parkinson. Ada sebuah studi sahabat di tahun 2010 yang membuktikan meminum 2-3 cangkir kopi setiap harinya bisa menurunkan risiko penyakit Parkinson sebanyak 25% sahabat.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Merkuri Surabaya. Bersama saya, Aditya dari Transport for Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

sahabat Mercury. Saya Marini dari BK3S Provinsi Jawa Timur. Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Mercury 96 FM Surabaya.

Dadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 8 Mei 1828, lahirnya Henry Dunant, pendiri Palang Merah. Hari ini kemudian diperingati sebagai Hari Palang Merah Internasional. Tanggal 8 Mei 1886, Dr. John C. Pemberton menciptakan sejenis minuman berkarbonat yang kemudian dikenal dengan Coca-Cola. 8 Mei 1964, Presiden Soekarno melarang manifest kebudayaan yang dirilis 17 Agustus 1963. Tanggal 8 Mei 1993, Marsinah, seorang aktivis buruh Indonesia di Sidoarjo, ditemukan tewas di hutan di Dusun Jegok, Kecamatan Wilangan, Nganjuk.
0: Moment on this day.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, ada kabar baik bagi Anda penyuka buah srikaya. Di balik cita rasanya yang manis, ternyata srikaya memiliki manfaat kesehatan. Srikaya dapat mencegah penyakit jantung. Ini karena srikaya punya kandungan yang dapat menurunkan kolesterol jahat atau kolesterol LDL. Yang kedua, buah srikaya dapat mengatasi penyakit disentri akut dan diare. Ini karena di dalamnya terdapat kandungan kimia dan zat gizi yang bisa memperbaiki kondisi pencernaan. Buah srikaya juga dapat mencegah dan mengobati pasien kanker. Ini karena di dalamnya mengandung beberapa senyawa asitogenin. Senyawa ini memiliki efek sitotoksik yang dapat mematikan sel kanker. Buah srikaya juga memiliki kandungan antioksidan yang cukup banyak. Kandungan ini bisa menangkal radikal bebas yang memicu kanker. Berikutnya, srikaya dapat mencegah penyakit asma. Ini karena di dalamnya terdapat kandungan kimia yang bisa melegakan pernafasan. Srikaya dapat mengobati masalah hipertensi. Sehingga Anda yang memiliki tekanan darah tinggi sebaiknya rutin mengonsumsi buah srikaya. Srikaya dapat mengatasi atonik dispepsia. Kandungan ini terdapat pada buah srikaya yang masih muda. Selanjutnya, buah srikaya juga bisa digunakan untuk anti radang. Ini karena di dalamnya mengandung senyawa yang serupa dengan obat antiinflamasi. Selanjutnya, buah srikaya dapat mengobati demam. Ini karena di dalam buah srikaya terdapat zat yang bisa menurunkan suhu tubuh yang tinggi. Yang terakhir, buah srikaya dapat mengobati antidepresi. Anda bisa memanfaatkan akar tanaman srikaya untuk mengatasi antidepresi.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays. 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini, serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota, cuma di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Mercuri FM.
1: Informativ, inspirativ.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

kelewat informasi selama seminggu, gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.

0: cara menghadapi bencana alam gempa bumi apa saja. Jadi kalau kita melihat gempa bumi, karakternya adalah berupa guncangan. Artinya kita harus menyiapkan rumah kita dan kita sendiri menghadapi guncangan tersebut. Kita bisa menyiapkan rumah itu mengikuti gempa terbesar yang pernah terjadi, dan kita pun harus menyiapkan diri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa, kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru kita keluar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegahnya? Jadi beberapa banjir itu disebabkan karena perilaku kita buang sampah sembarangan. Jadi ini waktunya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir ini dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah selama ini, khususnya plastik, itu bisa menyebabkan volume kapasitas dari sungai itu menurun, karena dia mengendap di bawah sehingga dia menurunkan kapasitas tanah tadi, sehingga dia air itu bisa meluap ke kiri kanan sebagai banjir tadi. Jadi kalau kita tidak buang sampah sembarangan, maka itu bisa membantu, sangat membantu tidak terjadinya banjir. Saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS Surabaya.
1: Mercury FM, info aktual dan lagu hits.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

0: secara rutin, emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
0: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
0: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
0: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, kasih aja.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat
1: 96. Halo, saya Dr. Farah Fatmawati, spesialis paru konsultan. Tips sehat menjaga kesehatan paru-paru adalah jangan lupa istirahat cukup, makan yang sehat ya, hindari rokok, hindari polusi, jangan stres, dan jangan lupa tiap kali ada keluhan batuk ya atau sesak atau keluhan apapun ya harus segera memeriksakan diri.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, mungkin selama ini Anda tidak terlalu memperhatikan keberadaan tai lalat yang menempel pada tubuh. Sementara sebuah laporan dari Globokan 2020 menyebutkan, kanker kulit menempati peringkat ke-25 penyebab kematian di Indonesia. Sehingga laporan ini menyarankan agar kita peduli dengan tai lalat serta mengenali ciri tai lalat sehat dan tai lalat yang mengindikasikan kanker kulit. Ciri-ciri tai lalat yang sehat, warna yang timbul hanya satu dan tidak menimbulkan keluhan. Sementara ciri-ciri tai lalat yang mengindikasikan kanker kulit, warnanya lebih dari satu, bentuknya tidak simetris dan tepinya tidak merata. Tai lalat yang menjadi indikator kanker kulit juga cenderung mudah terluka, terutama ketika terkena radiasi sinar matahari, UVA dan UVB. Jadi sahabat, kalau Anda menemukan indikator itu, wajib periksa ke dokter spesialis kulit dan kelamin. Tujuannya agar dapat terdeteksi secara lebih jelas apakah ada indikator kanker kulit atau bukan.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Di zaman digital yang serba cepat membuat 3 dari 4 orang Indonesia mampu mengerjakan beberapa pekerjaan sekaligus dalam satu waktu. Dan hal ini bisa berimbas pada kesehatan. Ini sahabat seperti yang disebutkan dalam hasil penelitian Permata Bank di 3 kota besar Indonesia. Mirisnya, era perubahan besar karena teknologi ini mengurangi tingkat keakraban sesama. Terbukti hampir 70% orang menggunakan smartphone saat makan bersama keluarga. Sehingga kehangatan memudar dan bisa berdampak dengan tingginya angka depresi. Head of Marketing Communication Permata Bank Pacific Place Sudirman Jakarta, Glenn Ranti mengungkap, dari penelitian terlihat kalau Instagram juga memberikan dampak mental dan kesehatan yang sangat berpengaruh. Ini karena apa-apa harus upload ke Instagram untuk eksistensi. Karenanya, terang Glenn Ranti, orang yang menggunakan sosial media cenderung lebih depresi. Sahabat riset juga menyebutkan setidaknya 70% masyarakat Indonesia, khususnya anak muda, menggunakan media sosial 7 jam dalam sehari karena mengikuti tren media sosial. Tapi dari segi pendapatan belum kesampaian, sehingga ia akan depresi. Bahkan realitas sosial sampai family time bisa terganggu. Tidak hanya itu, era disrupsi teknologi juga menggeser esensi berlibur atau traveling. Kalau dulu benar-benar mendambakan ketenangan alam yang sejuk, tenang, dan damai, kini, terang Glenn Ranti, esensi berlibur bisa menjadi sebuah investasi untuk dipublikasikan di media sosial. Karenanya sahabat tidak heran, dengan semakin banyaknya media sosial yang dimiliki, akan semakin banyak juga tuntutan yang hadir. Ini jugalah yang memicu tingkat depresi semakin tinggi.
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: masa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Kelewat informasi selama seminggu, gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, ada kabar baik bagi Anda penyuka buah srikaya. Di balik cita rasanya yang manis, ternyata srikaya memiliki manfaat kesehatan. Srikaya dapat mencegah penyakit jantung. Ini karena srikaya punya kandungan yang dapat menurunkan kolesterol jahat atau kolesterol LDL. Yang kedua, buah srikaya dapat mengatasi penyakit disentri akut dan diare. Ini karena di dalamnya terdapat kandungan kimia dan zat gizi yang bisa memperbaiki kondisi pencernaan. Buah srikaya juga dapat mencegah dan mengobati pasien kanker. Ini karena di dalamnya mengandung beberapa senyawa asitogenin. Senyawa ini memiliki efek sitotoksik yang dapat mematikan sel kanker. Buah srikaya juga memiliki kandungan antioksidan yang cukup banyak. Kandungan ini bisa menangkal radikal bebas yang memicu kanker. Berikutnya, srikaya dapat mencegah penyakit asma. Ini karena di dalamnya terdapat kandungan kimia yang bisa melegakan pernafasan. Srikaya dapat mengobati masalah hipertensi. Sehingga Anda yang memiliki tekanan darah tinggi sebaiknya rutin mengonsumsi buah srikaya. Srikaya dapat mengatasi atonik dispepsia. Kandungan ini terdapat pada buah srikaya yang masih muda. Selanjutnya, buah srikaya juga bisa digunakan untuk anti radang. Ini karena di dalamnya mengandung senyawa yang serupa dengan obat antiinflamasi. Selanjutnya, buah srikaya dapat mengobati demam. Ini karena di dalam buah srikaya terdapat zat yang bisa menurunkan suhu tubuh yang tinggi. Yang terakhir, buah srikaya dapat mengobati antidepresi. Anda bisa memanfaatkan akar tanaman srikaya untuk mengatasi antidepresi.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Halo, saya Dr. Sofia Tiarini, spesialis telinga, hidung, tenggorok, bedah kepala, leher. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
4: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, banyak cara untuk menurunkan berat badan, tapi kebanyakan orang memilih berolahraga dan diet. Tak banyak yang tahu bahwa Anda juga mengurangi lemak di tubuh dengan menangis loh. Anda mau mencobanya? Ya sahabat, sebuah penelitian yang dilaporkan Aisyah Wan pada Mei 2019 lalu membuktikan menangis yang terkait dengan emosi bisa membantu menurunkan berat badan. Penelitian yang dilakukan oleh Dr. Aaron Neufeld dari Los Altos Optometric Group ini menunjukkan hormon yang dihasilkan dari tangisan emosional meningkatkan kadar kortisol. Peningkatan kadar hormon kortisol dalam tubuh kita sahabat menyebabkan hilangnya lemak. Sementara itu sebelumnya, pada 1982, ahli biokimia William Frey melaporkan bahwa menangis bisa membantu menghilangkan zat beracun yang menumpuk akibat stres. Ini juga baik untuk menurunkan berat badan. Disebutkan sahabat ada 3 jenis air mata, yaitu basal, refleks, dan psikis. Air mata basal adalah fungsi tubuh alami yang membuat mata kita lembab. Sedangkan air mata refleks adalah reaksi tak sadar terhadap faktor-faktor lingkungan seperti asap dan angin. Sedangkan air mata psikis adalah hasil dari perasaan dan emosi. Nah sahabat, air mata yang terakhir ini yang bisa berkontribusi pada penurunan berat badan. Sahabat, penelitian juga mengungkap waktu menangis yang paling banyak menurunkan berat badan adalah pukul 7-10 malam. Ini karena efek pelepasan kortison berada pada puncaknya selama jangka waktu itu.
1: Inspirasi Sehat 96.

sejarah pilu negeri ini. Merah darah membanjiri ibu pertiwi. Darah pahlawan jatuh bertumpah ruah demi melawan komunis dan penjajah. Walau musuh selalu mengintaimu, namun menyerah tak ada di sejarahmu. Penjajahan telah kau hancurkan, pengkhianatan telah kau binasakan, Pancasila kau bangkitkan untuk melindungi tanah air.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat
1: 96. Saya Dr. Herdiani Sulistyo Putri, spesialis anestesi FIPM dari ID Surabaya. Yang dimaksud kegawat daruratan adalah kondisi penderita yang mengancam jiwa dan berpotensi menyebabkan kematian. Harus segera dilakukan pertolongan yang cepat, tetapi juga harus tepat. Yang dilakukan adalah, pertama, kita harus mengenali kondisi lingkungan, harus aman. Juga, penolong harus berpikir tenang, logis, rasional. Setelah itu, jangan lupa meminta pertolongan atau call for help kepada orang lain. Siapkan nomor telepon rumah sakit terdekat atau keluarga lain yang bisa dihubungi. Yang terakhir, lakukan pertolongan semampunya. Jangan sok pahlawan, karena nanti bisa membahayakan diri penolong juga. Semboyan kami adalah time saving is life saving, sehingga maksimalkan waktu yang Anda punya dengan keluarga Anda untuk menolong agar kita tidak kehilangan nyawa. Demikian pesan-pesan dari saya, jangan lupa dengarkan Radio Mercury Surabaya.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Mau pagi-pagi Anda selalu bersemangat?
3: Dengerin Mercury Morning Show di 96 FM Mercury Surabaya. Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi.
2: Mercury Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda.
3: Mercury Morning Show, hanya di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Halo, saya Dr. Dini Dharma Widyarini, spesialis mata konsultan kornea dan bedah refraksi dari Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, di antara Anda pasti pernah melakukan hal yang satu ini. Pernahkah Anda langsung memakai baju baru tanpa mencucinya terlebih dulu? Kalau pernah sahabat atau bahkan sering, sudah saatnya Anda berhenti melakukan kebiasaan buruk ini. Kenapa? Karena sahabat, tanpa disadari, kebiasaan ini bisa membuat Anda terinfeksi jamur dan iritasi kulit. Pakaian baru yang tidak dicuci sangat mungkin menjadi sarang bakteri, jamur, dan juga kutu untuk berkembang. Belum lagi dengan adanya bahan kimia yang menempel di baju baru itu. Nah sahabat, pada saat pakaian dikirim dari pabrik menuju toko, biasanya paket berisi pakaian itu diberi bahan kimia supaya jamur tidak tumbuh selama proses pengiriman. Salah satunya adalah dengan resin formaldehyde yang dipakai untuk mencegah pertumbuhan jamur dan menjaga supaya pakaian tidak mudah kusut. Bahan kimia ini sahabat bisa menimbulkan reaksi di kulit seperti eksim yang membuat kulit merah-merah, gatal, dan juga bersisik. Selain bahan kimia tadi, di beberapa pakaian juga bisa terdapat azoanilin atau zat pewarna pakaian yang bisa menimbulkan reaksi alergi untuk kulit sensitif. Nah, untuk itu sahabat, jangan lupa untuk mencuci bersih terlebih dulu baju baru sebelum dipakai.
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Sahabat Mercury, bantu kami gerak pangan untuk selesaikan isu sampah makanan dengan selalu habiskan makananmu, oke? Okay? Bersama saya, Deddy Turnoyudo dari Gerak Pangan, Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
5: Mercury FM,
6: info aktual dan lagu hits.
7: Malo homo go, lacina molo, pacina.

0: Transplantasi kornea adalah prosedur penggantian lapisan kornea yang keruh dengan yang jernih dari donor kornea. Satu donor kornea di dunia ini direbut oleh 70 orang pasien. Oleh karena itu, mari kita menjadi caldon atau calon donor kornea. Saya, Dr. Dini Dharma Widyarini, spesialis mata konsultan kornea dan bedah refraksi dari Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

Inspirasi Sehat 96. Tempe bukan hanya sekedar murah dan nikmat. Makanan dari kacang kedelai ini, sahabat, juga bermanfaat untuk kesehatan otak dan bisa mencegah penyakit seperti demensia Alzheimer. Ahli neurologi, Dr. Yuda Turana menjelaskan banyak penelitian yang membahas manfaat tempe untuk kesehatan otak. Dr. Yuda menambahkan kandungan dalam tempe bisa melindungi atau bersifat protektif pada otak dan fungsi kognitif sehingga bisa mencegah demensia Alzheimer yang disebabkan oleh kerusakan fungsi otak. Proses fermentasi sahabat dari kedelai membuat olahan makanan ini mengandung banyak bakteri bacillus yang baik untuk otak. Selain itu, tempe yang terbuat dari kacang kedelai kaya akan fitoestrogen, di mana kandungan fitoestrogen yang tinggi bermanfaat bagi perempuan. Agar mendapat manfaat dari tempe, maka makanan ini harus diolah dengan benar. Dan Dr. Yuda juga menyarankan untuk tidak menggoreng tempe terlalu kering, karena bisa merusak bacillus di dalam tempe, sahabat. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: saya Dwirani Rosmala Pratiwi, biasa dipanggil Wiwin. Saya spesialis bedah dari Rumah Sakit Onkologi Surabaya. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Mercury Surabaya.
1: Mercury FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

Inspirasi Sehat 96. Anda sedang menjalani program diet, sahabat Merkuri? Meskipun karbohidrat adalah bagian penting dari diet yang lengkap, karbohidrat ini bisa meningkatkan berat badan. Karena energi yang tidak digunakan dari karbohidrat akan berubah menjadi lemak. Penting untuk mempertimbangkan jenis karbohidrat apa yang Anda konsumsi ketika memilih makanan. Karbohidrat terbaik adalah yang tinggi serat, sedangkan yang paling buruk adalah mengandung gula lebih tinggi. Ada beberapa karbohidrat yang harus Anda hindari, sahabat Merkuri, karena tidak punya nilai gizi. Roti putih. Roti putih adalah pilihan yang buruk karena dalam membuatnya, semua bagian gandum dengan nilai gizi sudah dihilangkan. Kemudian minuman manis. Minuman manis adalah salah satu asupan yang paling merugikan bagi kesehatan kita dan tidak akan membuat diet Anda berhasil. Kemudian kentang goreng. Satu porsi kentang goreng bisa mengandung karbohidrat sebanyak 24 gram dan hanya 2 gram serat. Ini bukan angka yang baik. Nilai gizi sangat sedikit untuk kentang goreng karena mengandung protein dalam jumlah rendah dan jumlah lemak yang tinggi. Kemudian permen, sahabat. Salah satu makanan terburuk yang paling jelas buat Anda yang sedang program diet adalah permen. Dengan kadar gula yang tinggi dan sama sekali tidak ada nutrisi untuk Anda, permen harus dihindari. Sebaliknya, ganti dengan coklat hitam atau buah segar. Inspirasi Sehat 96.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Halo sahabat Merkuri, saya Dwi Diana Yuningsih dari DPD Apetnas Jawa Timur. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
5: Merkuri FM,
6: info aktual dan lagu hits.

0: Saya Dr. Iwan Sulianto, spesialis penyakit dalam, selalu menjaga kebersihan lingkungan, menghindari adanya nyamuk, demam berdarah, dan yang kedua bisa dilakukan dengan vaksinasi demam berdarah. Itu tips sehat dari saya untuk menghindari demam berdarah.
1: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, ada kabar baik bagi Anda penyuka buah srikaya. Di balik cita rasanya yang manis, ternyata srikaya memiliki manfaat kesehatan. Srikaya dapat mencegah penyakit jantung. Ini karena srikaya punya kandungan yang dapat menurunkan kolesterol jahat atau kolesterol LDL. Yang kedua, buah srikaya dapat mengatasi penyakit disentri akut dan diare. Ini karena di dalamnya terdapat kandungan kimia dan zat gizi yang bisa memperbaiki kondisi pencernaan. Buah srikaya juga dapat mencegah dan mengobati pasien kanker. Ini karena di dalamnya mengandung beberapa senyawa asitogenin. Senyawa ini memiliki efek sitotoksik yang dapat mematikan sel kanker. Buah srikaya juga memiliki kandungan antioksidan yang cukup banyak. Kandungan ini bisa menangkal radikal bebas yang memicu kanker. Berikutnya, srikaya dapat mencegah penyakit asma. Ini karena di dalamnya terdapat kandungan kimia yang bisa melegakan pernafasan. Srikaya dapat mengobati masalah hipertensi. Sehingga Anda yang memiliki tekanan darah tinggi sebaiknya rutin mengonsumsi buah srikaya. Srikaya dapat mengatasi atonik dispepsia. Kandungan ini terdapat pada buah srikaya yang masih muda. Selanjutnya, buah srikaya juga bisa digunakan untuk anti radang. Ini karena di dalamnya mengandung senyawa yang serupa dengan obat antiinflamasi. Selanjutnya, buah srikaya dapat mengobati demam. Ini karena di dalam buah srikaya terdapat zat yang bisa menurunkan suhu tubuh yang tinggi. Yang terakhir, buah srikaya dapat mengobati antidepresi. Anda bisa memanfaatkan akar tanaman srikaya untuk mengatasi antidepresi.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits, dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya. Bersama saya, Ade Asik dari Asik Educare.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, di Indonesia Anda bisa menemukan berbagai jenis buah-buahan. Setiap buah mengandung banyak vitamin yang Anda butuhkan. Di antara banyaknya buah-buahan itu, ada beberapa buah yang paling sehat dan memiliki manfaat spesifik untuk tubuh Anda, sahabat. Ada 5 buah, sahabat, yang sebaiknya Anda konsumsi. Apa saja buah-buahan itu? Yang pertama adalah nanas. Buah tropikal yang satu ini sangat kaya akan bromelain, enzim anti peradangan, yang terbukti bisa menurunkan resiko terjadinya serangan jantung dan stroke. Selain itu, nanas juga bisa meningkatkan kesuburan. Buah kedua adalah anggur. Anggur mengandung antioksidan, quercetin, dan resveratrol. Kandungan antioksidan itu terbukti bisa menjaga kesehatan jantung dan menurunkan kadar kolesterol. Anggur, sahabat, juga kaya akan kalium dan zat besi yang bisa mencegah kram otot dan anemia. Kemudian buah ketiga yang wajib Anda konsumsi adalah mangga. Mangga merupakan buah yang kaya akan beta-karoten yang diubah menjadi vitamin A di dalam tubuh. Kandungan tersebut baik untuk mendukung pertumbuhan tulang dan mendongkrak daya tahan tubuh. Selain itu, sahabat, mangga juga bisa memenuhi 50% kebutuhan vitamin C harian Anda. Buah keempat yang wajib Anda konsumsi adalah apel. Satu buah apel berukuran sedang mengandung quercetin, antioksidan yang sangat baik untuk menjaga degenerasi sel otak, sehingga Anda bisa terhindar dari penyakit Alzheimer. Buah kelima yang wajib Anda konsumsi adalah blueberry. Blueberry mengandung antioksidan dan vitamin C yang bisa membantu Anda dalam melawan berbagai penyakit. Berbagai penelitian, sahabat, juga menyebutkan bahwa seseorang yang rutin mengkonsumsi blueberry bisa terhindar dari penuaan dini.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Halo, saya Primandono, Dokter Opjin Konsultan Onkologi dari IDI, Ikatan Dokter Indonesia Cabang Surabaya. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri FM Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana?
1: Stay tune di Weekend Destination, tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang.
0: Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan.
1: Wonderful Indonesia.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Banyak orang mengidentikan menangis sebagai tanda orang yang lemah. Sebenarnya, sahabat, menangis itu adalah salah satu bentuk luapan emosi. Dan menangis juga menyimpan sejumlah manfaat tidak terduga untuk kesehatan. Pertama, bisa membersihkan racun. Melalui air mata, sebenarnya racun dalam tubuh bisa dikeluarkan ketika seseorang menangis. Kedua, bisa menguatkan diri. Menangis bisa menjadi luapan segala emosi negatif karena setelah menangis, hati pun bisa lebih kuat dan tegar. Ketiga, membuat rileks. Menangis bisa membuat tubuh mengeluarkan hormon endorfin dan membuat orang lebih lega. Keempat, menyehatkan jantung. Sebuah penelitian menyebut mengekspresikan rasa sakit dengan menangis bisa membuat seseorang beresiko rendah terkena penyakit jantung. Jadi, sahabat, jangan takut untuk meluapkan emosi Anda melalui tangisan. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: 96 FM Merkuri Surabaya.
3: Informatif, inspiratif.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, penyakit kurap atau yang biasa disebut kadas adalah penyakit kulit yang disebabkan oleh infeksi jamur. Penyakit ini ditandai dengan adanya area bersisik di permukaan kulit yang mungkin berwarna kemerahan dan terasa gatal. Area bersisik ini lama-lama berkembang dan meluas serta membentuk pola lingkaran. Bagian dalam lingkaran ini bisa terlihat bersih tanpa ruam, bersisik atau memiliki bintil berwarna merah. Kurap bukan penyakit yang berbahaya dan dapat dicegah serta dapat ditangani dengan mudah. Nah, berikut ini adalah tips cara mengobati dan mencegah penyakit kurap. Kurap bisa ditangani dengan menggunakan salep anti jamur yang dapat dibeli tanpa resep dokter. Salep ini biasanya mengandung clotrimazole atau miconazole. Kalau setelah 2 minggu diobati kurap masih membandel, segeralah berkonsultasi dengan dokter agar diberi obat yang lebih kuat. Setelah sembuh dari kurap, lakukan beberapa hal untuk mencegah kurap datang kembali. Caranya, mengurangi resiko penularan penyakit kurap, yaitu dengan menjaga kebersihan tubuh, serta menjaga tubuh tetap kering. Selanjutnya, tidak menggunakan barang pribadi berbarengan, serta selalu menjaga kebersihan peliharaan, dan hindari hewan yang terinfeksi.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Halo Sobat Mercury, saya Billy.
5: Saya Sabrina.
4: Kami dari
5: Rencana Inklusif Hub. Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya.
6: Mercury FM,
7: info aktual dan lagu hits.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Di era kecanggihan dunia teknologi membuat banyak orang bisa bekerja dari mana dan kapanpun. Hal ini bisa memudahkan, tapi juga membuat sebagian orang terjebak dalam pusaran aktivitas bekerja yang membuatnya menjadi workaholic atau penggila kerja. Banyak orang, sahabat, tidak sadar dirinya itu adalah penggila kerja. Dan ciri-ciri orang yang gila kerja diantaranya, sahabat, yang pertama, bekerja ketika hari libur. Ingat ya, tidak seharusnya bekerja 24 jam sehari dan 7 hari seminggu karena kita memiliki batasan. Kedua, sering sakit. Bekerja terlalu keras akan berdampak buruk kepada pikiran dan juga tubuh. Ketiga, sahabat, stres kalau tidak bekerja. Berhentilah untuk mengisi daftar tugas karena merasa bersalah atau keinginan untuk menyenangkan. Belajarlah untuk berkata tidak kepada tanggung jawab baru yang tidak menguntungkan untuk pribadi kita. Ciri keempat adalah menarik diri dari hobi. Kalau sudah gila kerja, tanpa sadar kita tidak akan punya waktu untuk berolahraga, kumpul dengan teman atau menjadi sukarelawan karena kegiatan kita tersita dengan pekerjaan. Dan ingat, sahabat, boleh bekerja keras tapi juga harus seimbang ya. Inspirasi Sehat 96.

0: Halo, saya Dr. Asdi Wihandono, spesialis bedah onkologi. Jangan lupa dengarkan Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Mercury, sesudah mempertimbangkan banyak hal, Organisasi Kesehatan Dunia WHO resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental. Ini sahabat, sesudah WHO menambahkan kecanduan game ke dalam versi terbaru International Statistical Classification of Diseases atau ICD. ICD ini sahabat merupakan sistem yang berisi daftar penyakit berikut gejalanya, tandanya, dan penyebab yang dikeluarkan WHO. Berkaitan dengan kecanduan game, WHO memasukkannya ke dalam daftar Disorder Due to Addictive Behavior atau penyakit yang disebabkan oleh kebiasaan atau kecanduan. Kecanduan game, sahabat Mercury, bisa disebut penyakit kalau memenuhi tiga hal. Yang pertama adalah seseorang tidak bisa mengendalikan kebiasaan bermain game. Yang kedua, seseorang mulai memprioritaskan game dari kegiatan yang lain. Yang ketiga adalah seseorang terus bermain game meskipun dia tahu ada konsekuensi negatif. WHO mengatakan sahabat ketiga hal itu harus terjadi atau terlihat selama 1 tahun sebelum diagnosis itu dibuat. Meskipun begitu sahabat, bukan berarti semua jenis permainan bersifat adiktif dan bisa menyebabkan gangguan mental.
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Halo, saya Edward Kusuma, dokter spesialis anestesi konsultan intensive care. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Mercury Surabaya.
1: Mercury FM. Info aktual dan lagu hits.

menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays, 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini, serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota, cuma di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, bagi beberapa orang memulai aktivitas harian biasanya harus diawali dengan kegiatan buang air besar atau BAB. Tapi belum tentu juga setiap pagi rasa ingin BAB bisa datang sehingga membuat perut Anda tidak nyaman. Nah, kalau Anda sering mengalami hal ini, ada beberapa tips bagaimana agar BAB Anda lancar. Yang pertama sahabat adalah dengan minuman hangat. Minuman hangat bisa membantu merangsang pergerakan usus sehingga perut akan mulas. Kita bisa memilih nih minum air putih hangat ketika bangun di pagi hari. Mungkin ada juga beberapa di antara sahabat untuk memilih minum kopi hangat di pagi hari untuk melancarkan BAB. Kopi sahabat juga bisa meningkatkan kontraksi usus dan mengaktifkan gerakan usus. Hal lain yang bisa membantu BAB lancar setiap paginya adalah dengan lebih banyak gerak. Cobalah ubah gaya hidup Anda sahabat, jadi lebih banyak gerak atau olahraga. Bisa dimulai dengan olahraga ringan seperti jogging. Banyak gerak punya dampak positif seperti menggoyangkan perut dan usus untuk mengatasi sembelit. Nah sahabat, asal Anda tahu, para pelari biasanya melakukan pemanasan setelah bangun tidur agar bisa ke toilet sebelum ikut kompetisi lari. Hal lain yang bisa membantu BAB lancar setiap paginya adalah posisi duduk di toilet. Biar lancar, Anda juga harus perlu memperhatikan posisi duduk. Anda bisa duduk dengan mengarahkan tubuh ke depan dan meletakkan lengan di paha dengan mengangkat sedikit tumit kaki Anda. Cara lain, Anda bisa mengarahkan badan ke depan dan memegang pergelangan kaki. Kedua cara ini sahabat bisa membuat efek gravitasi sehingga kotoran akan lebih cepat turun. Nah sahabat, selamat mencoba.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Halo, saya Dr. Sofia Tiarini, spesialis telinga, hidung, tenggorok, bedah kepala leher. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
4: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, sudah makan tapi masih terasa lapar? Mungkin pernah Anda alami. Ada beberapa hal yang menyebabkan kita lapar berlebihan. Pertama, karena kurang tidur. Kurang tidur tidak hanya membuat tubuh kekurangan energi, tetapi juga mengacaukan hormon nafsu makan. Saat kurang tidur, hormon yang mengontrol nafsu makan menurun dan hormon nafsu makan meningkat. Kedua, karena dehidrasi. Ketika tubuh mengalami dehidrasi, otak Anda dapat melakukan kesalahan yang seharusnya haus menjadi dorongan kelaparan. Ketiga, karena stres. Hormon kortisol dilepaskan dalam tubuh ketika Anda berada di bawah stres yang tinggi. Inilah yang membuat Anda sering merasa lapar.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Halo, saya Profesor Dr. Dr. Budi Santoso, spesialis obstetri ginekologi konsultan. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Mercury Surabaya.
5: Mercury FM.
6: Info aktual dan lagu hits.

Tips kesehatan. Ginjal adalah organ yang sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia agar tetap sehat. Dan untuk menjaga kesehatan organ ginjal yang harus dilakukan adalah 1. Tetap fit dan bugar. 2. Kontrol gula darah tetap normal.

0: 3, kontrol tekanan darah. 4, makan sehat dan jaga berat badan. 5, asupan cairan 1,5 hingga 2 liter air per hari. 6, hindari merokok. 7, konsumsi obat-obatan sesuai anjuran dokter. Dan yang ke-8, cek fungsi ginjal, baik pemeriksaan darah maupun kencing. Saya Dr. Ardityo Rahmat Ardiani, spesialis penyakit dalam. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: Halo sahabat Merkuri, saya Aditya dari Transport for Surabaya. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat musik bukan hanya sekedar hiburan loh. Mendengarkan musik ternyata dapat mengurangi rasa sakit dari sel kanker yang ganas dan menyebar cepat di dalam tubuh. Penelitian terbaru menunjukkan mendengarkan musik di rumah dapat mengurangi rasa sakit dan kelelahan karena kanker. Mendengarkan musik juga bisa mengurangi gejala kanker seperti kehilangan nafsu makan dan kesulitan berkonsentrasi. Studi dari Taiwan yang baru saja dipublikasikan di European Journal of Cancer Care ini menganalisis pasien kanker payudara yang diminta untuk mendengarkan musik selama 30 menit sebanyak 5 kali dalam seminggu. Sebanyak 60 pasien kanker payudara terlibat dalam penelitian ini. Sebagian pasien diberikan instruksi untuk mendengarkan jenis musik ambient, terutama dari suara lingkungan. Hasilnya, jenis musik ini tidak terlalu banyak mengurangi rasa sakit atau gejala kanker. Sebagian lainnya, sahabat diminta mendengarkan musik yang terdapat dalam pemutar MP3 yang sudah disediakan. Di dalamnya terdapat pilihan musik klasik, parlor, populer, Taiwan, dan religius. Hasilnya, mendengarkan musik ini dapat mengurangi efek samping kanker dan pengobatan yang berlangsung selama 24 pekan. Para pasien menyebut musik membantu kesehatan fisik dan psikologis mereka karena menjauhkan diri dari pikiran negatif tentang kanker. Mendengarkan musik dapat memacu hormon endorfin, dopamin, dan serotonin di otak. Hormon-hormon ini sahabat memicu kegembiraan dan emosi positif yang mengalihkan perhatian pasien dari emosi negatif. Musik juga dapat mempengaruhi fungsi sistem kardiovaskular, pernafasan, otot, kerangka, saraf, dan metabolisme, meredakan ketegangan otot dan rasa sakit. Peneliti pun menyimpulkan terapi musik ini memberikan manfaat yang baik untuk pasien kanker. Sang peneliti, Kwe Ru Choi dari Taipei Medical University mengatakan, terapi musik ini nyaman, tidak melibatkan prosedur invasif, dan dapat dengan mudah digunakan oleh orang-orang di rumah mereka. Intervensi musik berbasis rumah ini juga tidak butuh biaya.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

Kelewat informasi selama seminggu? Gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, apakah dalam beberapa hari terakhir ini Anda merasakan kondisi cuaca yang lebih panas dari biasanya? Ketika tubuh dalam kondisi tidak fit, banyak yang jatuh sakit gara-gara cuaca panas. Sebetulnya, ada cara mudah yang bisa kita lakukan agar tidak gampang sakit saat cuaca panas. Kita bisa mulai rajin mengonsumsi buah apel. Mengapa harus apel? Karena dalam sebuah apel berukuran sedang, terdapat banyak zat yang bermanfaat untuk tubuh. Di dalam buah apel terdapat 95 gram kalori, 25 gram karbohidrat, 0,5 gram protein, 4 gram serat, dan 0,4 gram lemak. Apel juga mengandung vitamin C sekitar 14% dan vitamin B kompleks yang tinggi. Vitamin ini bisa meningkatkan daya tahan tubuh dan mengatasi kelelahan. Kulit apel juga memiliki banyak manfaat, di antaranya mengandung flavonoid, fitokimia, dan antioksidan. Ketiga zat ini bisa menambah kesehatan dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Antioksidan juga efektif melawan kanker dan berbagai macam penyebab virus penyakit lainnya. Jangan lupa sahabat Merkuri, pastikan sebelum mengonsumsi buah apel, Anda harus mencuci kulit apel terlebih dulu. Ini bertujuan untuk mengurangi pestisida yang mungkin tertinggal di kulitnya.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Halo, saya Utari Diah Kusuma Wardani, dokter spesialis kedokteran jiwa Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo Surabaya. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
4: Merkuri FM.
5: Info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, santan kelapa ternyata tidak hanya bisa digunakan sebagai pelengkap bahan masakan, karena santan ternyata juga memiliki manfaat kesehatan, terutama untuk kesehatan rambut. Santan kelapa dapat memperkuat batang rambut. Ini karena santan memiliki kandungan asam larut yang mampu menembus rambut dengan mudah dan membantu memperkuat kutikula. Santan kelapa juga kaya vitamin C, E, B1, B3, B5, dan B6. Deretan vitamin itu dapat menyehatkan, menguatkan, dan melembabkan rambut. Santan juga dapat mengatasi rambut rontok, rambut kering, dan menghilangkan ketombe. Santan kelapa juga bisa digunakan sebagai conditioner serta untuk perawatan kulit kepala yang terkelupas. Santan juga bisa diminum untuk mendapatkan nutrisi dari dalam. Tapi hati-hati terhadap efek samping yang ditimbulkan dari santan, sebab santan dapat menyebabkan ruam kalau kulit Anda sensitif terhadap partikel pembentuk susu kelapa. Santan juga kurang cocok untuk Anda yang memiliki kulit kepala dan rambut berminyak, sebab kandungan lemaknya yang tinggi membuat santan cenderung berminyak.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Informatif dan inspiratif. 96 FM Merkuri, Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, gigi berlubang tidak hanya membuat kita mudah terkena sakit gigi dan bau mulut, tapi juga mengundang berbagai penyakit. Berikut ini adalah tips bagaimana mencegah gigi berlubang. Pertama, gunakan sikat gigi berbulu lembut. Ini bertujuan agar tidak merusak lapisan email gigi. Kedua, usahakan membeli sikat gigi yang ujungnya kecil, sehingga mampu menjangkau gigi geram yang paling belakang dan membersihkan gigi lebih menyeluruh. Cara lain untuk mencegah gigi berlubang adalah dengan menggunakan pasta gigi yang mengandung flavoid. Flavoid bisa membantu membersihkan gigi dari plak dan melindungi gigi dari bakteri. Flavoid yang diserap oleh gigi juga bisa membantu mengembalikan lapisan terluar gigi yang melindungi dari gigi berlubang. Cara sederhana lainnya untuk mencegah gigi berlubang adalah dengan mengatur suhu makanan. Sebab suhu makanan yang terlalu panas atau terlalu dingin akan membuat gigi terasa ngilu, serta dapat menimbulkan gigi sensitif dan dapat merusak lapisan gigi. Selanjutnya adalah hindari mengonsumsi makanan terlalu panas dan dingin bersamaan. Sebab perubahan suhu yang drastis bisa membuat gigi lebih rapuh dan cepat berlubang. Cara lain untuk mencegah gigi berlubang adalah rutin menggosok gigi saat sebelum tidur. Sebab saat jam tidur adalah waktunya para kuman merusak gigi sisa makanan yang dibiarkan berjam-jam dan diubah menjadi asam oleh bakteri sehingga merusak gigi secara perlahan.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Halo sahabat Mercury, saya Rizal dari Surabaya Night Ride. Dengarkan terus 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Halo, saya Dr. Fariska Zata Amani, dokter spesialis obstetri dan ginekologi. Tips sehat untuk sahabat, pemeriksaan apa saja yang wajib dilakukan untuk mengetahui suatu kehamilan itu berisiko? Yang pertama adalah pemeriksaan kehamilan secara rutin. Minimal ibu hamil harus memeriksakan kehamilannya minimal 6 kali selama hamil. Nantinya di dalam pemeriksaan kehamilan akan dilakukan pengukuran tekanan darah, berat badan, kemudian pemeriksaan gigi mulut, konseling gizi, dan konseling psikologis. Yang kedua adalah pemeriksaan USG. Minimal ibu hamil melakukan USG 3 kali atau lebih sering tergantung dari kondisi ibu dan janinnya. Yang ketiga adalah tes kehamilan pemeriksaan laboratorium darah untuk mengecek HB, hemoglobin, tes gula darah, dan juga tes infeksi berupa sifilis, hepatitis B, dan HIV. Yang keempat adalah tes laboratorium kencing untuk mengetahui adanya proteinuria, tanda-tanda ke arah preeklamsi, dan juga tanda infeksi saluran kencing. Nah, pastikan ya sahabat untuk selama kehamilan ini untuk melakukan pemeriksaan tersebut di atas sehingga nantinya pemeriksaan kehamilannya akan berjalan dengan lancar dan aman. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya bersama saya Ica dari komunitas Sahabat Belajar.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays, 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini, serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota, cuma di 96 FM Mercury Surabaya. Menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays, 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini, serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota, cuma di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Halo sahabat Merkuri, saya Ola dari Trashback Community, Komunitas Peduli Sampah Gunung Surabaya. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat wanita yang terbiasa tidur dengan televisi yang menyala disebut cenderung mudah mengalami kenaikan berat badan. Hal ini dilaporkan dalam penelitian terbaru yang diterbitkan dalam Journal of American Medical Association Internal Medicine. Studi menyebut wanita yang terbiasa tidur dengan cahaya yang menyala dalam kamar, 17% lebih mungkin mengalami kenaikan berat badan mencapai 5 kg selama periode penelitian. Cahaya buatan pada malam hari, sahabat, bisa berasal dari berbagai sumber. Cahaya bisa berasal dari lampu tidur, ponsel, sampai layar televisi yang menyala. Peneliti berpendapat cahaya dapat menekan produksi melatonin yang bisa mengganggu ritme sirkadian dan pola makan. Kemungkinan lain berasal dari faktor pelepasan hipersensitif kronis seperti glukokortikoid yang dipengaruhi secara langsung oleh metabolisme tubuh. Peneliti Del Sandler dan Yong Mon Park dari National Institute of Environmental Health Science di North Carolina University mengatakan, mengurangi paparan cahaya saat tidur barangkali bisa menjadi strategi mengatasi obesitas.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Sahabat Merkuri, gimana sih jadi pendengar yang baik? Pertama, fokus pada lawan bicara. Kedua, be open-minded. Yang ketiga, jangan sungkan bertanya agar tidak salah paham. Bersama saya, Endah, dari komunitas Sahabat Belajar. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum ambesir.

Kelewat informasi selama seminggu, gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Irma Dita Citra Santi, spesialis kulit dan kelamin dari Surabaya Skin Center. Untuk tips menjaga kesehatan kulit, yang pertama, membersihkan wajah minimal 2 kali sehari, menggunakan pelembab yang sesuai dengan jenis kulit, lalu protection dengan menggunakan tabir surya, dan yang terakhir adalah eksfoliasi wajah atau melakukan pengelupasan wajah agar terstimulasi regenerasi sel kulit yang baru.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya bersama saya Ica dari komunitas Sahabat Belajar.
1: Mercury FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Mau tahu lebih banyak informasi dan tip kesehatan? Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Di era kecanggihan dunia teknologi membuat banyak orang bisa bekerja dari mana dan kapanpun. Hal ini bisa memudahkan, tapi juga membuat sebagian orang terjebak dalam pusaran aktivitas bekerja yang membuatnya menjadi workaholic atau penggila kerja. Banyak orang, sahabat, tidak sadar dirinya itu adalah penggila kerja. Dan ciri-ciri orang yang gila kerja diantaranya, sahabat, yang pertama, bekerja ketika hari libur. Ingat ya, tidak seharusnya bekerja 24 jam sehari dan 7 hari seminggu karena kita memiliki batasan. Kedua, sering sakit. Bekerja terlalu keras akan berdampak buruk kepada pikiran dan juga tubuh. Ketiga, sahabat, stres kalau tidak bekerja. Berhentilah untuk mengisi daftar tugas karena merasa bersalah atau keinginan untuk menyenangkan. Belajarlah untuk berkata tidak kepada tanggung jawab baru yang tidak menguntungkan untuk pribadi kita. Ciri keempat adalah menarik diri dari hobi. Kalau sudah gila kerja, tanpa sadar kita tidak akan punya waktu untuk berolahraga, kumpul dengan teman, atau menjadi sukarelawan karena kegiatan kita tersita dengan pekerjaan. Dan ingat, sahabat, boleh bekerja keras tapi juga harus seimbang ya. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: lose on the spot.
1: Saifuddin Zuhri resmi dilantik dan diambil sumpahnya sebagai Ketua DPRD Kota Surabaya dalam rapat paripurna pada Rabu 6 Mei 2026. Pengambilan sumpah dipimpin Ketua Pengadilan Negeri Surabaya serta dihadiri Wali Kota Eri Cahyadi dan Wakil Wali Kota Armuji serta jajaran Forkompimda. Usai dilantik, pria yang akrab disapa Ibu itu menyoroti tantangan fiskal yang dihadapi Kota Surabaya. Dia menegaskan DPRD akan mendorong optimalisasi potensi daerah, khususnya pemanfaatan aset milik pemerintah kota yang belum produktif. Menurutnya, skema pemanfaatan aset bisa dilakukan melalui sistem sewa dan prioritas bagi pelaku usaha kecil. Selain itu, potensi pendapatan juga dapat diperkuat melalui penataan reklame di ruang publik. Terkait dengan pembiayaan, Saifuddin menyebut opsi pinjaman daerah tetap terbuka selama digunakan untuk program produktif.
2: Pinjaman alternatif ini kan didorong untuk membiayai sesuatu yang memungkinkan nilainya akan naik. Jadi itu justru kita malah untung.
1: Dengan target APBD Surabaya mencapai Rp12 triliun pada 2029, DPRD menekankan pentingnya sinergi dengan pemerintah kota untuk
0: News on the spot.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Halo Sobat Mercury, saya Ilham.
2: Saya Tobing.
1: Dari Earth Hour Surabaya. Dengarkan terus 96 FM Mercury Surabaya.
3: Mercury FM.
4: Info aktual dan lagu hits.

96 FM Mercury, informatif, inspiratif. Sahabat, kopi adalah salah satu minuman paling digemari di dunia. Bahkan bagi sebagian orang, minum kopi sudah jadi rutinitas harian yang wajib dilakukan. Ada banyak alasan, sahabat, mengapa kopi begitu digemari. Selain memiliki cita rasa dan aroma yang khas, minuman ini juga memiliki sejumlah manfaat baik untuk kesehatan. Kopi, sahabat, dapat membantu menambah energi, menghilangkan kantuk, dan meningkatkan fokus. Tak hanya itu, sahabat, minuman ini juga diyakini bisa membantu menurunkan tekanan dan kadar gula darah. Lantas, seperti apa efek kopi terhadap kolesterol? Apakah kopi menurunkan atau justru meningkatkan kadar kolesterol? Menjawab ini, sahabat, ternyata kopi berpotensi menyebabkan peningkatan kadar kolesterol. Dikutip dari headline, ini disebabkan oleh kandungan kafestol dan kahweol yang terkandung pada kopi. Kafestol dan kahweol adalah zat mirip minyak yang ditemukan pada kopi, baik yang mengandung kafein maupun dekaf. Penelitian menunjukkan kafestol dapat mempengaruhi kemampuan tubuh dalam memetabolisme dan mengelola kadar kolesterol. Hal inilah yang kemudian berpotensi meningkatkan kadar kolesterol dalam darah. Para peneliti menyimpulkan kafestol sebagai senyawa paling ampuh untuk meningkatkan kadar kolesterol yang ditemukan pada diet manusia. Namun sahabat, kabar baiknya, kopi tetap aman untuk dikonsumsi, namun jumlah dan cara penyeduhannya harus diperhatikan.

Tahukah Anda, jumlah manusia di planet bumi sudah melebihi daya dukung dan daya tampung lingkungan loh. Sudah saatnya berpartisipasi mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Ayo ikut KB, dua anak cukup. Ayo ikut KB, dua anak cukup. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Saya Dr. Herdiani Sulistyo Putri, spesialis anestesi FIPM dari ID Surabaya. Yang dimaksud kegawat daruratan adalah kondisi penderita yang mengancam jiwa dan berpotensi menyebabkan kematian. Harus segera dilakukan pertolongan yang cepat, tetapi juga harus tepat. Yang dilakukan adalah, pertama, kita harus mengenali kondisi lingkungan, harus aman. Juga, penolong harus berpikir tenang, logis, rasional. Setelah itu, jangan lupa meminta pertolongan atau call for help kepada orang lain. Siapkan nomor telepon rumah sakit terdekat atau keluarga lain yang bisa dihubungi. Yang terakhir, lakukan pertolongan semampunya. Jangan sok pahlawan, karena nanti bisa membahayakan diri penolong juga. Semboyan kami adalah time saving is life saving, sehingga maksimalkan waktu yang Anda punya dengan keluarga Anda untuk menolong agar kita tidak kehilangan nyawa. Demikian pesan-pesan dari saya, jangan lupa dengarkan Radio Merkuri Surabaya.
0: Inspirasi Sehat 96.
2: Story Tisa Biani waktu ngedate pertama kali.
3: Hai, sorry ya nunggu lama.
4: Hai Tisa, gak apa-apa.
3: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta Den Fresh Maxicle baru. Dengan Blue Gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Braid Zep, usir bakteri bau mulut, plus Cool Blast and Extract Mint yang bikin nafas segar maksimal.
4: Tisa.
3: I call you later, bye.
2: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
3: Hai, apa kabar?
4: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
3: So sweet. First date jadi fresh day. Thank you.
4: Sama-sama.
3: Pakai Cipta Den Fresh Maxicle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
2: Berkat Cipta Den, ngedate jadi fresh date.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.
8: Mau info-info aktual dan lagu hits, dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya.
9: Bersama saya Billy.
8: Dan juga saya Sabrina.
9: Dari
8: Renjana Inclusive Hub.
10: Mercury FM.
11: Info aktual dan lagu hits.

Kelewat informasi selama seminggu, gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.

Sahabat, makanan dan minuman manis kerap dikaitkan dengan peningkatan kadar gula darah dan resiko diabetes. Namun, sesungguhnya tidak bijak dalam mengkonsumsi makanan dan minuman manis juga beresiko pada kadar kolesterol tinggi. Kadar gula yang berlebihan dalam darah akan disimpan tubuh pada jaringan lemak dalam bentuk trigliserida. Mengutip pernyataan Dr. Adelina Devita dari laman Kalbe Nutritional, trigliserida merupakan hasil konversi kalori yang tidak terpakai dan disimpan guna menyediakan cadangan energi bagi tubuh. Karena itu, individu yang kerap mengkonsumsi kalori tinggi dari minuman manis dalam jumlah yang lebih dari yang diperlukan tubuh akan berisiko mengalami kadar trigliserida tinggi. Semakin tinggi kadar trigliserida, maka risiko terkena penyakit jantung dan sindrom metabolik yang juga berhubungan dengan stroke akan semakin tinggi.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat wanita yang terbiasa tidur dengan televisi yang menyala disebut cenderung mudah mengalami kenaikan berat badan. Hal ini dilaporkan dalam penelitian terbaru yang diterbitkan dalam Journal of American Medical Association Internal Medicine. Studi menyebut wanita yang terbiasa tidur dengan cahaya yang menyala dalam kamar, 17% lebih mungkin mengalami kenaikan berat badan mencapai 5 kg selama periode penelitian. Cahaya buatan pada malam hari, sahabat, bisa berasal dari berbagai sumber. Cahaya bisa berasal dari lampu tidur, ponsel, sampai layar televisi yang menyala. Peneliti berpendapat cahaya dapat menekan produksi melatonin yang bisa mengganggu ritme sirkadian dan pola makan. Kemungkinan lain berasal dari faktor pelepasan hipersensitif kronis seperti glukokortikoid yang dipengaruhi secara langsung oleh metabolisme tubuh. Peneliti Dale Sandler dan Yongmon Park dari National Institute of Environmental Health Science di North Carolina University mengatakan, mengurangi paparan cahaya saat tidur barangkali bisa menjadi strategi mengatasi obesitas.
0: Inspirasi Sehat 96.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
6: Mau info-info aktual dan lagu hit, dengerin terus ya 96 FM Mercury Surabaya bersama saya Wilis dari Komunitas Jumat Berbagi.
7: Mercury FM,
8: info aktual dan lagu hits.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, siapa nih yang suka banget minum es teh? Ngomongin tentang es teh, minuman yang satu ini kayaknya sudah jadi minuman wajib buat makanan apapun di meja kita. Mau makanan bakso yang lagi panas-panasnya, pasti minumnya es teh. Atau makan nasi rames yang nikmat, minumnya pasti juga es teh. Sampai-sampai ada yang bilang, apapun makanannya, minumannya selalu es teh. Tapi sahabat, kepikiran gak sih sejak kapan teh menjadi minuman favoritnya orang Indonesia? Padahal dulu tanaman ini hanya dijadikan pajangan di taman. Ternyata sahabat, sejarahnya cukup unik loh. Teh itu pertama kali sampai ke Indonesia tahun 1684 di bawah pria Belanda bernama Andreas Kleijer. Menariknya nih, saat itu teh cuma dianggap sebagai tanaman hias. Tapi perlahan, karena kecocokan rasa, teh mulai dibudidayakan sampai akhirnya mendarat di hati orang Indonesia sebagai tradisi. Buktinya, bukan sekedar soal rasa, tapi juga diperkuat oleh data. Menurut survei, mayoritas masyarakat berusia 15 hingga 40 tahun lebih memilih teh dibandingkan kopi. Ini membuat pasar konsumsi teh diprediksi akan tumbuh signifikan hingga 52%. Sebab, yang mengonsumsi bukan hanya kalangan rumah tangga, tapi juga sektor hotel dan restoran. Mengapa popularitasnya begitu stabil? Jawabannya, karena faktor iklim tropis di Indonesia. Bagi para pedagang, cuaca panas ekstrim justru menjadi berkah. Coba bayangin aja, di area pusat keramaian seperti stasiun, seorang pedagang bisa menjual es teh hingga 250 gelas per hari dengan omset mencapai 1 juta rupiah. Selain menyegarkan, harga es teh juga sangat merakyat. Sebab kalau dibandingkan dengan minuman kekinian lainnya, segelas es teh rata-rata hanya dibanderol mulai dari 3.000 rupiah. Tentu saja, ini adalah kombinasi yang sulit untuk ditolak, enak dan murah. Ditambah lagi, kini bisnis es teh kian menjamur. Di terminal, di stasiun, di sekolah, bahkan warung dekat rumah, es teh bisa ditemukan dengan mudah. Hebatnya, es teh tidak mengenal kasta. Minuman ini bisa dinikmati oleh siapa saja dan kapan saja. Ini menjadi bukti nyata kalau sesuatu yang sederhana justru memiliki kekuatan besar untuk membangun kebersamaan di setiap tegukannya. Nah, sahabat, sudahkah Anda menyeruput es teh hari ini?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.